0: ini semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
0: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit, di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badriah, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Barisan di depan setelah struktur itu setelah kita akan mencoba nyentuh lagi enggak cuma dilantik sekali terus kita harus tetap jalan.
10: Diberita Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji, melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi

0: Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
2: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
3: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
1: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
4: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
5: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Itu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
6: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Sihih, rajin wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
4: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
3: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
4: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
3: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami.
6: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Baik, mendengar kita akan update untuk arus lalu lintas di Kota Tanjung Pinang bersama dengan anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang, ada Bribtu Hari Prayuda Hendrawan. Selamat pagi, Bribtu Hari.
7: Selamat pagi, Pak.
5: Silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
7: Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026, sekitar pukul 7:35 waktu Indonesia bagian Barat. Saya, Bribtu Hari, melaporkan dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Bribtu Hari melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Bribtu Hari, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
7: Baik, selamat pagi.
6: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
8: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
5: Baik, dengan selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Untuk topik yang kita angkat adalah terkait dengan

0: Baik, kemudian yang terkait dengan koperasi sehat, UMKM kuat, apa yang harus kita benahi nih agar ekonomi rakyat Tanjung Pinang semakin kokoh? Karena memang koperasi dan UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena memang di Tanjung Pinang banyak sekali ya keluarga yang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil, pedagang, kuliner, jasa, hingga kerajinan. Nah, di sisi lain juga ada UMKM yang diharapkan juga menjadi tempat masyarakat dan juga koperasi ya, untuk saling menguatkan baik dalam hal permodalan, simpan pinjam maupun juga pengembangan usaha. Nah, bagaimana nih pendengar, menurut Anda bagaimana cara kita untuk menjadikan koperasi sehat, UMKM kuat, apa yang harus kita benahi nih agar ekonomi rakyat Tanjung Pinang semakin kokoh? Saya sapa kembali untuk Anda yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Saya pikir nggak masuk nih Mbak Rita.
0: Baik.
1: Iya, Pak Rasino di Bijang ya.
0: Oke, silakan.
1: Jadi ini opini publik pagi ini topiknya koperasi sehat, UMKM kuat, memperkokoh benteng ekonomi akar rumput Tanjung Pinang ya.
0: Betul.
1: Ya. Yang satu negara dikatakan ekonomi kuat apabila di daerah usaha mikro kecil dan menengah juga kuat. Karena apa? Bisa menyerap tenaga kerja, pemerataan ekonomi, dan juga tahan terhadap krisis ya. Saya perhatikan di Tanjung Pinang lebih maju ya, luar biasa maju daripada di Kabupaten Bintan, terutama UMKM-nya ya. Dari segi penduduk Tanjung Pinang kan luar biasa 241 juta ya, 241 ribu, maaf ya, 266 tahun 2005, dan Bintan hanya 184 ribu. Sebagai warga Tanjung Pinang, sebagian warga Tanjung Pinang yang bekerja di Bintan juga belanja di Tanjung Pinang. Jadi bukan belanja di Bintan. Ini juga merupakan UMKM di Tanjung Pinang yang lebih maju daripada di Bintan. Jadi dan terkait dengan koperasi, saya kira koperasi juga sangat bagus ya, koperasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tentang koperasi ini ada yang koperasi yang anggotanya mungkin misalnya koperasi pegawai negeri, koperasi nelayan, itu lebih bagus daripada koperasi heterogen, nanti orangnya yang bermacam-macam kegiatannya ya. Jadi ini tergolong koperasi ini memang kalau kita lihat dari saat ini justru pemerintah lebih perhatian karena gedungnya saja di bangun ya, gedung dibangun, dan kemudian tapi sebenarnya bukan gedungnya. Saya kira apabila para pengurus koperasinya tidak jujur, kemudian tidak bisa manajemen koperasi, kemudian juga tidak bisa bersaing rantai pasokan yang misalnya membeli barangnya dari saudara-saudara setempat, tentu tidak bisa bersaing, justru nanti bisa bangkrut. Kenapa? Karena harganya lebih mahal daripada yang di UMKM yang di luar ya, pasar-pasaran di luar. Dan kemudian yang pesaingnya dari koperasi ini nanti yang akan datang tentu bukan saja para saudagar atau ini, tetapi juga minimarket, Alfamart itu ya, itu juga pesaing itu ya. Bisa nggak koperasi koperasi desa Merah Putih itu bersaing? Saya kira itu harus bekerja betul-betul yang jujur dan manajemen yang baik para pengurusnya, dan juga itu nanti menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja di koperasi.
0: Baik.
1: Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, di belakang Pak Rasino saya buka kembali. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, Fitra Insani, jumpa kedua kalinya di udara.
0: Baik, Pak Umar, silakan.
2: Masalah koperasi UKM kuat. memang kalau kalau kita ini, kalau koperasi itu jujur, mungkin sudah berdiri, sudah banyak berkoperasi, tapi banyak koperasi, koperasi apapun, kalau saya tengok di Tanjung Pinang ini ya, ya panas-panas si ayam aja. Nah, panas apa bergebu-gebu nanti patah di tengah jalan. Kebanyakan seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan UKM ini kalau saya tengok makanan kuliner-kuliner ini ya, memang di mana-mana sekarang banyak penjual pada pembeli. Baik pun di Potong Lembu, ya, daerah tepi laut, ataupun di daerah, pokoknya di sekitar jalan-jalan apa lah itu memang banyak UKM-UKM yang begitu gigi dia berjualan ya. Cuman saya jelas saya bilang tadi, koperasi itu kalau betul-betul mau berdiri, masyarakatnya pun yang anggotanya pun harus rutin.
0: Baik.
2: Seperti simpan pinjam ya, harus dibayar. Nah itu sistemnya seperti bergilir kan. Misalnya Spitra minjam, saya minjam, itu bayar ya. Nanti yang lain minjam lagi. Jadi bunganya pun tidak perlu tinggi. Ya, ibaratnya minjam misalnya 100 juta ya balikkanlah 1 juta 100 misalnya kan. Balikkan seperti ya. Jadi tidak ada bunga tepatnya istilahnya, jangan kita tetapkan berapalah pribadinya untuk membalikkan uang koperasi itu.
0: Baik.
2: Nah, kadang-kadang kebanyakan seperti ini. Dia tidak pandai dagang tapi dia minjam koperasi. Hancur. Ya. Hancur.
0: Baik, Pak.
2: Apalagi dia berdagang tapi dia minjam koperasi hari itu kan. Koperasi harian itu. Bakal hancur juga. Jadi kalau kita itu betul-betul ada niat, carilah orang yang betul-betul, orang yang betul-betul ahli di bidang dagang. Jadi dia UKM kuliner ya. Nih, kemarin di Pak Umar bukan apa mengapa-ngapa tidak ya. Bantuan dari dinas sosial. Sepertinya mau bantu gerobak, mangkuk, piring semua. Itu memang kenyataan.
0: Baik.
2: Keluar barang itu. Tapi sudah berjalan setengah perjalanan, berhenti. Kenapa dia berhenti? Seorangnya sepi, berbelanja kurang. Ujung-ujung gerobaknya dijual. Tapi kita tak perlu kasih tahu lah siapa orangnya gitu ya. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Jadi kadang-kadang Pak Omar pun heran. Kemarin tuh ada tuh berapa kawan-kawan yang dapat ini. Seperti ya, dia mau jualnya celemak, lontong, apa gitu ya. Tapi itu tadi, di pertengahan mati. Alasan mereka sepi. Nah, ujung-ujung gerobaknya hilang, piringnya pun hilang.
0: Baik.
2: Periuk-periuknya hilang. Jadi kalau betul-betul itu koperasi apa nih, ya betul-betul beri, jangan apa gitu, memberi bantuan pun kita tengok-tengok, jangan oh dia ini betul-betul ahli dagang ya.
0: Baik, Pak Umar.
2: Nah, itu betul kita bantu. Kalau bukan ya jangan. Itu aja lah Fitra Insani.
0: Baik, terima kasih Pak Umar.
2: Ya, mohon maaf lah kalau Pak Umar kalau salah kata-kata Pak Umar ya.
0: Baik.
2: Tapi itu memang fakta dan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno Hatta yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami masih buka dan kami terima kembali Anda pendengar yang ingin bergabung bersama saya di pagi hari ini di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang 0811 7789830. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Elita.
0: Selamat pagi Pak Sony, silakan.
3: ASI ini memang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 kita ya. Tapi memang kata Pak Umar tadi, koperasi itu ange-ange di ayam. Memang begitulah yang dirasakan masyarakat. Tapi kan itu yang nama ange-ange di ayam kan koperasi yang bermasalah. Bukan berarti udah tak cari solusinya. Nah, kita berharap dengan koperasi merah putih ini ada perubahan gitu kan. Lama ini memang koperasi kita tuh tak ada manfaatnya. Hanya sebagian saja lah yang berhasil. Yang lainnya banyak gagal. Yang gagal ini kan harus dipikirkan. Nah, mungkin dengan koperasi Merah Putih ini kita menunggu saja apa kira-kira endingnya kan. Semoga saja apa yang kata Pak Presiden terwujud gitu. Dan untuk mewujudkan itu, ini semua kan perlu usaha dan perencanaan.
0: Baik.
3: Tapi saya lihat sekarang ini bagian koperasi itu belum berjalan. Contoh yang di Batu Tujuh dekat perumahan Pemda belum berjalan. Bahkan ya nanti ada narasumbernya Pak Dwi kawan saya itu, saya mau dengar juga nanti.
0: Oke,
3: itu baik. Pun belum berjalan juga.
0: Baik, Pak Soni.
3: Nah, kita harapkan semoga cepat berjalan lah. Terutama masalah sembako-sembako ini, kalau bisa koperasi-koperasi ini kerjasama dengan Bulog. Jadi benar-benar bisa menyediakan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dan ini untuk melawan pedagang-pedagang yang nakal itu tadi. Yang kita imbangi, semua koperasi ini berdiri makin maju, pedagang-pedagang tuh mati sendiri nanti. Biarkan aja dia mampus, karena dia terlalu banyak mengambil keuntungan, membuat harga menjadi mengalami inflasi. Itu salah satu pedagang-pedagang itu yang buat harga itu jadi inflasi. Ikan, itu pedagang-pedagang nakal semua, tak bisa dikendalikan oleh pemerintah, kata Pak Abdul Qadir. Harusnya pemerintah tegas. Ini pemerintah kita tak tegas, tak bisa, tak serius OPD-OPD itu. Tak seperti Malaysia. Kita belajarlah ke Malaysia. Itulah guna studi banding. Nah, kalau ada itu mudah-mudahan berhasil dan kita dukung. Ya kita lihatlah mudah-mudahan berakhirnya Pak Prabowo ini betul-betul bagus dan kita berharap dia bisa dua periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Soni di Sungai Jang. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwasanya nanti dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik koperasi sehat, UMKM kuat, memperkokoh benteng ekonomi akar rumput Tanjung Pinang. Ada rekan kami Aisyah Jalidris nanti akan memandu dialog kita pada pagi hari ini di Tanjung Pinang pagi. Bersama narasumber ada Bapak Muhammad Yatim selaku PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga ada Bapak Dwi Cahyono yang merupakan Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Sungai Jang, dan ada Bapak Muhammad Isa Alam Syahbana yang merupakan pengamat ekonomi dari STI Pembangunan Tanjung Pinang. Dan kita jelang untuk dialog Tanjung Pinang pagi di pagi hari ini dapat kembali bergabung di lantapan yang sama di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Momentum Hari Koperasi Nasional bisa menjadi pengingat bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan bangsa. Kehadiran koperasi merah putih salah satunya diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat perekonomian desa dan kelurahan, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
1: Nama saya Cantika. Semoga semangat Koperasi Merah Putih tidak terhenti sebagai slogan atau program semata, tetapi benar-benar dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan anggota serta masyarakat. Koperasi akan kuat jika dibangun dengan kepercayaan, bukan sekadar seremoni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang hari ini, ruang diskusi yang menghadirkan berbagai isu strategis dan solusi bagi pembangunan kota Tanjung Pinang. Pendengar, di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah, masyarakat memerlukan fondasi ekonomi yang kuat, tangguh dan mampu menjangkau hingga ke lapisan paling bawah. Salah satu pilar yang kembali mendapat perhatian besar adalah koperasi yang dipadukan dengan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah terus mendorong lahirnya koperasi yang sehat, profesional, dan modern termasuk melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Di sisi lain, UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena menyerap tenaga kerja, menggerakkan perdagangan, sekaligus menjadi penyangga ekonomi masyarakat. Namun pertanyaannya, sejauh mana koperasi benar-benar mampu menjadi motor penggerak UMKM? Apa tantangan terbesar yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan koperasi tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar hidup, berkembang, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya? Pendengar nanti dapat berinteraksi bersama dengan kami tentunya di line telepon dan juga di line WhatsApp, karena untuk topik kita pagi ini adalah koperasi sehat, UMKM kuat, memperkokoh benteng ekonomi akar rumput Tanjung Pinang. Telah hadir di studio yang pertama ada Bapak Muhammad Yatim Esos MT, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yatim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana selamat kabar pagi? Pagi. Gimana kabar
3: Alhamdulillah.
2: Pagi? Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ada juga Bapak Dwi Cahyono, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang. Selamat pagi Pak Dwi Cahyono.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Associate Profesor Muhammad Isa Alam Syabana, SEMAK CPFRA, pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Isa.
5: Selamat pagi Bu, Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Nih udah lama gak ketemu, udah associate profesor. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Dan pastinya sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama sejauh mana kolaborasi benar-benar tangguh ini, dan apakah koperasi kita sudah cukup sehat untuk menjadi penopang utama UMKM, atau justru masih sekedar papan nama yang berjuang untuk bertahan hidup. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, menatap dinamika ekonomi hari ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan industri besar skala makro. Benteng pertahanan sesungguhnya yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat justru ada di tingkat bawah, yakni para pelaku UMKM dan juga lembaga koperasi. Kami akan langsung ke Pak Yatim terlebih dahulu, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro. Bapak, pemerintah pusat sekarang kan sedang mendorong ya pembentukan koperasi merah putih. Ya. Bagaimana nih perkembangan implementasinya di Kota Tanjung Pinang?
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi para pendengar radio Pro 1 RI Tanjung Pinang dimanapun berada. Salam hormat kami untuk RI Kota Tanjung Pinang Pro 1 yang telah memberi ruang kepada kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Tentunya kami sangat bangga ditemani oleh host yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Aisyah. Alhamdulillah untuk koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Tanjung Pinang, perkembangan pembangunan fisiknya sampai hari ini 3 koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai secara fisik. Ini koperasi Kelurahan Sengarang, koperasi Kelurahan Mayu Kota Piring, dan koperasi Kelurahan Batu Sembilan. Sementara ada satu kelurahan, koperasi Merah Putih, Kelurahan Pinang Kencana, progresnya lebih kurang 80%. Untuk kelurahan lainnya, tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan ya untuk pembangunan, di mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan tidak hanya itu, koperasi-koperasi lainnya juga harus kita kembangkan beserta koperasi UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang.
0: Baik, 3 koperasi yang Bapak sampaikan tadi, Sengarang, MKP, dan Batu Sembilan, ini semuanya sudah beroperasi ya Pak?
1: Secara fisik kita selesai.
0: Oh, sudah
1: beroperasi
0: selesai fisik,
1: kita ya? Menunggu petunjuk teknis berikutnya.
0: Oke, baik-baik. Untuk tujuan utama pemerintah membentuk koperasi di tingkat kelurahan Pak, apakah hanya sebagai wadah usaha atau memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang lebih luas?
1: Nah, tentunya memiliki fungsi sosial untuk menggerak ekonomi di lapisan bawah. Ya. Kita tahu bahwa terutama di Kota Tanjung Pinang ini penggerak ekonomi di akar rumput adalah sektor koperasi dan UMKM. Dan kita harapkan juga UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang bisa dapat membantu koperasi, dan itu merupakan satu wadah untuk kebersamaan, memperkuat akses untuk modal dan pengembangan berikutnya. Dan kita harapkan nanti UMKM yang tergabung dalam koperasi bisa tidak hanya bertahan tapi mampu untuk menjadi UMKM yang naik kelas sama koperasi kita.
0: Oke, baik-baik. Kemudian ini kan juga strategi dinas ya Pak dalam meningkatkan kapasitas dari pengurus koperasi juga yang sebagian besar berasal dari masyarakat begitu.
1: Ya benar ya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang hadir bersama kita, alhamdulillah Kabid, kami kita pinggul Bu Kabid Pusaripah, Kabid Koperasi Usaha Mikro. Beliau selama ini cukup aktif secara rutin melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan. Dan akhir-akhir ini beliau hampir setiap hari turun ke lapangan melakukan pembinaan, pendampingan terhadap pembuatan ODS mandiri di koperasi yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan ini bukan hanya koperasi Kelurahan Merah Putih, tapi seluruh koperasi yang ada di Kota Tanjung Pinang yang totalnya hari ini berjumlah sesuai dengan data yang terdata Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang berjumlah 225 koperasi. Di antara itu 18-nya ada koperasi Kelurahan Merah Putih. Dan dalam rangka, boleh kami lanjut?
0: Ya, silakan,
1: dalam
0: Pak.
1: Rangka menyambut hari koperasi dan memeriahkan, turut memeriahkan hari koperasi yang ke-79, Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro akan melakukan peningkatan pengawasan dengan melakukan penilaian koperasi. Insyaallah mudah-mudahan nanti nanti dijalankan dengan upacara 17 hari bulan akan diberikan penghargaan kepada koperasi yang kita anggap sehat. Mudah-mudahan itu dapat terselama mohon dukungan dan bantuan.
0: Oke, kita jadi akan ada penilaian koperasi sehat ya Pak ya menjelang hari koperasi. Ya. Baik, indikatornya apa saja nih Pak? Bisa dikatakan sebagai koperasi yang sehat.
1: Kalau koperasi sehat itu ada minimal ada 7 indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama kelembagaan kuat ya. Berarti rapat anggota koperasi, rapat tahunan anggota itu harus rutin dilaksanakan setiap tahun, serta anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dijalankan dengan baik. Kemudian indikator yang kedua, permodalan kuat, memiliki modal sendiri yang berasal dari anggota, terutama didukung dengan sisa hasil usaha yang positif. Kemudian yang ketiga, aset sehat, yaitu pengelolaan aset dan piutang berjalan baik dengan tingkat piutang tidak bermasalah.

0: di luar dari yang tidak aktif nih Pak? Dengan jumlah yang Bapak sampaikan tadi.
1: Jumlah itu aktif, tapi yang rutin melaksanakan RAT ya, anggota tahunan itu hanya sekitar 60 operasi. Pada umumnya semuanya aktif karena itu sudah terdaftar di sistem kita di WTS.
0: Baik, artinya hanya 60 yang rutin melakukan RAT Pak ya. Berarti banyak juga koperasi yang dulu tidak aktif. Apa nih yang dilakukan pemerintah agar koperasi baru tidak mengalami nasib yang sama nih Pak?
1: Ya tentu-tentu itu ya, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, melalui Bu Kabid dan timnya yang tadi itu tetap melakukan pembinaan secara rutin ya, dan secara rutin. Kemudian tadi yang paling penting bagaimana koperasi kita bisa go digital dengan sistem yang dibangun oleh Kementerian Koperasi. Yang tadi yang saya sampaikan dari awal tadi bahwa telah melakukan pendampingan sistem BTS, ini yang menyangkut pelaporan koperasi, manajemen, kelembagaan, nanti semua satu data dan itu online dan bisa kita akses setiap saat oleh siapapun. Dan itu terbangun satu sistem yang baik. Tentunya itu yang kita upayakan.
0: Oke, baik. Kami beralih ke Pak Dwi Cahyono untuk Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang. Nah, ini kan juga salah satu koperasi yang baru selesai dibangun juga ya, Pak ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Baru setahun berjalan. Nah, bagaimana nih Pak awal terbentuknya Koperasi Merah Putih Seijang? Bisa diceritakan dulu.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala
3: wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu Maisa yang diberikan kesempatan kami sebagai Ketua Koperasi Merah Putih Sungai Jang. Koperasi Merah Putih Sungai Jang berdiri awalnya dari tanggal 26 Mei tahun 2025 dengan anggota waktu itu sekitar 20 orang. Alhamdulillah saat ini berjumlah 38 orang, tapi berdasarkan kan karena pendaftaran itu online lewat SIM Kopdes. Kebetulan kita punya anggota juga aktif juga ya pembayarannya. Berdirinya itu awalnya dari program pemerintah yang melalui pertama dari Undang-Undang Koperasi tahun 2005 nomor Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992, terus dengan Impres nomor 9 tahun 2025, setelah Peraturan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2005. Itulah berdirinya awal berdirinya Koperasi Merah Putih yang ada di Sungai Jang dan Kota Tanjung Pinang, keseluruhannya ada 18. Itu Bu.
0: Oke. Okay. Untuk bidang usahanya sendiri Pak, apa nih yang sedang dijalankan?
2: Alhamdulillah koperasi kita bidang usahanya sebenarnya sembako. Karena kita sudah mengadakan awal November ya Bu. November kita mengadakan sembako murah di Kelurahan Sungai Jang. Alhamdulillah dibuka juga oleh Kepala RRI Tanjung Pinang juga hadir, Kepala Koperasi Kota Tanjung Pinang juga hadir beserta stakeholder yang ada dari pada kita bekerja sama dengan PT Pembangunan Kepri, yaitu badan usaha milik daerahnya Provinsi Kepri. Usahanya kita kerjasama sembako gitu. Terus di tahun 2027, kita tahun 2026 ini ada pengusulan Koperasi Merah Putih jadi kan Kampung Koperasi Nelayan yang ada di Gang Salam, Kampung Salam itu Kelurahan Sungai Jang. Untuk tahun 2027 akan dibangun sarana fisiknya dari Kementerian KKP.
0: Kampung Koperasi Nelayan ya?
2: Ya, okay. Kampung Koperasi Nelayan Merah Putih.
0: Baik. Bapak, apa sebetulnya kebutuhan utama anggota koperasi saat ini?
2: Kebutuhan koperasi utama saat ini sebenarnya kebutuhan bahan pokok. Karena kita butuhkan UKM kita juga banyak di Sungai Jang kan gitu. Kita sudah data ada sekitar 35 UKM yang ada di Kelurahan Sungai Jang yang aktif. Udah gitu. Karena kita juga, koperasi kita ini kan berdiri modalnya juga ya masih kurang Bu. Karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000 ya Bu ya. Itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang. Kan baru 2 juta.
0: Yeah.
2: 2 juta dikalikan 20 baru berapa itu kan Bu? Itulah kekurangan. Kita masih kurang modal. Kita juga perlu inovasi-inovasi juga bukan kita. Kita sering dengan kerjasama ya selain dari PT Pembangunan Kepri, kita akan cari lagi stakeholder lain gitu. Karena Pak Wali Kota juga ada masukan juga, kalau mau kerjasama nanti beliau akan bantu juga kan itu.
0: Baik, artinya memang masih mencari anggota ya Pak ya, karena ya, masih sedikit juga itu sedikit hitungannya juga. 20 ya. Baik, kemudian bagaimana koperasi membantu UMKM memperoleh modal maupun akses pemasaran nih Pak?
2: Kalau kita sudah data, untuk kebetulan berhara kita juga ada sebagai apa kerjanya di dinas sosial, mereka juga sebagai bendahara kami. Ada programnya di zaman Pak SBY itu program UKM yang itu ada anggaran itu terdata.

0: itu masih dapat bantuan itu sekitar satu orang 2 juta. Nah, itu belum kita rekrut, nanti akan kita rekrutmenkan jadi masuk jadi anggota koperasinya.
1: Baik-baik. Kemudian juga bagaimana nih Pak langkah Bapak membangun kepercayaan supaya masyarakat mau bergabung nih menjadi anggota koperasi?
0: Alhamdulillah kita melakukan sosialisasi, terus tujuan koperasi ini kan untuk anggota dan dari anggota untuk anggota kesejahteraannya. Dan
1: betul.
0: Alhamdulillah kita harus mengadakan selalu rapat anggota apa seperti dikatakan dari Pak Yatim tadi, kalau anggota aktif itu adalah mengadakan rapat anggota. Itulah yang akan kita sosialisasikan. Kebetulan juga nanti ini kan ada pengembangan RT RW yang baru, nanti akan kita kembangkan ke RT RW gitu. Kebetulan saya juga sebagai ketua RT yang baru juga, ini nanti kita kembangkan semuanya, kerjasama sama RT RT dan RW gitu,
1: Pak. Oke, artinya di Seijang kan hanya ada satu koperasi ya Pak ya, koperasi Merah Putih Seijang. Nah kalau dari seluruh warga Seijang bisa apa ya, semuanya bergabung di koperasi Merah Putih pasti akan cepat berkembangnya begitu.
0: Insya Allah nanti kita akan sosialisasikan kepada masyarakat dan kita akan turun semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Bersama tim minta bantuan dari apa fungsionalnya koperasi Kota Tanjung Pinang, Bu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dwi Cahyono. Kami beralih ke Pak Isa Alam Syabana, pengamat ekonomi SCE Pembangunan Tanjung Pinang. Pak Isa, mengapa koperasi masih relevan nih di tengah era digital dan persaingan ekonomi modern?
2: Baik, terima kasih Bu. Jika tadi kita sudah mendengarkan banyak paparan dari Pak Yatin dan Pak Yono, kami rasa semuanya bagus dan kami rasa juga memang dalam konteks untuk koperasi ini memang masih relevan. Karena memang kalau kita melihat budaya Indonesia itu adalah yang kekuatan kita sebenarnya adalah kebersamaan. Jadi kalau koperasi ini sentuhannya dalam bisnis, ini kan sebenarnya adalah entitas bisnis, tapi dia tidak sepenuhnya berfokus pada mencari keuntungan, namun juga bagaimana dia bisa membangun komunitas sosial yang sehat sama masyarakat. Kita punya kekuatan untuk bisa saling membantu dan saling support. Cuman memang nanti yang menjadi PR-nya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan dan juga model bisnis yang bisa dikembangkan di koperasi. Kalau kami melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Yono, akan bergerak di bidang sembako. Itu kan sudah menjadi trademark untuk semua koperasi Merah Putih ya. Tapi kan kalau memang kami boleh dikasih kesempatan memberikan saran dalam kesempatan ini, memang kita harus bisa menilai keunggulan yang ada di wilayah kita masing-masing. Karena memang tidak semuanya harus bergerak sesuai dengan yang ada di pusat. Artinya gini, karena kalau Tanjung Pinang ini kan kita punya UMKM yang bisa kita kembangkan. Mungkin nanti kalau memang fisiknya sudah terbentuk, ya salah satu tempat yang kita harapin adalah adanya pojok UMKM. Atau mungkin nanti cara yang paling mudah sebenarnya untuk bisa mengembangkan usaha ini sebenarnya adalah dengan mengajak kerjasama, kolaborasi sama pengusaha-pengusaha lokal yang memang sudah bergerak terlebih dahulu. Nanti kita bisa masuk dengan kerjasama, MOU. Ini kan kelebihan dari koperasi Kelurahan Merah Putih ini kan kita trademarknya adalah plat merah ya. Artinya kalau kita bawa ke manapun biasanya orang cenderung untuk bisa bekerja sama. Tapi kalau kita tidak melakukan hal itu, kolaborasi atau membuka ruang itu, nanti kami kira akan menjadi sulit. Terlihat dari, minta izin ya, terlihat dari jumlah anggota yang dalam setahun masih 20 gitu kan. Kan masih perlu ada percepatan ya, artinya memang kolaborasi itu perlu dilakuin dan mungkin juga nanti Pak Yono bisa ajak kami dari tim akademisi biar kita bisa membantu mengembangkan lebih baik seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak, apa hubungan antara koperasi yang sehat dengan pertumbuhan UMKM?
2: Ya, jadi kalau kita nih ya, kemarin pas saya diskusi juga dengan pengurus dari koperasi DKUKM lebih yang di provinsi bersama Pak Riki, memang kalau kita melihat koperasi itu bisa bersinergi dengan UMKM karena koperasi itu kan sama-sama entitas bisnis. UMKM juga adalah lembaga dari atau bentuk usaha pemerintah dari bentuk usaha dari masyarakat warga yang juga bergerak bergeliat untuk mengembangkan ekonomi. Nah, dengan adanya koperasi itu bentuk asosiat atau keluarga besarnya gitu. Kemudian dia bisa mengcover dan mengajak kerjasama atau mengayomi UMKM-UMKM sekitar. Kalau memang itu bisa dilaksanakan, memang kalau UMKM itu kan bergerak sendiri sesuai dengan etos masing-masing. Tapi kalau koperasi itu ketika dia sudah mendaftar jadi anggota, mereka dapat hak juga untuk mendapat bagian sharing keuntungan. Kemudian juga ada pertemuan-pertemuan rutin yang kami kira itu adalah sentuhan khas Indonesia yang tidak dimiliki di negara lain atau di tempat lain.
1: Baik-baik. Tapi Pak Isha, apakah pembentukan koperasi Merah Putih ini cukup untuk memperkuat ekonomi masyarakat atau yang lebih penting adalah kualitas pengelolaannya?
2: Keduanya penting. untuk jumlah koperasi dengan jumlah 225 itu kami rasa udah cukup sebenarnya untuk mengcover bagaimana bisa menggerakkan ekonomi di Tanjung Pinang maupun juga ke wilayah di Bintan ya, karena memang dengan jumlah, sebenarnya kita tidak perlu jumlah yang banyak, tapi dengan 60 tadi ya, 60 UMKM yang aktif, kemudian juga punya pengelolaan yang sehat, itu juga sebenarnya sudah bisa menjadi wadah yang cukup untuk menggerakkan. Sekarang yang menjadi persoalan adalah gimana caranya desainnya itu yang perlu dipikirkan. Desainnya itu seperti apa? Karena sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang kehidupan masyarakat, ekonomi, itu kompleks, tidak bisa kita hanya menggunakan satu template misalnya. Tadi kan karena model secara nasional adalah pembentukan dengan model jualan sembako, kita sembako semua. Mm-mm. Tapi kita lihat kira-kira di wilayah kita ini apa yang menjadi keunikannya. Apakah nanti kita mau main di penjualan makanan. Kemarin juga kita diundang juga di RRI, kita berbicara tentang HKTI, bagaimana kita penguatan untuk pertanian bagi masyarakat. Itu juga kan hal yang bisa dikolaborasikan sebenarnya. Jadi kami kira untuk konteks dan kekuasaan atau keluasan usaha ini mungkin itu yang perlu dievaluasi agar nanti bisa menjadi lebih luas dan lebih komprehensif untuk semuanya, seperti itu Bu.
1: Oke, baik. Dan dari sudut pandang tata kelola keuangan, pastikan permasalahan utama koperasi di daerah ini biasanya adalah masalah transparansi ya Pak Isaya, kemudian tata kelola atau bias konflik kepentingan pengurus. Bagaimana Bapak melihat kompetensi SDM pengelola koperasi di Tanjung Pinang saat ini? Apa formula manajemen risiko yang harus diterapkan agar koperasi tidak gampang kolaps?
2: Oke. Untuk hal ini adalah peran yang sangat penting, krusial untuk bisa dimainkan oleh dinas. Karena memang apalagi jika kita berbicara dengan pembinaan yang dilakukan oleh Pak Yatim dan tim, itu adalah hal yang utama. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa dilaksanakan secara rutin, artinya pembinaan tidak hanya sekedar untuk berbicara tentang business plan, tapi juga pertanggungjawaban terhadap pelaporan keuangan. Yang menjadi persoalan sekarang untuk koperasi itu, selain pelaporannya yang menjadi krusial karena dilihat oleh seluruh anggota, ini juga karena kita kan berbau plat merah, artinya nanti kekhawatiran kita adalah ketika ada penyelewengan, hal tidak benar itu banyak yang mengamati dari pemerintahan, inspektorat, BPK dan seterusnya, walaupun sebenarnya uangnya nggak besar ya, tapi kalau kita kan nggak pernah tahu masa depan. Kami yakin kalau ini pelaksanaan dan profesional secara profesional, tetap untuk kemungkinan besok kita akan menjadi pelaku usaha yang besar gitu. Karena memang kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Karena memang secara potensi untuk pengembangan bisnis Tanjung Pinang Bintan ini masih cakep, karena kita dekat dengan Batam, dekat dengan negara lain, artinya memang perlu dibentuk komoditas apa yang bisa kita maksimalkan menjadi utama di wilayah Tanjung Pinang, seperti itu.
1: Misal kalau karena kita nih daerah lautan begitu ya, barangkali hasil laut atau apa begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Baik-baik. Dan kami kembali lagi ke Pak Yatim. Nah Bapak, bagaimana nih strategi dinas mensinergikan program ketenagakerjaan dengan sektor koperasi dan usaha mikro agar angka pengangguran di Tanjung Pinang bisa ditekan lewat jalur akar rumput ini?
3: Ya, tentunya kita pahami bersama, kita belajar di masa krisis waktu pandemi COVID ya. Itu yang eksis memang peta di lapangan yang kita lihat adalah sektor UMKM dan koperasi. Tentunya ini harus kita sinergikan. Artinya apa? Sektor-sektor UMKM yang bergerak di masyarakat lapisan bawah itu sebaiknya diwadahi dalam suatu koperasi, sehingga koperasi nanti bisa membantu akses modal, kemudian juga untuk modal bahan-bahan modal untuk berusaha ya, seperti pelaku-pelaku kuliner, bahan-bahannya untuk berjualan itu melalui dibeli dari koperasi. Kenapa? Karena itu keuntungan itu balik kepada mereka, pelaku UMKM. Jadi ada nilai plus nih tambahnya. Jadi kesimpulannya, koperasi harus mampu mewadahi pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, termasuk pemasaran. Kita tidak hanya seperti sampaikan Prof tadi, tidak hanya jumlah yang kita harapkan, tetapi bagaimana kualitas ya. Kita harapkan koperasi ini bisa sehat, bisa tumbuh sehat, bukan hanya kualitas tapi kuantitas itu, bukan hanya kuantitas ya, tapi kualitas yang penting ya, Pak Prof ya. Begitu juga UMKM, kita harap UMKM yang ada itu terus bertumbuh, kita bina, kita fasilitasi sehingga yang mampu nantinya naik kelas, sehingga benar-benar ya bisa hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak ekonomi di lapisan akar rumput. dan itu sesuai tema kita, jadi penting ekonomi untuk Kota Tanjung Pinang.
1: Baik, dan juga evaluasi nih Pak, evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi yang tidak aktif atau yang tidak transparan, bagaimana Pak?
3: Ya tentunya itu dilakukan pembinaan secara bertahap ya, sesuai dengan yang seperti dari awal saya sampaikan tadi, dalam rangka peringatan Hari Koperasi tahun ini kita akan melakukan penilaian koperasi. Ini akan nanti terindikasi akan nampak mana koperasi yang sehat dan tidak sehat. Tentunya itu akan kita kita buat skema koperasi yang memang mungkin yang harus kita koperasi yang benar-benar sehat pada grade A memang gitu, pada grade B-nya yang perlu kita dukung dan kita lanjutkan pembinaan pendampingan perlu kita tingkatkan. Kemudian mungkin ada grade C-nya nanti koperasi yang masih menjadi catatan-catatan yang banyak minusnya mungkinnya itu akan kita evaluasi sesuai dengan peraturan itu yang berlaku, apakah itu akan dilakukan pembinaan atau memang kalau tidak mungkin lagi mungkin bisa kita diskualifikasi dari keberadaan beliau ya. Tentu itu semua kita mengacu pada aturan yang ada. Tetapi pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro tetap berupaya melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang hari ini terindikasi yang kurang aktif. Memang kalau kita lihat ada yang aktif secara administrasi, tapi tidak aktif secara fisik, negara ekonominya tidak memang bermanfaat.
1: Tidak berjalan ya?
3: Tidak berjalan. Dan koperasi ini harus bisa memberi manfaat untuk mengangkat minimal kesejahteraan anggotanya itu yang paling pokok. Secara administrasi tadi bisa kita lihat secara aktif, kemudian secara usaha tidak aktif, ada juga mungkin secara usaha mereka ini belum aktif tetapi juga lalai ataupun mereka kurang paham dari segi misteri. Inilah perlu kita fokus, kita bina melalui tim kami, melalui Pak Kabit dan tim.
1: Oke. Tapi banyak juga ya Pak, masyarakat masih menganggap koperasi ini identik dengan pinjaman uang. Nah, bagaimana mengubah paradigma ini Pak?
3: Kalau kita lihat ya koperasi itu ada beberapa jenis ya, ada jenis koperasi produsen, konsumen, kemudian ada koperasi simpan pinjam ya KSP, ada koperasi jasa dan koperasi pemasaran. Kalau kita lihat ada, memang banyak karena sektor koperasi yang ini ya bergerak di sektor simpan pinjam. Simpan pinjam ya, mereka ini pada umumnya memberi bantuan modal kepada masyarakat dan UMKM. Tapi ini juga kami dari dinas terkait melakukan dinas koperasi Kota Tanjung Pinang dan biasanya kerja koperasi dan sampai guru Tanjung Pinang melakukan pembinaan yang secara berkala telah dilakukan. Tentu kita juga melihat mana koperasi yang benar-benar menjalankan tugas berkooperasi sesuai ketentuan berlaku. Artinya apa? Ada juga koperasi yang atas nama koperasi tetapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi, prinsip-prinsip koperasi di lapangan, dan itu memberatkan pelaku-pelaku UMKM kita dalam mengakses modal. Mereka harus membayar lebih, mohon maaf ya, ada ya tambahan lah plus-plus yang harus mereka keluarkan dari pinjaman modal. Ini harus kita bina.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan pagi ini. Pendengar, Anda juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp 0811 778 9830. Kami kembali sesaat lagi. Come on. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Anda masih mendengarkan siaran kami pagi ini, Koperasi Sehat UMKM Kuat Memperkokoh Benteng Ekonomi Akar Rumput Tanjung Pinang. Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon 0771 2700. Silakan. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Aisyah Jalil Idris.
1: Selamat pagi Bapak
4: Umar Soekarno Hatta.
1: Pak Umar dari Soekarno Hatta. Baik, silakan Pak Umar.
4: Bapak-bapak narasumber.
2: Waalaikumsalam.
4: Bapak Cabana, apa kabar?
2: Sehat,
4: alhamdulillah.
1: Silakan Pak Umar.
4: Masalah koperasi merah putih, Pak.
1: Ya, koperasi merah putih.
4: Nah, ini kan baru ini. Koperasinya baru dari program Jokowi dari Pak Prabowo ya.
1: Iya.
4: Apa nanti koperasi ini akan berjalan seperti semulus-mulusnya, apa nanti takutnya tersendat? Setiap entah ganti presiden nanti berubah lagi nama koperasinya. Apakah koperasi merah putih ini biarpun berganti pemimpinnya, apa itu tetap berjalan? Takutnya ini seperti ini kan, takutnya berubah. Setiap ganti presiden berubah gitu kan. Jadi masalah koperasi merah putih itu saya sangat mendukung, Pak. Ini betul-betul ekonomi kita nanti mudah-mudahan berjalan lancar, produknya harganya murah seperti ikan ya, Pak ya. Kita penghasilan ikan di Kepri ini, ikan yang terbesar kan ikan ya, 96% lautan, hanya 4 daratan. Tapi sekarang ini Pak, ikan masih harga mahal sampai 50-60 sekilo kan. Jadi kalau betul-betul ini koperasi merah putih ini berdiri dengan kokoh ya, kalau sebanyak ikan sampai 30.000 sekilo ataupun 25.000 sekilo, ini suatu sangat membantu ya, sangat membantu ekonomi masyarakat kita yang berada di Tanjung Pinang. Nah, itulah, mudah-mudahan kalau ini betul-betul berhasil, saya angkat jempol. Cuman koperasi simpan pinjam itu Pak, kita perlu hati-hati Pak. Maaf nih, pernah terjadi simpan pinjam, dia enggak ahli di bidang koperasi ataupun di bidang dagang, dia pinjam, ujung-ujung tak terbayar. Nah, ya kan? Yang kedua, dia juga ada kemarin tuh Pak, bantuan-bantuan dari seperti gerobak, seperti piring-piring, mangkuk semua ya, mangkuk, periuk. Tapi dia berjalan tuh hanya 2-3 hari, sudah tuh dia berhenti. Alasnya kenapa? Sepi. Nah, ini ikan tidak betul-betul tidak ahli dagang kan, tidak ahli di bidang itu. Jadi kalau betul-betul ini koperasi merah putih ini, carilah UKM itu yang betul-betul dia membidangi bidang itu Pak. Jadi jangan tersia-sia, sebabnya jangan sampai dijual gerobaknya balik kan, piring-piringnya tak kemana-mana tuh. Itu saya bukan ngomong dengan jangan apa dengan fakta, tapi yang nyata yang saya ketemu di lapangan. Nah, gitu aja Pak. Mana bapak-bapak narasumber, mudah-mudahan koperasi merah putih ini sejalan. Cuma saya pertanyaan saya itu, ya, apa ganti nanti presiden akan berubah ke koperasi ini? Itu
1: baik, terima kasih Pak Umar.
4: Oke, makasih saya jadi ini.
1: Ya.
4: Bapak-bapak narasumber, Pak Sebana, mudah-mudahan sehat Pak ya.
2: Amin.
4: Semua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami beralih ke penelpon kami yang kedua, ada Ibu Erna di kilometer 50. Selamat pagi Ibu Erna.
5: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, silakan Ibu.
5: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber.
2: Selamat pagi Ibu.
5: Saya agak ngiri sedikit ya, karena saya kemarin pernah juga ikut rapat koperasi Merah Putih ini di Kelurahan Kampung Bulang. Tapi sampai sekarang tidak ada hitam di atas putihnya. Apakah operasi itu berjalan atau tidak? Lagi pula saya melihat anggota itu 20 orang dengan uang pokoknya itu 100.000. Jadi saya pernah bertanya, apakah dengan uang 100.000 dengan 20 anggota ini bisa membuat suatu modal gitu, modal usaha. Jadi saya mikir itu, ya Allah, bisa enggak ya tercapai ini koperasi seperti ini gitu. Jadi saya mau nanyakan dengan Bapak narasumber, selain dengan uang pokok yang 100.000 per orang ini, dari mana kita dapat modal lagi, Pak? Nah, itu yang dipikirkan. Kan taruhlah ya, kita bukan soal simpan pinjam uang lah dulu. Sembako aja lah, jual beli sembako. Dengan uang 2 juta rupiah itu, seberapa sembako kita hanya? Jadi yang saya tanyakan kepada Bapak, adakah sumber yang lain untuk memajukan koperasi kita ini untuk membeli sembako, sehingga masyarakat bisa berbelanja, kemudian koperasi kita berjalan dengan baik, ada nggak bantuan dari pemerintah seperti itu? Yeah. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah. Kami nantikan kembali untuk telepon berikutnya. Silakan di line telepon kami 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Selamat pagi Pak Sony di Seijang.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Esa.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony.
6: Selamat pagi Bapak narasumber yang berbahagia.
7: Selamat pagi Pak Sony.
6: Jadi saya mendengar dari keluhan-keluhan masyarakat nih di Bu Erna dan Pak Umar, sepertinya belum jelas koperasi Merah Putih ini kan, apalagi baru gitu kan. Kemudian masalah modal kan, modal itu harus jelas juga. Namanya Merah Putih yang dibentuk oleh pusat, tapi sumber modalnya dari mana gitu. Kalau dari anggotanya saya kira tak kuat, sama dengan koperasi-koperasi yang lainnya. Kecuali ada modal tadi Bu Erna bilang dari fresh money gitu ya, dana segar dari pusat untuk koperasi di Bukit Bestari pimpinan Pak Dwi Cahyono ini 3 miliar. Atau di Batu Tujuh 3 miliar. Kemudian orang yang duduk situ betul-betul selektif. Artinya punya pengalaman di bidang koperasi. Kita tahu masalah di daerah kita ini sekarang harga ikan mahal, tak stabil. Banyak masyarakat cari tempat pinjaman-pinjaman tuh bunganya tinggi. Mm. Ya kan gitu. Kemudian harga-harga sembako tuh tak stabil gitu. Nah, kita pun sudah ada Bulog. Tapi Bulog itu pun tak stabil juga. Ini hari jual minyak kita yang 1 liter 15.000. Besok tak ada jual lagi sampai sebulan. Nah, masyarakat kan mengharapkan seperti itu. Bulog yang sudah kuat itu aja kadang-kadang tak stabil. Akhirnya dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang itu tadi, menjual minyak dengan harga mahal. Masyarakat ini, kita ini butuh itu loh Pak, harga yang terjangkau gitu Pak. Saya berharap, karena koperasi ini baru, mudah-mudahan terwujudlah apa kata Pak Prabowo kan, ada simpan pinjam itu. Mm-hmm. Harusnya dilanjutkan. Kemudian dikelola dengan baik, jangan sampai yang Pak Umar bilang pengembaliannya Pak ya, itu tergantung identitasnya aja. Yang penting masyarakat terbantu dan dia mau mengembalikan. Itu jaminan-jaminannya secara teori adalah kan gitu.
1: Baik.
6: Harapan kami macam gitu Pak.
1: Baik.
6: Jadi dengan berdirinya Koperasi Merah Putih, kita tak tahu, tak boleh terlalu berburuk sangka ya, karena baru berdiri, kita optimis saja mudah-mudahan berhasil. Mm-hmm. Tapi saya berharap bisalah menyediakan sembako itu Pak Dwi. Artinya dari Bulog itu kalau bisa jangan hanya jual minyak tuh ditempel deh pelang itu, kalau kita lihat Batu Lima depan Bapeda itu kan jual minyak, tapi kalau masuk dalam tuh tak ada minyaknya. Itu penipuan tuh namanya Pak. Ano itu tutup lah pelang itu, tak usah taruh situ, buat malu aja. Pancing orang suruh masuk udah baca, ternyata minyaknya habis. Dah seminggu dua minggu tak ada, saya kan sering ngamati itu Pak. Nah ini dengan Koperasi Merah Putih, Bapak bisa membantu Pak, membantu berdirinya itu kerjasama dengan Bulog yang baik. Seperti kita bicarakan di rumah Pak Cecep, Pak Dwi.
1: Baik.
6: Kita rapat kemarin tuh. Saya kan dengan Pak Dwi ini kan termasuk organisasi Purna Bakti.
1: Baik.
6: Nah, tolonglah Pak, mudah-mudahan betul-betul terwujud, harga-harga tuh bisa murah, ikan dan sebagainya stabil Pak. Kita daerah penghasil, masa ikan baik. Mahal. Ini ada pemain-pemain semua Pak. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Seijang. Masih ada lagi untuk penelpon kami, silakan di line telepon 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Selamat pagi.
8: Selamat pagi ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
8: Tolondi.
1: Tolondi, silakan Tolondi dari Kampung Bulang.
8: Ya, harapan pemerintah, harapan masyarakat, harapan kita semuanya mulus. Tapi Tolondi nak tanya, kalau Tolondi ikut anggota, apakah terjangkau kira-kiranya untuk membakar panci setiap hari itu bisa menghasilkan 100 ribu satu hari? Jadi kalau memang koperasi itu tidak punya hasil, saya rasa mungkin masyarakat anggotanya pun bertele-tele nunggu untuk masak nasi besok paginya. Seharusnya kita ketahui koperasi ini dibentuk pemerintah, dibiayai APBN, sekian modalnya harus diusahakan sebanyak 20 orang koperasi itu bisa menghasilkan per orang itu paling kurangnya 3 juta untuk rumah tangga. Seharusnya berhasil, jadi kita maju. Nah, kalau memang pekerjaan yang disuruh kita membuat koperasi, ikut koperasi, anggota koperasi, tetapi hasilnya tidak dapat seperti belanja daerah, pegawai negeri misalnya paling rendah 3 juta, ya 3 juta satu bulan. Kalau tak dapat segitu, saya rasa koperasi ini tak ada yang mau ikut jadi anggota koperasi. Apalagi kita hanya membayar 100 ribu dan per bulannya 20 ribu, itu saya rasa UKM aja nggak bisa berhasil untuk makan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe di Kampung Bulang. Sudah 4 telepon nih ikut bergabung bersama dengan kami pagi ini. Tentunya kami langsung akan ke narasumber untuk dapat menanggapi keempat penanya untuk topik kita pagi ini, koperasi sehat UMKM kuat memperkokoh benteng ekonomi akar rumput Tanjung Pinang. Kami ke Pak Yatim dulu. Silakan Pak Yatim untuk dapat menanggapi keempat penanya kita, ada Pak Umar, Bu Erna, Pak Son dan juga Tok Londe. Silakan ya, Pak.
3: Terima kasih. Selamat pagi Pak Umar, mudah-mudahan masih setia bersama Pro 1 RI Tanjung Pinang ya. Kalau kita melihat tadi kekhawatiran Pak Umar luar biasa ya, terlalu khawatir dengan keberadaan Koperasi Merah Putih. Tentunya pemerintah pusat dalam ini Pak Presiden Prabowo dengan programnya untuk mendirikan koperasi seluruhan desa Merah Putih seluruh Indonesia dengan hitung-hitung yang sudah matang ya. Terkait dengan modal tentunya pemerintah juga akan memberi akses bantuan modal. Skema seperti apa mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dewi atau berkecimpung langsung.
1: Karena banyak modal. Tanya tentang teknis nih Pak ya.
3: Iya, teknis ya. Kita pikir, saya rasa kita tidak perlu khawatir dengan modal koperasi ya. Modal koperasi itu tidak hanya bersumber daripada anggota. Kalau anggota itu anggota koperasi, mereka wajib melakukan simpanan, ada namanya simpan wajib, itu ditetapkan besaran dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu tertuang di situ. Kemudian juga ada simpanan sukarela namanya itu juga. Memang koperasi yang sehat itu sebaiknya memang modalnya dari anggota bisa mendiri. Tetapi akses modal tidak hanya terbatas pada anggota. Pemerintah bisa juga berupa bantuan pemerintah, kemudian juga pinjaman lunak, ya. Kemudian perlu juga berkooperasi dengan bank-bank yang ada sehingga akses modal dapat nanti dibantu ya dalam bentuk pinjaman. Tentunya pinjaman yang resmi, tidak hanya pinjaman yang di luar, tanda kutip tadi ya, yang membebani para peminjam. Kemudian Bu Erna, terkait dengan koperasi yang ada, ini mungkin nanti Pak Dewi juga secara teknis saya bisa menjelaskan secara rinci. Tetapi dengan anggota yang Ibu sebut 20 orang, tetapi sebenarnya koperasi itu anggotanya tidak terbatas dengan 20 orang. Mungkin ya tahap awal mungkin juga, mungkin Pak Jonan ini secara teknis ya. Kalau koperasi Merah Putih berada di Kelurahan A, berarti sejujurnya anggota koperasi itu ada seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan A tersebut. Gitu ya. Katakanlah Kelurahan Kampung Bulang dengan jumlah penduduk berapa ribu gitu. Kira-kira anggaplah mungkin 10 ribu jumlah penduduk atau berapa kakak gitu ya. Nah, otomatis seharusnya setiap kakak itu menjadi anggota koperasi, setiap penduduk yang ada Koperasi Merah Putih. Namanya koperasi kelurahan, anggotanya tentu masyarakat di kelurahan tersebut, idealnya begitu. Dan koperasi tidak semata-mata menjamin kehidupan anggotanya secara utuh. Koperasi itu hanya sebagai suatu wadah organisasi kebersamaan yang mana bersama-sama dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Tentunya tidak menyampingkan mata pencaharian anggotanya itu ya. Mudah-mudahan dengan bergabung pada koperasi dapat memberi tambahan penghasilan dari kerja rutin. Seorang nelayan contohnya, dia bergabung kepada koperasi tidak harus berhenti sebagai nelayan, aktivitas nelayan terus berlanjut, tetapi koperasi dari sisi lain untuk menambah pendapatan masyarakat. Tidak bisa bertumpu pada koperasi saja seperti disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Londe. Mm-hmm. Pak Sony ya, Pak Londe, Pak Sony. Kemudian Pak Sony. Pak Sony ini kawan saya. Pak Sony. Sony mana nih? Sony Singgejang. Pak Sony masih
1: sudah terputus, Pak.
3: Sudah terputus ya. Koperasi Merah Putih belum jelas ya, termasuk akses modal juga sama seperti tadi kita sampaikan, akses modal itu berbagai macam sumber, tidaknya satu saja. Mudah-mudahan nanti kedepannya koperasi bersama Koperasi Merah Sungejang ya, bersama Pak Dwi Cahyono bisa yeah. eksis ya, kita harapkan. Terakhir Tok Londe, Tok Londe juga tadi apa? Sama sebetulnya, sudah terjawab sebetulnya. Tidak hanya menggantungkan pendapatan pada koperasi saja.
1: Okay.
3: Ya, koperasi hanya sebagian penunjang ekonomi dan aktivitas kita bersama.
1: Baik.
3: Dan itu.
1: Kami beralih ke Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang, Pak Dwi Cahyono. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari Pak Londe tadi. Kalau dia tidak membidangin usaha, nanti akan bangkrut kan itu sebenarnya kan. Insya Allah kita sebagai di Koperasi Sungejang itu kita harus mendata, melihat juga. Seperti dia meminjam, kita harus lihat juga apa usahanya kan itu. Jadi di bidang usahanya apa? Kalau kita bidang usahanya snack, kue-kue itu, insya Allah. Kita program tahun 2027, insya Allah kita akan dapat bantuan, mudah-mudahan kita bantu UKM. Seperti Bu Erna bilang modal 100 sama itu apa? Insya Allah 20 orang itu kan awal bentuknya koperasi, karena itu program pemerintah. Yeah. Pertama itu harus seluruh hampir 18 itu semuanya rata-rata 20 anggotanya, karena minimal segitu, maksimal itu ya.
3: Minimalnya
0: itu harus itu karena program. Insya Allah kalau kita punya inovasi kita akan kembangkan itu, walaupun sedikit asal ada kemauan dengan pekerjaan ikhlas. Dan insya Allah kita punya masing-masing pengurus ini punya inovasi lah nanti kita kan. Saya akan seperti saya tidaknya ada Pak Sony tadi ada sama Bulog, insya Allah Bulog kita juga ada sama PT Bungan Kepri juga ada lagi, mungkin pengusaha besar kita kan juga ada di sini di Sungai Jang ini Pak Santoni kan gitu. Kita coba akan menghadap beliau juga bagaimana nih, tapi kita harus membuat proposal usahanya kan itu, insya Allah akan dibantu. Untuk Londe juga sama dengan Pak Sony mungkin masalah istilahnya modal 3 juta bisa modal usahanya kan gitu. Dengan modal usaha ini memang perlu inovasi, kata seperti apa Kak Yatim, ada sumbangan sukarela, alhamdulillah ada anggota juga sudah memberikan sukarelanya sekitar 3 juta juga ada itu, karena namanya koperasi itu kan dari anggota untuk anggota, terus sumbangan sukarela juga ada, terus ada impos lain juga ada, dana-dana yang lain kan itu. Kita juga punya pengembangan tuh setiap Ramadan Koperasi Merah Putih mengadakan apa bazar Ramadan di Jalan Pemuda itu. Tahun ini kita berjalan dengan anak-anak muda kita yang ada sekitaran itu. Usaha-usaha kita akan kita kembangkan, insya Allah Merah Putih walaupun baru setahun di Sungai Jang ini sudah ada lagi gerbak-gerbakannya. Dan ya, Bu Kabit kita yang sebelah ini Bu Saripah sering membantu kami, dan dari Bapak Yatim dan Koperasinya juga bantuan-bantuan dari pemerintah, supportnya juga ada. Itu Bu Alisa.
1: Oke, ini kan tadi juga mungkin masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya ya Pak, sebenarnya dengan Koperasi Merah Putih ketika kita jadi anggota, apa sebetulnya keuntungan yang paling bisa kita dapatkan?
0: Jadi di dalam anggota koperasi kan nanti ada keuntungan belanja, nanti dihitung di SAU-nya. SAU itu kan menguntungkan. Makanya setiap itu ada rapat anggota tahunan, nanti di situ dihitung SAU-nya atau anggota ada. Yang nama di koperasi itu akan anggota akan diuntungkan semuanya, insya Allah. Pelayanan kita juga sistemnya apa dari kita untuk kita kan itu ukuran koperasinya itu, Bu.
1: Jadi harus menjadi anggota, nanti akan tahu keuntungannya di sana ya, ya
0: harus
1: Pak.
0: Menjadi
1: ya?
0: Anggota dulu.
1: Harus menjadi anggota dulu. Oke. Okay. Untuk syarat menjadi anggotanya bagaimana, Pak?
0: Di kalau di sistem SIM ini ada sistem benarnya online di SIM Kopdes kan ya. Itu langsung online aja. Sekarang sistemnya sudah online semua, Bu. Enggak ada lalu Bu ya. Karena di sistem Kompredes ini sistem udah IT semua sepertinya.
1: Tapi kami tak paham nih Pak, macam mana caranya? Gitu.
0: Kalau dia tak paham, kita datang ke kantor kita. Sementara kan kantor kita di kantor lurah Sungai Jang, Bu. Karena rata-rata koperasi itu berada di naungan di kelurahannya masing-masing.
1: Oke. Jadi ketika masyarakat ingin menjadi anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan, langsung datang ke kantor lurah. Siap. Ya. Nanti akan dibantu untuk proses pendaftarannya melalui online. Baik. Kami beralih ke Pak Isa, silakan Pak Isa.
2: Baik, terima kasih. Pak Umar, Bu Erna, Pak Sony, dan Tok Londe. Jadi kalau menanggapi yang pertama dari Pak Umar, selama koperasi itu terdaftar secara legal dan setuju oleh negara, seharusnya tidak menjadi masalah. Karena memang yang menjadi prioritas sekarang adalah pembentukan betul legalitas. Kalau memang sudah legal, walaupun ganti rezim, mungkin akan berubah prioritasnya. Tapi operasinya harusnya tetap jalan. Makanya saya bilang dari sekarang yang penting harus punya orientasi, rencana bisnis yang jelas agar nanti walaupun sudah misalnya berganti rezim, berubah lagi kepentingan pemerintah, tapi entitas usaha tetap jalan di tengah masyarakat. Yang kedua tentang tanggapan dari Bu Erna dan Pak Sony ini sebenarnya sama, mengarah kepada modal. Mm. Sebenarnya kalau untuk modalnya dari pemerintah menggaet bank-bank Himbara yang merupakan mitra atau perusahaan perbankan yang dibentuk oleh pemerintah. Tapi memang yang menjadi soal sekarang adalah bukan sekadar jumlah modal pinjaman yang bisa diakses oleh koperasi, tapi yang lebih penting itu adalah bisnis plan-nya apa. Walaupun kita dapat uang tadi dibilang 3 miliar gitu ya, contoh nih 3 miliar. Tapi kalau kita pengelolanya tidak sesuai atau tidak direncanakan secara matang, ya uang itu belum tentu bisa bermanfaat karena memang diperlukan pengelolaan yang baik. Oleh sebab itu mungkin di kesempatan ini mewakili institusi, saya rasa kami bersedia jika diajak untuk duduk bersama, karena kami lihat tadi salah satu yang perlu disiapin di awal itu adalah pembuatan business plan dari koperasi-koperasi yang ada di wilayah khususnya Tanjung Pinang ya. Nanti kita coba duduk lagi bersama apakah perlu kita petakan kembali business plan apa yang bisa kita kembangkan dengan UMKM-UMKM yang jadi mitra kami dan seterusnya kita bisa kembangkan. Kemudian untuk Tok Londe terkait sama apakah bisa menjadi jaminan, sebenarnya kalau kita lagi ya, kalau kita sudah punya pergerakan ekonomi rencana yang jelas, itu akan bisa menjadi awalnya nih kalau seperti kata Pak Yatim ini adalah penghasilan sampingan tambahan, tapi kalau usahanya jelas tidak perlu kemungkinan ini kan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat. Jadi memang nanti model yang juga bisa dikembangkan di situ adalah konsepnya socio-prenership, artinya adalah kita sebagai pelaku usaha utama dari koperasi dan UMKM, tapi kita juga melibatkan banyak masyarakat yang untuk bisa mengembangkan produk yang kita miliki. Tapi ya harus dengan kerja planning yang jelas, juga dengan SDM pengelolaan koperasi yang transparan dan akuntabel seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Isa. Baik, kita akan closing statement dulu. Kami akan ke Pak Isa untuk menyampaikan bagaimana closing statement kita hari ini. Silakan Pak.
2: Baik, dalam rangka menyambut hari koperasi, kita ucapkan selamat kepada semua pihak yang telah terlibat maupun juga pihak-pihak yang bisa mendukung kemajuan ini. Ini adalah salah satu gebrakan dari gerakan nasional kita, kita harus dukung. Dan sekali lagi kita sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi, mudah-mudahan dari wadah dan pertemuan hari ini kita bisa sama-sama merumuskanlah apa yang terbaik untuk kita lakukan di koperasi kita dan juga untuk memajukan ekonomi dan masyarakat di Tanjung Pinang. Demikian.
1: Terima kasih. Kami ke Pak Dwi Cahyono, silakan Pak untuk closing statement-nya.
0: Baik, terima kasih. Untuk kita sebagai pengurus koperasi Sungai Jang, terbuka untuk masyarakat kita Sungai Jang yang belum terdaftar segera mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Sungai Jang agar koperasi kita bisa berkembang dan maju untuk kita dan dari kita dan untuk kita. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kalau untuk harapan kepada pemerintah Pak agar koperasi benar-benar berkembang.
0: Nah, ini ada kebetulan ada kepala dinas.
1: Nah, langsung ya Pak ya. Langsung ya Pak.
0: Mohon di bantuan untuk kami-kami koperasi yang ada 18 ini kan mungkin perlu pembinaan-pembinaannya untuk kami semuanya, seperti akademisi juga mohon bantuannya juga supaya kami dibantu untuk cara-cara pembangunan koperasi ke depannya bagaimana, karena sekarang sudah IT gitu kan. Jadi kebetulan juga ada kemarin saya sudah ngubungin Bu seperti di hukum itu dibantu untuk pendataan usaha-usaha nama-nama usaha itu dari Kementerian Hukum dan legal apa itu. Nah, itu mungkin kami minta bantu dari
1: Haki atau kekayaan intelektual atau apa nih Pak untuk
0: mungkin
1: yang...
0: itu Haki lah itu kan. Mau dibantu kan gitu karena masyarakat kita juga butuh itu juga. Supaya hak paten mereka diakuin itu.
1: Masih. Oke, terima kasih. Kami ke Pak Yatim, silakan Pak.
3: Ya, tentunya pemerintah Kota Tanjung Pinang mengharapkan koperasi dan pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang bisa bersama-sama. Kita tidak hanya bisa bekerja sendiri, kita harus mampu berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, pihak perbankan, media, dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dengan dialog pagi hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang positif, memberikan inspirasi, semangat baru kita untuk bagaimana ke depannya untuk menciptakan koperasi yang sehat, UMKM yang berdaya saing, yang mampu naik kelas. Marilah kita bersama-sama dalam kesempatan ini mengambil momen yang baik dalam rangka hari peringatan koperasi yang ke-79. Semoga dengan hari koperasi ulang tahun koperasi 79 ini, koperasi yang ada ikut Tanjung Pinang mampu menjadi koperasi yang lebih baik dari hari ke hari. Selamat Hari Koperasi. Pergi berehat ke Pulau Penyengat.
1: Iya. Langsung pantun ya.
3: Cuadahnya lezat, tempatnya tenang.
0: Iya.
3: Koperasi sehat, UMKM kuat.
0: Iya.
3: Adalah benteng ekonomi yang karuput di kota Tanjung Pinang. Terima kasih. Bila tapi Uldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan Bapak Muhammad Yatim SOSMT, PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Pak Dwi Cahyono, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Sejang. Terima kasih juga untuk Asosiat Profesor Muhammad Isa Alam Syabana, SEMAK, CPFRA, Pengamat Ekonomi STE Pembangunan Tanjung Pinang. Pendengar, dari dialog pagi ini dapat kita pahami bahwa koperasi bukan sekedar tempat simpan pinjam, melainkan sebuah gerakan ekonomi yang dibangun atas semangat kebersamaan, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat. Ketika koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka koperasi akan menjadi rumah besar bagi UMKM untuk tumbuh, memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, hingga memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Saya Aisyah Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Halo RRI di siang hari ini, di edisi hari Jumat ya, hari Senin hari Senin 13 Juli tahun 2026. Di pagi menjelang siang hari ini kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di Halo RRI, silakan dengan telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ya, jika beberapa waktu yang lalu masih disoroti ya beberapa masyarakat kita yang bergabung di Halo RRI di bulan Juli ini masih menyoroti terkait dengan kondisi pasar yang ada di Baret Motor Kijang dan juga pasar Puan Perak ya di Kota Tanjung Pinang. Ya, dan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi ini di Halo RRI edisi kali ini, silakan di lantafon 2700 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami sapa Anda yang bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat hari Jumat. Nah, bukan sesuatu loh jari.
0: Terbaca pengumumannya hari Jumat, jadi terbaca juga gitu.
1: Hari Jumat pitrasan ini, hari Senin, kok ngaco kali nih.
0: Biar cepat ini, cepat weekend lagi.
1: Apa dipikirkan ini sebenarnya? Tanggal masih muda.
0: Oke, Pak Umar di Soekarno-Hatta, silakan Pak Umar, apa ini?
1: Pak Umar menyoroti tentang pasar Puan Perak juga. Masih Pak Umar tetap menyoroti. Pasar Puan Perak itu kenapa tak berpenghuni? Kenapa kosong juga yang lantai 2, lantai 3? Ya? Dan juga mengganggu para pedagang-pedagang kaki lima itu, mengganggu jalan.
0: Oke.
1: Mengganggu jalan begini. Mobil kan dia bisa masuk tuh. Mobil masuk, Honda masuk, yang mau keluar. Jadi termasuk sempit juga jalan itu jadinya. Apalagi yang kaki lima lagi kan. Jadi maksud Pak Umar itu, cobalah pihak berkepentingan ajak pedagang-pedagang itu. Sekarang bagaimana kemauan kalian? Pasar ini kecil, ya saya dua sejadikan satu atau tiga sejadikan satu. Yang penting kalian pindah ke atas. Ya. Jadi anggaran APBN, APBD pun masuk. Ya kan, itu kan kena pajak itu kan.
0: Betul.
1: Jadi masuk. Jadi uang kita itu bangunan begitu mewah, hari ini melempem, kosong begitu saja. Itu kalau kalau dia pengesan sama Cina itu dah jadi supermarket.
0: Ya.
1: Jadi supermarket kalau di Cina itu. Nanti kita pun sempat terjadi seperti itu. Tambah kacau juga ekonomi kita kan. Lebih banyak orang belanja ke supermarket. Begitu nanti. Kalau betul-betul itu diambil di Cina, itu bakal jadi supermarket. Itu bakal terjadi. Jadi kita jangan sampai bisa, jangan sampai pasar tradisional itu jangan sampai terjadi seperti itu. Memang niat pemerintah itu dulu bagus, tapi tidak mengajak ahli-ahli dagang di situ

0: seperti apa maunya kalian, ya kan? Sekarang sudah terbangun, apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak mau menaiki. Nah, jadi sekarang ini bagaimana? Ya, berkepentingan. Sekarang kemudian 3 menjadi 1 atau 2 menjadi 1. Yang penting kerja naik ke atas. Dan syaratnya kedua, Fitra, ya, sewanya jangan terlalu tinggi.
1: Oke.
0: Nah, terjangkau lah oleh mereka. Ya, Pak. Mudah-mudahan pasar itu bakal ramai lagi. Ya, Fitra tahulah pasar Wan Perak itu kan.
1: Baik, oh, ya tahu. Oh, baik, terputus Pak Umar di Soekarno-Hatta. Baik, masih kami terima Anda ya pendengar ingin bergabung, silakan di telepon 27100 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang. Selamat pagi.
2: Selamat kita.
1: Saya.
2: Iya. Ini Pro 1 malam kusuk-kusuk.
1: Dengan Kak Deli nih ya.
2: Iya, nah. Dapat payung tak?
1: Belum lah, baru satu. Tunggu tiga baru dapat.
2: Oh, tunggu iyalah. Nanti malam lah. Okay. Iya, aku bilang gini, kan aku heran juga. Lama-lama aku pikir, kok radio aku stasiun radio stasiun apa namanya? Pro 1 kok dapat 2 ya?
1: Oh, nimpa.
2: Tapi kadang kalau pindah ke sebelah, dia kan kayak di tengah-tengah Pro 4, ke kanan Pro 1, ke tengah Pro 4, ke kiri Pro 1 lagi. Tumben kok Pro 1 ada 2. Itu. Jadi aku bilang gini kan, tapi kok ini kusuk-kusuk, tapi aku pindah ke sebelah sini agak bagus. Sekarang 2-2 tak ada.
1: Sekarang gak ada?
2: Tapi tak ada, ini ada agak kecil, tapi dia kecil suaranya.
1: Sekarang masih kecil ya Kak?
2: Nah, agak kecil sih kita ya, kalau aku besarin nanti Pro 4 dia ngebrain pula.
1: Oke.
2: Itu aja mau aku kasih tahu.
1: Oke, berarti saat ini kondisi siaran Pro 1 sama Pro 4 agak dempet terdengar gitu ya.
2: Kalau dempet enggak dempet Kak Rika. Kak Rika, Mbak Rita gini. Di Pro 1 itu kalau aku besarin volume dia kan, besar kedengaran suaranya.
1: Oke.
2: Nanti kalau aku pindah ke Pro 4 Pro 4 pula yang besarkan suaranya gitu.
1: Oke, berarti suara Pro 1 kecil, Pro 4 normal gitu ya. Oke, baik.
2: Tapi semalam aku besarin kan karena udah enggak ada monitor Adrian semalam kan, jadi tak bisa masuk karena rusuk-rusuk gitu semalam.
1: Oke, baik.
2: Makanya aku tahu lah ini kan. Nah, ya, cuma di ini mana tahu nanti siang mungkin angin barangkali kan. Karena ini kan kenceng nih.
1: Betul.
2: Tapi Pro 2 bagus kok, Pro 3 pun oke. Karena kan monitor Pro 3 kalau tengah malam.
1: Oke, baik. Oke.
2: Ya, oke, itu aja informasi aku ya.
1: Oke, thank you Kak Deli.
2: Ya, sama-sama. Makasih Mbak Ritar ya.
1: Sama-sama. Ada Kak Deli di kilometer 5 ya. Oke, kami coba akan tindak lanjuti langsung nih ke bagian teknik kami untuk kondisi siaran kita di hari ini bagaimana ya. Atau bagi Anda juga ini yang monitor siaran kami, baik itu RRI digital maupun siaran frekuensi yang manual, mungkin kalau memang tidak elok dan ada sedikit gangguan, mungkin boleh kita diinformasikan sehingga bisa ditindaklanjuti.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
2: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
2: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Baik, berikut masih di Halo RRI. Kita buka kembali untuk Anda yang bergabung bersama saya ya di Halo RRI di pagi menjelang siang hari ini. Selamat pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, saya tadi putus ya.
0: Ya.
1: Nah, Pak Omar sudah dengan Pak Omar suruh jadi. Mudah-mudahan didengar oleh perubahan kepentingan masalah pasal puan Perak ya.
0: Baik.
1: Nah, yang kedua memang betul ini Fitra. Suara RRI perempat besar, suara Pro 1 agak kecil. Dan kersek-kersek begitu bunyinya. RRI Pro 1 ini agak kersek-kersek, suaranya pun agak kecil.
0: Okay. Nah,
1: kalau Pro 4 besar, Pro 3, Pro 2 besar-besar suaranya.
0: Pro 1 ya yang masalah ya.
1: Pro 1 yang agak kecil suaranya.
0: Dan
1: besar kan itu radio masih begitu juga. Jangan hampir-hampir satu minggu juga.
0: Okay.
1: Di radio Pak Umar ya.
0: Baik. Di Soekarno Hatta ya Pak Umar ya.
1: Jadi kan bilang juga kita kan.
0: Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Umar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Umar mengalami hal yang sama juga ya untuk mendengarkan frekuensi Radio Pro 1 RRI khususnya ya. Kalau untuk frekuensi Pro 2, Pro 4 dan Pro 3 katanya normal, tapi Pro 1 yang kecil. Baik, tadi kami juga sudah melaporkan langsung kepada tim teknis kami melalui ketua tim teknik ya LPPRI, dan saat ini memang dikatakan bahwasannya masih dilakukan perbaikan untuk khusus untuk Pro 1 ini. Tapi untuk informasi resmi nanti akan disampaikan langsung dalam program Halo RRI mendatang. Baik, masih di lantafon 27100 mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang seperti yang disampaikan oleh Kak Deli maupun juga Pak Umar ya, untuk konten siaran Pro 1 ini di daerah lainnya mungkin bisa disampaikan juga ya kalau memang mengalami hal yang sama.

0: Baik, kami sapa kembali yang bergabung. Selamat pagi menjelang siang. Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Mbak Erita.
0: Saya.
2: Ya.
0: Ya, silakan Ibu. Bu Erna ya?
2: Ya, Bu Erna, Mbak.
0: Yang di kilometer 5 kah?
2: Iya, mana lagi yang nama Bu Erna di kilometer?
0: Ada yang di kilometer 13 juga Ibu Erna namanya.
2: Jadi Erna itu populer. Dia namanya banyak kali ya. Di tempat kita ini ada namanya Tengku Erna.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sudah jawaban. Ada lagi Erna juga masih muda dari saya lagi.
0: Erna.
2: Saya sendiri jadi 3 itu. Ibu Erna itu. Iya, Mbak Erita, okay. Mengenai pasar kita ini. Pasar Puan Perak itu dulu saya pertama kali waktu sudah diresmikan itu saya naik ke atas kan. Kenapa nih pedagang tidak mau naik ke atas? Yang pertama, meja mereka ini terlalu sempit. Ukurannya itu kalau Bu Erna lihat cuma 75 kali 120.
0: Oke.
2: Okay. 120 cm. Jadi saya rasa kalau orang berdagang itu mana cukup seperti itu. Mm-hmm. Kalau bisa itu lebar meja ini sekitar 120, panjang 175 atau 2 meter seperti itu.
0: Okay.
2: Barulah mereka itu selesai, kata orang Melayu ya, itu letakkan dagangannya seperti itu. Tapi awal-awal pembangunan mau dibangun itu pedagang berebut-rebut, Mbak Erita, nggak tahu jadinya seperti itu gitu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi itulah karena kita ini malas untuk naik ke atas, jadi pedagang pun malas juga berjualan di atas itu.
0: Belum terbiasa juga kali Ibu ya.
2: Ya, kan kalau kita ke mall-mall kan ada tangga berjalan, ada apa namanya?
0: Eskalator
2: masa gitu kan.
0: Aha.
2: Jadi, nah itulah yang bikin mungkin enggannya masyarakat. Saya lihat berapa bulan yang lalu dagang boleh berjualan di dalam tanpa dipungut biaya seperti itu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi tak ada juga. Tapi kita ini kurang disiplin, Mbak Erita. Daripada kita berdagang di luar situ kan panas, kehujanan. Memang bagus di situlah. Nanti kan dengan sendirinya orang kan berangsur-angsur mak naik ke atas itu. Sekarang udah banyak juga yang berjual beras, Mbak Erita tengok. Daging sudah ada, ayam sudah ada, sayur mayur, langkok-langkok semua ada Mbak Erita.
0: Mm-hmm.
2: Tahu tempe sudah ada juga, cuman bagian bawah aja. Yang atas itu memang tak berisi.
0: Mm-hmm.
2: Karena pertama itulah katanya sewa mahal.
0: Okay.
2: Yang kedua, meja mereka ini tak memadai besarnya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Sempit. Jadi mau letak dagangan di mana? Kalau orang jual, tak usah lah jual apa ya? Jual sayur-sayur macam-macam, daun ubi, kacang panjang, terong itu sudah berapa banyak makan tempat itu kan?
0: Mm-hmm.
2: Agak sempit-sempit, susah juga kayak gitu. Jadi pemerintah itu harus memperhatikan juga apa kebutuhan pedagang itu. Jadi kita bukannya seenak aja membuat pasar. Nah, kemarin pasar ikan, sekarang tuh pasar ikan yang lama itu udah dibangun juga nggak berisi juga.
0: Mm-hmm.
2: Nggak ngerti tuh apa sebabnya para pedagang ikan terutama nggak mau ke sana.
0: Oke.
2: Okay. Saya sudah pernah juga ke situ. Kenapa ya? Padahal di sini pasar ikannya sempit. Kemudian kotor lagi kayak gitu kan. Kalau di sana kan pasar baru, bersih maksudnya. Tapi pedagang nggak mau. Jadi itu perlu adanya evaluasi bagian pasar lah, apa sih yang kalau di situ tuh bagian dinas perdagangan dan perdagangan ya kalau bagian itu tuh.
0: Iya, BUMD biasanya itu Bu.
2: Itu, jadi perlu ada evaluasi.
0: Baik.
2: Apa sebab pedagang ini tidak mau berdagang di tempat-tempat yang sudah kita bangun, yang mempunyai biaya yang cukup besar, tapi melompong. Hanya itu aja Mbak Rita, mudah-mudahan dinas yang bersangkutan dapat memahami apa keluh kesah masyarakat kita ini, pedagang-pedagang kita ini, sehingga mulai terisi pasar-pasar yang kosong ini. Baik. Hanya itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna ya, di kilometer 5 bawah. Kita juga ada Ibu Erna yang di kilometer 13. Oke, baik, kita ke lagu dulu pendengar. Untuk kalian yang ingin bergabung masih kami buka nanti setelah berapa lagu berikut ini.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Baik mendengar, pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat. Untuk acara Halo RRI kita cukupkan sampai di sini. Dan kita akan berjumpa kembali di hari Rabu dan Jumat mendatang di jam yang sama. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Dan berakhirnya Halo RRI ini juga berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa dalam kesempatan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Space Atlas merilis daftar 10 best rated soups
3: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
4: penobatan
3: dunia.
4: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
5: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan dan momen tak terlupakan.
1: Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Rika Pertiwi yang temani Anda untuk edisi hari ini, hari Senin ya, di awal pekan kita tanggal 13 Januari tahun 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari ini tanggal 13 Juli ya, itu diperingati sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan ini tentunya sudah tertuang dalam keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Surat keputusan itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia MLKI Nain Suryono di Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Jakarta Timur pendengar. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kebudayaan RI disebutkan bahwa penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas pondasi keberagaman. Tidak hanya itu, toleransi serta penghormatan terhadap martabat setiap warga negara menjadi dasar dari penetapan. Komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak penghayat kepercayaan sekaligus memperkuat perlindungan pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah itu juga diharapkan semakin memperkokoh persatuan nasional.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar, kita di program siaran Jendela Kepri dan semoga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas dimanapun berada. Pendengar, saya Rika hadir di sini ya menemani Anda dalam program Jendela Kepri, sebuah ruang berbagi informasi dan juga inspirasi mengenai berbagai isu pembangunan yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini pendengar, untuk edisi hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026, tema kita adalah tentang pengarusutamaan gender dengan judul kita pada hari ini adalah tentang female mental health atau kesehatan mental perempuan. Mengapa tema ini penting? Karena berbicara tentang kesetaraan gender bukan hanya soal kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan atau jabatan. Kesetaraan juga berarti memastikan setiap perempuan ini memperoleh hak untuk hidup sehat, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan mental menjadi pondasi penting agar perempuan mampu berkembang, berdaya dan berkontribusi secara optimal dalam keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Jendela Kepri.
1: Pendengar, selama bertahun-tahun kesehatan mental sering dianggap sebagai isu yang tabu untuk dibicarakan dan tidak sedikit orang yang masih beranggapan bahwa seseorang yang mengalami tekanan psikologis adalah pribadi yang lemah atau kurang mampu menghadapi suatu masalah. Padahal kesehatan mental ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Sama seperti tubuh yang dapat mengalami sakit, pikiran dan perasaan pun dapat mengalami kelelahan, tekanan, bahkan membutuhkan pertolongan. Perempuan merupakan kelompok yang memiliki berbagai tantangan dalam perjalanan hidupnya. Sejak usia remaja, perempuan mengalami berbagai perubahan biologis yang mempengaruhi kondisi emosional. Ketika memasuki usia dewasa, tantangan semakin bertambah dengan tuntutan pendidikan, pekerjaan, membangun keluarga, mengasuh anak hingga merawat orang tua. Di era modern saat ini, banyak perempuan juga menjalankan peran ganda. Mereka aktif bekerja di luar rumah sekaligus tetap memikul tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Tidak sedikit pula perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Peran yang begitu banyak tentu menjadi sebuah kebanggaan. Namun apabila seluruh tanggung jawab tersebut dipikul sendirian, tanpa dukungan dari lingkungan sekitar, maka risiko mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akan semakin besar.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa gangguan mental seperti depresi dan juga gangguan kecemasan merupakan masalah kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat di berbagai negara. Dan yang mana pendengar, perempuan ya, tercatat lebih rentan mengalami kondisi tersebut dibandingkan dengan laki-laki karena dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Selain perubahan hormon yang terjadi pada masa pubertas, kehamilan, persalinan, hingga menopause, perempuan juga kerap menghadapi tekanan sosial yang tidak ringan. Misalnya tuntutan untuk selalu tampil sempurna, harus menjadi ibu yang baik, sukses dalam karir, mampu mengurus rumah tangga, dan selalu kuat dan tidak boleh mengeluh. Standar-standar yang dibangun masyarakat tersebutlah seringkali membuat perempuan merasa terbebani ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Belum lagi apabila perempuan menghadapi diskriminasi atau juga pelecehan, kekerasan berbasis gender, ataupun kesenjangan kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan. Pengalaman itu dapat meninggalkan dampak psikologis yang berlangsung lama apabila tidak memperoleh penanganan yang tepat. Nah, inilah mengapa pengarusutamaan gender menjadi sangat penting. Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan perempuan maupun laki-laki menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan serta kegiatan pembangunan. Artinya pendengar, ketika pemerintah menyusun program kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga perlindungan sosial, seluruh kebijakan tersebut perlu memperhatikan kondisi yang dihadapi oleh perempuan termasuk kesehatan mentalnya.

0: pesantren apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Jendela Kepri.
3: Pendengar, perlu dipahami bahwa menjaga kesehatan mental perempuan bukan hanya demi kepentingan perempuan itu sendiri. Ketika seorang ibu memiliki kesehatan mental yang baik, ia akan lebih mampu mendampingi tumbuh kembang dari anak. Ketika pekerja perempuan memiliki kondisi mental yang sehat, produktivitas kerja pun akan meningkat. Ketika perempuan merasa aman dan dihargai di lingkungannya, maka keluarga menjadi lebih harmonis dan masyarakat akan semakin kuat. Dengan kata lain, investasi pada kesehatan mental perempuan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Nah, karena itu pengaruh utamaan gender ya terus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada keadilan, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, lingkungan yang aman, pendidikan yang inklusif, serta budaya yang menghargai martabat setiap perempuan. Perempuan tidak harus selalu terlihat kuat setiap saat. Mereka juga berhak beristirahat, berhak meminta bantuan, berhak didengarkan, dan berhak memperoleh layanan kesehatan mental yang layak. Mari ciptakan lingkungan yang lebih peduli, saling mendukung, serta bebas dari stigma terhadap persoalan kesehatan mental. Karena ketika perempuan sehat secara mental, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat lebih tangguh, dan pembangunan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

0: Selanjutnya pendengar, kita simak informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano é um símbolo.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
1: Dentro de limite e dentro de umas condições que eu achar que são os melhores para a seleção.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Mbappé! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappé

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober

0: pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
2: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Gira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam

informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Dari Biru nih tadi penyiar wanita pujaan ya. Perempuan yang tentunya dikagumi, dicintai, sehingga menjadi sosok idaman atau juga dambaan hati. Pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat dan masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. RSUD Kabupaten Bintan menggelar penyuluhan temukan obati sampai sembuh tuberkulosis kepada pasien dan keluarga pasien di ruang tunggu rumah sakit, dan kegiatan ini merupakan bagian dari program Jumat Berkah Sehati atau Jubah Sehati sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanganan tuberkulosis atau TBC. Pendengar, penyuluhan menghadirkan dokter RSUD Kabupaten Bintan, dokter Nurul Syafarani sebagai narasumber, dan dijelaskannya gejala, cara penularan serta pentingnya menjalani pengobatan TBC hingga tuntas ya, agar pasien sembuh dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab, dan juga peserta yang aktif diberikan door prize sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk meningkatkan antusiasme dalam mengikuti penyuluhan. Dari kegiatan ini, RSUD Bintan berharap kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengobatan dari TBC terus meningkat. Dengan demikian, penyebaran penyakit itu di Bintan diharapkan dapat ditekan. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dari rri.co.id Tanjung Pinang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, aduh, aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Di tengah hiruk pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hamba-Nya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkullah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih tinggi. Jadikanlah hidup ini sebagai persiapan untuk perjalanan panjang menuju surga yang kenikmatannya kekal dan abadi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang suran azan pertanda masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah hallat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya

menikmati makan siang Anda. Semoga setelah ini Anda kembali memiliki energi yang baik ya untuk menuntaskan segala pekerjaan Anda pada hari ini. Nah, cuaca juga cukup terik ya di Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan pada khususnya Pringer. Biasanya kalau cuaca panas seperti ini, kita tentu akan mencari minuman yang segar ya, yang mengandung es ya, pendengar. Nah, minum es atau air dingin ya ketika kita makan siang umumnya aman dan tidak membekukan lemak di dalam tubuh kita. Namun menurut penjelasan medis di Hello Sehat ya, air dingin bisa memperlambat pencernaan sementara. Pilihan minuman Anda memiliki dampak yang jauh lebih besar bagi kesehatan secara keseluruhan. Yang pertama, manajemen kalori, pendengar. Menurut pakar gizi Dialog Dokter, meminum air putih dingin jauh lebih baik ya daripada memilih minuman manis seperti es teh manis yang dapat menambah asupan kalori dan gula secara berlebihan. Sensitivitas lambung, air es sebaiknya dihindari ya jika Anda punya riwayat gangguan pencernaan seperti penyakit mah. Karena suhu dingin bisa memicu kram atau rasa tidak nyaman di perut Anda, pendengar. Penyerapan nutrisi, hindari minum teh panas maupun dingin secara bersamaan dengan waktu makan. Karena kandungan tanin di dalamnya, pendengar, bisa menghambat penyerapan zat besi penting dari makanan Anda.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri kembali normal setelah sempat terganggu kendala transportasi laut. Koperasi Merah Putih diproyeksi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Provinsi Kepulauan Riau kembali normal setelah sempat terganggu akibat kendala transportasi laut.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mengalir ke wilayah Kepulauan Riau setelah sebelumnya sempat mengalami kendala distribusi akibat terbatasnya transportasi laut. Sebanyak 249 ton minyak kita telah tiba di Tanjung Pinang dan akan disusul tambahan 71,5 ton pada pertengahan Juli 2026. Pengawas Perdagangan Ahli Madya Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Kepulauan Riau Andri Kurniawan mengatakan, pemerintah mengapresiasi peran distributor salah satunya CP Bintang Perkasa Tanjung Pinang yang telah membantu menjaga ketersediaan minyak goreng di daerah. Menurutnya, distribusi minyak kita diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Andri menegaskan pemerintah akan terus melakukan pengawasan di lapangan agar penjualan minyak kita sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter sebagaimana tercantum pada kemasan. Berdasarkan data Disperindak, kebutuhan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar 2.000 ton per tahun untuk seluruh jenis minyak goreng.
2: Kami mengucapkan terima kasih juga dengan distribusi ini. Harapan kami bahwasanya pendistribusian minyak goreng ini nanti, khususnya minyak kita ini dapat dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat yang...
1: Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Adibapok Kota Tanjung Pinang, M. Satmi Alkoyum menyebutkan, kelangkaan minyak kita yang sempat terjadi beberapa waktu lalu dipicu oleh hambatan transportasi. Namun, setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku distribusi, penambahan armada pengangkut membuat pasokan kembali berjalan normal. Menurutnya, dari total pasokan yang tiba, sekitar 72 ton dialokasikan untuk Kabupaten Karimun, 81 ton untuk Kota Tanjung Pinang, dan 96 ton untuk wilayah lainnya. Adibapok juga akan menerima tambahan pasokan sebanyak 71,5 ton pada 15 Juli mendatang sebagai langkah antisipasi agar tidak kembali terjadi kekosongan stok.
3: Tapi kemarin berkat koordinasi kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, alhamdulillah didorong untuk penambahan armada, alhamdulillah transportasinya juga sekarang sudah mulai kondusif kembali, sudah mulai ada lah.
1: Koyu menambahkan, penyaluran minyak kita kini diperketat. Minyak goreng bersubsidi tersebut hanya dapat dijual oleh pedagang yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan memenuhi persyaratan sebagai pengecer resmi. Selain itu, jumlah distribusi kepada masing-masing pedagang dibatasi sekitar 50 hingga 75 dus per minggu agar pasokan lebih merata. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih diproyeksi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
4: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang bukan sebagai daerah penghasil. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Indra Bastian Tahir juga berpendapat Koperasi Merah Putih juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen.
5: Nah, tetap kita harus juga setahap demi setahap itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sebetulnya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menduga ya, untuk kedepannya seperti apa kondisi supply dari luar daerah itu seperti apa. Makanya sangat didorong bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lumbung-lumbung pangan ya, yaitu beras, kemudian ubi, kemudian jagung dan segala macam di daerah-daerah atau di pulau-pulau yang memang bisa dioptimalkan untuk menjadi pulau ketahanan pangan di Kepri ini.
4: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang Indra Bastian Tahir menambahkan, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi agen utama dalam penyediaan kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi terdampak dengan banjir rob pada 8 hingga 20 Juli 2026.
6: Wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Karimun berpotensi mengalami banjir rob pada periode 8 hingga 20 Juli 2026. Potensi tersebut dipengaruhi oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi menjelaskan, fenomena banjir rob ini berkaitan dengan supernew moon, yaitu saat fase bulan baru bertepatan dengan perigi ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik gravitasi bulan terhadap air laut sehingga berpotensi memicu pasang maksimum. Masyarakat yang tinggal di maupun beraktivitas di kawasan pesisir Batam dan Karimun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan terjadinya genangan air di permukiman pelabuhan serta kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob.
7: Nah, itu memang kondisi itu terjadi karena posisi bulan dengan bumi itu di tanggal tersebut adalah perigialnya jarak terdekat, gitu loh, jarak terdekatnya antara bulan dengan bumi. Kemudian di waktu yang sama itu adalah bulan purnama, sehingga daya tarik antara bulan bumi itu cukup kuat, yang menyebabkan bisa naik pasang, gitu ya, naiknya permukaan air laut.
6: Masih berhubungan dengan kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin kencang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Sah mengimbau nelayan tangkap tradisional untuk waspada saat turun laut. Dalam hal ini, untuk membawa alat komunikasi, GPS dan radio monitor, serta jaket pelampung, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di laut.
8: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan?
6: Di samping itu juga, masyarakat pesisir disarankan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui BMKG guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama periode pasang maksimum tersebut. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Lahan pertanian menjadi salah satu tantangan bagi kota Tanjung Pinang dalam mencapai swasembada pangan.
9: Lahan pertanian menjadi salah satu tantangan bagi Kota Tanjung Pinang dalam mencapai swasembada pangan. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Tanjung Pinang, M. Sadmi Alkoyu mengatakan, berbeda dari provinsi lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi tidak memiliki lahan pertanian. Sementara wilayah lainnya di Kepri memiliki lahan pertanian yang cukup besar. Oleh karena itu, HKTI Kota Tanjung Pinang mendorong pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk dapat menyediakan tata ruang bagi lahan pertanian di Kota Tanjung Pinang.
10: Kondisi lahan pertanian di Tanjung Pinang. Nah, hari ini Tanjung Pinang ini merupakan ibu kota provinsi dan memang secara tata ruang wilayah, data yang sebelumnya Tanjung Pinang itu berbeda nih dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kita mengacu dengan Kota Batam, Batam itu ada 8.368 hektar lahan pertanian. Kalau di Kepulauan Ambas ada 24.405, Natuna ada 42.000, Lingga ada 92.000, Karimun ada 34.000, Bintan ada 18.000. Sedangkan Tanjung Pinang lahan pertaniannya nol. Jadi ini juga langkah kerja kita pertama, bagaimana kita mendorong agar Tanjung Pinang memiliki tata ruang pertanian sendiri. Kenapa? Karena ini terkait dengan industri pertanian sendiri. Kalau Tanjung Pinang tidak punya lahan pertanian, artinya kita tidak bisa swasembada pangan. Itu tidak akan mungkin tercapai.
9: Selain tantangan lahan, petani di Tanjung Pinang juga menghadapi berbagai masalah lainnya, seperti alih fungsi lahan, keterbatasan modal usaha, dan akses terhadap pupuk, serta sarana produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, HKTI berencana melakukan pendampingan kepada petani dan bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Tanjung Pinang untuk mengatasi berbagai permasalahan petani. Reporter Videwati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pentingnya peran koperasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku UMKM dan industri rumah tangga.
11: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Disnaker Kop UKM Kota Tanjung Pinang Muhammad Yatim menegaskan, pentingnya peran koperasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku UMKM dan industri rumah tangga. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun. Yatim menyebutkan, momentum ini menjadi titik balik untuk membangkitkan semangat dan energi baru dalam tata kelola perkoperasian di Tanjung Pinang.
12: Tentunya peran koperasi tidak bisa kita sampingkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi ini merupakan untuk membangkitkan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi khususnya di Kota Tanjung Pinang.
11: Dirinya menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam koperasi mencakup berbagai bidang, mulai dari kuliner, perikanan, pertanian, hingga industri rumah tangga atau home industry. Sektor-sektor ini dinilai berkontribusi langsung dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
12: Sebagai suatu momentum untuk membangkitkan daerah dan semangat baru, serta energi baru dalam bidang perkooperasian di Kota Tanjung Pinang.
11: Sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Disnar Telkom UKM berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Melalui momentum Harkopnas ke-79 ini, pemerintah berharap masyarakat Tanjung Pinang semakin mencintai koperasi. Koperasi harus berjalan berdampingan dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi serta menjadi salah satu pilar penunjang ekonomi daerah. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Istri Wakil Presiden RI, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada tanggal 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional.
13: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam yang berada di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya kunjungan Selvi Ananda akan difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak binaan termasuk bagaimana mereka memperoleh hak atas pendidikan dan pembinaan selama berada di LPKA. Aris menegaskan meski LPKA anak baru berpindah ke Kabupaten Bintan, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan tetap menjadi perhatian dan berjalan secara berkelanjutan.
14: Di rencana akan mengunjungi anak-anak kita melihat kegiatan sehari-hari termasuk pendidikan sekolah yang dilaksanakan di dalam. Kemudian nanti akan melihat pembinaan keterampilan pada anak-anak kami, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instansi lain terkait yang untuk meningkatkan keterampilan anak-anak.
13: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyampaikan saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Jadi kebetulan kita berada di wilayah di Pulau Bintan, jadi lapas anak juga ditunjungi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Jadi kami juga perasaan bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Pembuangan Seruni yang diketuai oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada mereka.
13: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi alat penyambutan dari Tari Kapur Sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Enilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejarah baru bagi kontingen Kota Tanjung Pinang meraih gelar juara umum pada Popda Kepri 2026.
16: Wali Kota Tanjung Pinang Lister Mensah bangga atas keberhasilan kontingen Kota Tanjung Pinang meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Prestasi tersebut menjadi sejarah baru bagi Kota Tanjung Pinang untuk pertama kalinya berhasil menjadi juara umum setelah penantian selama 20 tahun pelaksanaan Popda. Lis mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, pemerintah daerah, hingga dukungan penuh dari orang tua atlet. Menurutnya, pemerintah akan membahas pemberian bonus bagi atlet peraih medali maupun para pelatih sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih.
17: Sebagai motivasi kepada para atlet yang memperoleh medali. Dan juga tentunya para pelatih, ya pelatih juga nanti insya Allah ada bonusnya juga.
16: Salah satu atlet pencak silat Tanjung Pinang, Arul, mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya pada Popda tahun ini, meski belum berhasil meraih medali emas. Ia bertekad memperbaiki kekurangan dan meningkatkan intensitas latihan agar dapat mempersembahkan medali emas bagi Tanjung Pinang pada event olahraga yang akan datang.
18: Alhamdulillah, walaupun dapat juara 3, tapi ini menjadi pembelajaran berharga untuk kami ke depannya. Kan ingin menampilkan terbaik untuk di Pinang nanti, di Porprov Pinang.
16: Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi, Porprov Kepri yang akan datang, Liz meminta seluruh pihak tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan pembinaan atlet. Dirinya optimis Tanjung Pinang mampu mempertahankan prestasi apabila persiapan dilakukan secara maksimal sejak dini. Reporter Kadir Ramadan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Selamat siang pendengar kita di program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026, bersama saya Rika. Dan seperti biasa pendengar di program Persada Indonesia, tentunya Anda bisa request lagu ya, dan juga kirim-kirim salam di 27100 atau juga di 0811 7789 830 untuk penelpon yang bergabung bersama dengan kami. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia. 100% Indonesia. Apa kabar nih Pak Hamzah Yusuf?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Mbak Rika, apa kabarnya?
1: Oh, kabar saya juga sehat nih Pak Hamzah.
2: Cuaca
1: panas. Ya, panas Pak.
2: Panas sama juga ya.
1: Sana tapi, juga panas ya cuacanya ya Pak ya.
2: Panas, tapi sekarang ini mulai mendung-mendung lah gitu ya. Tapi tak pernah hujan lagi. Beberapa hampir satu minggu sudah tak pernah hujan.
1: Oh, sudah satu minggu tidak hujan ya di sana Pak ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin masuk di musim kemarau ya. Karena kalau angin selatan itu kurang sekali hujannya.
1: Oke. Itu gimana Pak? Kalau di tempat tinggal Bapak sendiri, biasanya kalau musim kemarau itu ketersediaan airnya bagaimana Pak?
2: Kalau airnya tetaplah aman, pakai sumur bor.
1: Oh, pakai sumur bor. Alhamdulillah berarti. Oke. Baik kalau seperti itu alhamdulillah ya Pak ya. Silakan Bapak mau dengerin lagu apa nih siang hari ini Pak?
2: Kalau lagunya dari Wali ada ya, Gajah di Balik Batu.
1: Oh, ada Gajah di Balik Batu. Boleh Pak.
2: Iya, salam-salamnya pertama kemarin tak bisa masuk. Karena paket nelponnya habis. Jadi hari Minggu kebetulan di buka, jadi nunggu hari inilah baru buka hari Senin.
1: Kapan nggak buka?
2: Hari Minggu tak ada buka. Yang penjual itu penjual paket nelpon tuh.
1: Oh gitu.
2: Jadi libur di hari Minggu. Kalau hari Senin baru buka. Alhamdulillah tadi pakai nelponnya, alhamdulillah ada promonya juga, hanya 20.000 per bulan.
1: Oke. Sudah bisa ngisi paket lagi ya. Jadi bisa telepon lagi nanti nih. Silakan Pak, mau salam-salam buat siapa Pak?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rika Pertiwi ya, selamat yang kamar bertinggal semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Pak Umar, ada Pak Budi, Pak Kunis, Pak Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu, Karisianti, Putri Marica, Putri Ketundung, Kak Karina, Kiyu yang lucu.
1: Iya.
2: Ada Kak Dang Merdu juga selamat siang. Ada Bang Ele, Bang Jahi, Bunda Yanti, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mah Berlian juga, ada Kak Kawir, adanya Mah Nora, ada Mah Indun, semoga sehat selalu, Nih Anjang, Mah Rosi, ada Nih Manda, ada Mah Handa, ada Nih Basis juga, selamat siang. Adanya Mak Ngahaida, ada Siska, Kak Dili, Yusuf, ada Bang Huya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, adanya Bang Zainal, Bang Irwan, Ahmad Irwan ya, Kak Saripa, Kak Siti, ada di Tanah Merah ada Mas Sulami, Bang Lokman, Nehlung, Mahlung dia juga ya. Selamat siang untuknya Mas Rika ya, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang untuknya Mbak Rika Pertiwi, selamat siang sama Udika. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf ya, tadi penelpon yang pertama dari Jambi. Di belakangnya Pak Hamzah, halo selamat siang Persada Indonesia. Halo. Kenapa ini? Halo. Oke, ada gangguan ya sepertinya pendengar ya. Silakan untuk yang selanjutnya 27100 atau juga di 08 11 77 89 8 30. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Apa ya? Yang berdelau-delau. Yang berdelau-delau tuh.
1: Oh, kabar lihat.
3: Panas nih.
1: Kabar lihat saya. Saya kira. Saya takut salah. Takutnya martabak kurma yang masuk. Jadi saya enggak. Saya nanya dulu siapa.
3: Itu martabak kurma itu Bang Jais lah tuh. Wah, manggis yang nyebut yang gitu.
1: Tapi kalau
3: cara Kak Berlian tetap Kak Berlian, tak ada martabak.
1: Nek Jasmine siapa?
3: Ah, Nenek Yasmin juga tuh, Pak Demang tuh. Pak Demang tuh, bannya dia dengar Nek Yasmin. Kalau Pak Umar, Mak Berlin tuh Pak Umar.
1: Oh, macam-macam aja. Jadi itu bukan nama dari Kak Berlian lah, dari yang dari teman-teman berarti ya.
3: Dari yang dengar lah, Pak Umar dengar Guridam kan. Kan di situ penyiar tuh manggil Mak Berlin, Mak Berlin.
1: Oh, Mak Berlin.
3: Ya gilalah, Mak Berlin, Kak Berlian ini. Kalau di Batam kan Nek Yasmin, Pak Demang tuh yang dengar.
1: Oh, gitu. Nah,
3: kalau di Kota, kalau di Pura Empat, Mak Radio Bintan, Mak Tema Berlian tetap.
1: Kalau di Pro 1 aja dipanggil Kak Berlian berarti?
3: Kan kemarinnya pertama sekali kan pakai kakak. Waktu zaman Adul Juliana Zainuddin itu kakak masuk sama dia kan ya, jadi lengket lah jadi kakak.
1: Lengket lah sampai sekarang. Jadi kalau kami gak sebut mak pun dah agak susah, karena udah terbiasa kakak-kakak gitu. Udah lurus aja lidah dibilang kakak.
3: Padahal udah tua loh kalau jumpa yang udah nengok kakak nih ha, Erita, Eliza yang udah nengok kan. Udah tua udah. Ada kan fotonya kemarin sama Liza tuh waktu ngambil sembako.
1: Oh iya, lupa.
3: Udah mau kena keriput loh.
1: Tak apa,
3: kami foto kan udah tua tuh.
1: Kami panggil kakak biar nanti awet muda terus ya.
3: Amin, amin, juga didoain, amin.
1: Iya.
3: Kabel lagu apa kita?
1: Lagunya bebas aja, kabarnya mau lagu apa?
3: Lagu apa? Ya? Sukanya dari Ardian aja lah.
1: Ah, lagunya Bang Ardian, boleh? Yang mana satu nih?
3: Nggak boleh. Yang berduet itu ya.
1: Demi cinta.
3: Iya. Salamnya ikut Pak Hamzah Yusuf aja tadi ya. Buat peripur pertama sampai terakhir. Buat Rika, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Berlian dari Ganet.

0: Oke, semua demi cinta dari Angkasa Kru tadi pendengar ya. Kita lanjut nih ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Yang Ucu. Tadi enggak terdengar suaranya.
1: Kayaknya nggak ketekan deh Mbak Rika.
0: Kak Rika udah tekan-tekan tapi nggak bisa. Kenapa ini nggak bisa? Udah tuh disambar lagi sama ini. Karena nggak bisa.
1: Mbak Belian.
0: Iya, masuk lagi Kak Belian tadi.
1: Main sambar-sambar aja Mbak Belian udah kayak burung Mbak Rika ya.
0: Bukan, karena kakaknya dipencet-pencet itu nggak bisa saya. Saya pencet-pencet kok nggak bisa gitu. Kenapa gitu?
1: Oh, mungkin pada ini apa? Berlombaan Mbak Rika ya. Iyalah.
0: Iya. Dekat-dekat sana aja kita nih. Bulan depan ya 17-an apa tuh?
1: Nak kasih semangat buat RRI. Dengar Mbak Rika ya?
0: Iya.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Gitu kan Mbak Rika kan?
0: Aduh, terima kasih.
1: Coba Mbak Rika sekali.
0: Makasih loh Yang Lucu.
1: Iya, udah kasih semangat lah Mbak Rika
0: iya,
1: kan.
0: Iya,
1: biar Mbak Rika gak ngantuk kan Mbak Rika kan.
0: Enggak, saya gak ngantuk kok.
1: Iya, di sini cuacanya lembab-lembab manja loh Mbak Rika. Anginnya sepoi-sepoi.
0: Oh, di sini.
1: Berarti di depan RRI anginnya bertiup sepoi-sepoian.
0: Ada angin sih, cuma di sini panas menggoreng.
1: Panas?
0: Iya.
1: Di sini lembab-lembab manja Mbak Rika.
0: Ya enak ya di pesisir ya.
1: Makanya nyang semangat hari ini. Iyalah.
0: Apa
1: bebas
0: tuh
1: Mbak Rika ya?
0: Bebas aja mau lagu apa?
1: Nah, inilah udah lama tak dengar ini Mbak Rika.
0: Apa ya?
1: Apa Judika featuring Tantri Kota? Aku yang tersakiti.
0: Aku yang tersakiti Judika.
1: Yeah.
0: Aku.
1: Dah lama tak dengar.
0: Oh iya. Ada nih lagunya nih, lagu tahun.
1: Ada ya, Mbak Rika ya?
0: 13 ya.
1: Kok bawa cempedak Mbak Rika, bawa cempedak ya?
0: Ah?
1: Kok cempedak?
0: Ah, yang nih bikin ngeces aja.
1: Anginnya kebawa ke sini jadi yang kecium. Mbak Rika bawa cempedak nih, kok bau cempedak gitu kan.
0: Digoreng enak ya.
1: Angin di sini kencang Mbak Rika.
0: Aduh, enak kali setelah durian terbitlah cempedak ya.
1: Iyalah, orang Mbak Rikanya yang enggak mau ke sini. Sedih loh Mbak Rika.
0: Yang tuh yang pengen cempedak
1: libur sampai.
0: Yang pengen cempedak ke tempat Eyang tuh.
1: Iya.
0: Yang pengen cempedak ke tempat Eyang.
1: Iyalah, ini cempedak emang lagi banyak nih Mbak Rika di sini. Mbak Rika mau cempedak, mau goreng lempok cempedak, mau goreng cempedak yang udah diambilnya, ya kesinilah kita sama-sama ramai-ramai gitu.
0: Apalagi kalau cempedaknya tuh isinya tuh merah ya Yang ya. Wih, itu manis sekali tuh Yang.
1: Oh, nah isi yang merah.
0: Ah, enggak apa.
1: Iyalah kan ada isi yang merah, isi yang kuning. Kalau isi yang merah itu emang enak loh Mbak Rika, manis cempedaknya.
0: Kalau nggak merah kasih aja sirup merah.
1: Oh, sirup merah ya. Oh, iyalah udahlah ya. Sirup merah
0: iyalah yuk.
1: Salam tadi ada Pak Hamzah Yusuf ya. Ada Mak Belian, mungkin di belakang Yang nanti ada Bang Yusuf kita ya. Sehat selalu Lip, gabung Lip. Mereka kan tak dapat gabungan Mbak Rika kan.
0: Alif.
1: Paling-paling tuh lagi ini, lagi nyida jemuran paling-paling nih Mbak Rika.
0: Makanya bingung
1: kan
0: deh.
1: Panas kan.
0: Kalau siang dia ngerjain kerjaan rumah, kalau malam juga ngerjain kerjaan rumah. Kapan kerjanya?
1: Itulah. Ngeran kan.
0: Agak-agak Alif nih CEO kali ya, pengusaha kali ya, banyak duit.
1: Bos ya, asisten ya, CEO ya Mbak Rika ya.
0: Iya, mungkin ini
1: borong. Manajer pun semua Alif ya. Dengar Lip.
0: Agak-agaknya Alif ini direktur. Jadi goyang-goyang kakinya ke rumah. Saldo masuk terus ya Alif ya.
1: Dia punya kantor pun ada ke rumah Mbak Rika ya.
0: Tak tahu saya. Tak tahu.
1: Ya kalau udah kerja sendiri kantornya di rumah lah Mbak Rika.
0: Oh iya ya, benar juga ya.
1: Sekali-sekali kita kesana lah Mbak Rika. Pengen lihat keadaannya tuh gimana gitu Mbak Rika kan.
0: Waduh, hebat kali Yang. Kalau bisa ke rumah Alif tuh udah luar biasa tuh Yang.
1: Oh iya betul ya. Iyalah. Nanti kalau Mbak Rika udah ke tempat Eyang, nanti kita langsung aja ke tempat anu Ali Mbak Rika, biar dia terkejut Mbak Rika ya.
0: Ali mana mau? Ali mana mau bagi alamat dia?
1: Tak mau. Ya kita tanya lah nama Pak RT dia Mbak Rika.
0: Nama dia siapa aslinya?
1: Iya ya.
0: Ya udah deh ya.
1: Ya udahlah nanti aja lah. Ali teruk betul lah memang lah. Ayolah. Mungkin di belakang nanti ada Pak Umar ya. Ada Kak Dang.
0: Pak Abza Yusuf nih. Ada cempedak enak digoreng kata dia.
1: Ada Teh Dinda. Apa dia udahnya? Udah WA.
0: DWA katanya cempedak enak tuh digoreng. Pak Abza Yusuf Jambi.
1: Oh, kirain Alif.
0: Bukan Alif, tapi Pak Amza. Pak
1: suka betul ya kalau ngomongin cempedak. Pak Yusuf. Iyalah. Nanti mungkin Mas Prabu bangun kita nak gabung. Kak Deli, Mak Rosi ya.
0: Mas Rami nih nyalamin Eyang nih.
1: Ya. Ini katanya kemarin dia kurang sehat itu Mbak Rika. Kemarin kasih lagu kan buat Mas Flami, mudah-mudahan udah sehat ya. Ini buat Bu Hani ya. Pak Demang, apa Bang Uya ya. Nanti mungkin Kang Irwan mau gabung, soalnya kan bola kan Rabu nanti dia tak begadang lah mungkin Kang Irwan ya. Sama Mbak Dindanya juga tuh ya. Mbak Rika ya.
0: Oke.
1: Nah iyalah pokoknya yang di buat Mbak Ria yang ada di Bangka Belitung ya. Tajudin tuh di mana tuh Mbak Rika Tajudin? Di Kalimantan ya.
0: Ini ada Nabil Rispan.
1: Dia sering gabung Tajudin. Ini apa Bu Yus ya. Apalah mama apalah pokoknya yang di Pekanbaru sana ya Mbak Rika ya.
0: Okay.
1: Nah, pokok-pokoknya semua yang ada udah ada di WA Mbak Rika nanti disalamin semua Mbak Rika ya.
0: Makasih ya.
1: Ditunggu cempedaknya Mbak Rika ya.
0: Ditunggu cempedak yang punya. Kebun cempedak.
1: Iyalah nunggu Mbak Rika kesini makanya.
0: Oh gitu.
1: Makasih. Nanti tak ambil lah cempedaknya kalau Mbak Rika tak kesini.
0: Makasih ya.
1: Makasih Mbak Rika ya.
0: Ya.
1: Ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Makasih Eng Ucu dari Tembeling Tanjung tadi. Selamat siang Oma Sulami. Salam Persada Indonesia katanya ya. Lagunya Cinta Sejati dari BCL. Salam-salam untuk Pak Hamzah Yusuf ya. Yusuf juga di Batam, Teh Dinda, Kak Deli, Ile yang Ucu tadi, Bang Udin, Bang Kumis, Lukman, Kak Rosi. Salam juga untuk pendengar Radio Persada Indonesia tanpa terkecuali. Salam untuk Eyang sayang katanya ya. Terima kasih doanya. Salam sehat juga untuk Eyang Ucu. Baik, sudah saya bacakan ya. Oma Sulami, terima kasih Oma Sulami. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum. Persadanya di sini 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar nih, Bunda?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya, Bunda Permata dari Pulau Penyengat ya. Oke, silakan Bunda Permata, mau lagu apa?
2: Lagunya Kak.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Aku Rindu. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu.
0: Farid Harja.
2: Iya.
0: Oke. Benar. Itu lagu Farid Harja. Nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Salamnya untuk Rika juga, selalu keluarga ya, Nak.
0: Makasih.
2: Tadi ya, Mak Berlian.
0: Mak Berlian tadi.
2: Iya, selalu. Amzah Yusuf, Mas Prabu, apa namanya tadi, yang muncul ya, selalu muncul. Untuk Mas Prabu, mana nih Mas Prabu, Bang Andi? Untuk Ilek sama Mak Dani, sama siapa lagi ya? Teh Dinda sama apa namanya, Kak Deli. Rosi tadi yang udah masuk ya. Untuk apa Bang Uya sama Pak Demang.
0: Oke.
2: Untuk Bang Gapar, biasa Bang Gapar masuk nih biasa siang-siang. Untuk semuanya.
0: Baik. Makasih.
2: Senggol. Ya, makasih Rika.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Bunda Permata dari Pulau Penyengat ya. Untuk Bang Nabil Risman Dongkalan Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Peter Pan Bintang di Surga. Salam untuk Adeli Pademang, salam sehat bersama keluarga untuk Mbak Rika saat bertugas. Saya selalu dari Nabil Risman Dongkalan Parimo Sulawesi Tenggara.

0: Oke, lagu dari BCL Cinta Sejati tadi pendengar. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, Indonesia satu.
0: Indonesia satu.
1: 100% Indonesia.
0: Iya betul. Bang Ude baru bangun tidur ya?
1: Ya memang tidur loh Mbak.
0: Makanya salah ngomong ya.
1: Tadi salah zor tadi langsung. Soalnya ngantuk kan Mbak, jadi habis salah zornya langsung tidur.
0: Oke. Silakan mau lagu apa nih Bang Udin?
1: Lagu pantun dulu.
0: Oh, pantun dulu boleh. Pantun dulu yuk.
1: Indah bunga di taman asmara.
0: Saya.
1: Bermacam-macam bunga beraneka warna. Persada Indonesia pelipur lara. Di siang hari penuh dengan pesona.
0: Aduh, terima kasih pantunnya Bang Udin. Bangun tidur lagu langsung gercep ya bikin pantun ya. Silakan mau salam-salam buat siapa nih Bang Udin? Bang Udin belum request lagu.
1: Lagu dari ini sebuah lagu buat Nike.
0: Oh, lagu buat Nike. Ya boleh.
1: Dari Dede kan?
0: Iya, nanti saya putarkan lagunya. Salam-salam buat siapa, Bang?
1: Salam pertama buat FP lah ya.
0: Sama aja dengan Bang Andi Yudhistira nih. Singkat-singkatin.
1: Yalah, itu kan guru kita kan. Bang Andi kan guru.
0: Tahu saya ikut, terus saya bilang-bilang RP, tak sedap betul. Buat siapa lagi?
1: Tadi ada yang lucu ya, Bunda Permata. Yang dari Kalimantan tuh Edo, dari Sulawesi Tajudin, yang lucu ya. Yang dari Bogor Dinda, Muhammad Ridwan juga dalam buat PDK juga ya. Bang Herman, ada Pak Umar ya. Ada Bunda Selami, tak lupa juga Putri Merica ya, Putri Raja gitu. Ada Pak Kumis juga. Tadi dari Manjang dengan Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Ada Ibu Erna. Ibu Erna itu waktu 13-nya di kampung apa Mbak Rika?
0: Tak tahu saya.
1: Dia 13, dari Kalema Merpati kan Bang Udin ya. Kadangnya kampung gak tahu lah, belum kenal lagi.
0: Iya, sama.
1: Tetangga-tetangga juga ya, tapi belum jumpa. Ada Bang Nukuman juga ya, salam juga buat Bang Jais. Ada Ibu Siska ya, Kak Siska ya, Ibu Ani. Kak Dili, tak lupa juga Mak Rosi ya. Usup gak masuk?
0: Belum masuk.
1: Masuk Usup. Ada Fauzi ya, Fauzi juga dari Batam. Pak Demang ya. Siapa lagi ya? Mak Insan juga dari Citra Batu 10 juga ya. Salam lagi yang tak disebut namanya mau dimakan. Salam sehat semuanya, bahagia dan sukses. Salam mesra.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Udin. Ya, Bang Udin, terima kasih tadi ya. Dari kilometer 13 di belakangnya Bang Udin. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Persada Indonesia. 100%
0: Indonesia. Terima kasih. Apa kabar sayangku? Marosi dari tadi dia menanti-menanti tapi belum bisa masuk ini baru
2: menanti tapi belum masuk.
0: Sebenarnya udah masuk cuman karena lagi terima lain telepon. Orang udah putar lagu.
2: Lagu apa ya?
0: Lagunya bebas aja. Lagu apa,
2: Mak? Bebas aja ya.
0: Bebas mau lagu apa, Mak?
2: Mak Rosi nak minta lagu dari Maryam Belina lah.
0: Maryam Belina yang mana?
2: Tapi apa judul?
0: Apa judul?
2: Tapi minta lagu tak tahu judul.
0: Pada lagu Maryam Belina itu bukannya Sikit.
2: Jangan gitulah.
0: Ada mulanya biasa aja, nostalgia biru di ujung malam, mengapa kita harus berpisah?
2: Di ujung malam aja sayangku.
0: Alamak, di ujung malam pula.
2: Mau dengar lagu di kayak mana? Kan lagu aja.
0: Masih siang di ujung malam ya. Nanti kita putarkan lagunya. Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Rika, selamat yang sama bertugas pernah tete mendak selalu sekeluarga dimurah rezeki panjang umurnya. Buat tadi ada Bang Udin ya barusan ya. Terima kasih banyak. Yang penelpon pertama siapa tadi, Rika?
0: Pertama tadi Pak Hamzah, Hamzah Yusuf.
2: Oh, Pak Hamzah ya. Buat Pak Hamzah juga, buat Yusuf juga di Batam. Ada Kak Sarina QQ, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bunda Permata juga di Penyengat, Nek Anjang juga di Sungai Nam. Ada Mamak Belian, ada Yang Cu, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buat Adang Merdu juga, mudah-mudahan sehat selalu sayangku. Ada Kak Deli. Kak Deli dah masuk ya?
0: Belum.
2: Oh, belum masuk, Kak. Buatnya Mas Prabu, adanya Pak Kumis, adanya Pak Busu juga, sekeluarga di Kijang. Ada Bang Uya, ada Bang Ilek, ada Alip juga, ada Mak Dani, ada Mak Dini, di Kara sama Mak Cik Endon ya. Buatnya Putri Merica, ada Siskanya juga, ada Mbak Linda, adanya Pak Demang, Pak Umar, adanya Bang Jais juga, ada Bang Gapar. Buat semua aja lah penelpon pertama sampai terakhir sayangku ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Itu aja lah. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, Marosi. Terima kasih, Marosi tadi.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan

0: Oke, itu tadi lagu permintaan Bang Udin ya, Batu 13 dari Dores, sebuah lagu untuk Nike, pendengar. Dan kita masih ada satu lagu nih yang belum kita putarkan, lagu dari Meriam Belina, Di Ujung Malam, permintaan Mak Rosi tadi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, apa kabar nih Bang Gao?
1: Alhamdulillah baik.
0: Karika kabarnya juga sehat hari ini, tumben masuknya di terakhir-terakhir ya, baru bangun jadi tidur kali.
1: Bukan, jadi telepon bisa bakal di jam 2 kurang nelpon. Masuk-masuk terput. Aduh, kasihan deh. Baru masuk nih terima.
0: Oh, tadi sempat putus.
1: Iya, tadi enggak putus. Masuk kan biasa kalau terima kan ringnya habis mati kan gitu kan. Heeh. Ini terima putus, tekan lagi. Iya, harus masuk.
0: Gitu. Ketinggalan. Oke.
1: Okay. Atau orang abis.
0: Gak gitu juga. Tapi ya, akhirnya masuk juga nih. Apa tuh lagunya apa?
1: Ada kan lagu Indonesia yang di ujung barat, bahasa barat. Ada kan? Lagu Indonesia. Itu aku tujuannya. Tapi dia dari laki-laki. Dia musiknya agak slow sikit lah. Disko nyaman judulnya. Judulnya barat, bahasa barat judulnya. Dua kata.
0: Apa judulnya?
1: Aku gak tahu judulnya. Cuman ujung lagu itu judulnya bahasa barat dua kata.
0: Bahasanya apa?
1: Aku tuh gak tahu, aku bikin lagu itu.
0: Ya Allah. Kata-katanya apa? Gak tahu.
1: Enggak tahu sih, ngerti. Kalau paham aku.
0: Ya udah. Ya udah deh, lagu lain ya.
1: Lagu lain ini ya.
0: Iya, soalnya kan enggak tahu kata-kata bahasa Inggrisnya apa.
1: Jadi dua kata, paling terakhir kata terakhir.
0: Apa?
1: Kata-kata terakhir lagu.
0: Heeh.
1: Bahasa Inggris, cuma nggak tahu bahasanya apa, aku lupa.
0: Nggak penyanyi pun tak tahu juga.
1: Nggak tahu lah, aku kan sama yang penyanyi nggak tahu, aku jujur aku nggak apa lah bagi nyanyinya.
0: Ya udah nggak apa-apa lah, kita lagu lain aja ya, lagu apa?
1: Inilah lagu-lagu yang versi baru apa, Ibnu Liza.
0: Ah oh, itu Betapa Aku Cinta Padamu. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Rika.
0: Apa lagi?
1: Dari RI ke kilometer 16 jauh tak? Dari RRI
0: ke
1: kilometer 16 ke Uban jauh enggak?
0: Ke 16 Uban? Lumayan sih, kenapa?
1: Enggak, karena besok bukaan lah.
0: Ke 16 Uban? Jauh lah.
1: Itu sebenarnya kan dari Simpang Menara ya?
0: Beda lah.
1: Itu bosan pulang katanya besok nih tahan awet begitu.
0: Oh, kau mau ke sana besok, Batu 16 Uban?
1: Sore kalau jadi sore, baru buka ya, gitu.
0: Oh, abis dari sana mau ke ini, mau ke RRI?
1: Enggak, Mat.
0: Oh,
1: kan aku.
0: Oh, Gau nanya, dekat apa jauh? Enggak. Ya jauh lah. Jauh.
1: Gila, dua kilo ya.
0: Berapa kilo ya? Jauh lah, lumayan.
1: Tempat 12, 16.
0: Ini berapa tuh? 10?
1: 2 kilo lah.
0: Hah?
1: 12 sama 4
0: apa? Apa?
1: 12 sama 4.
0: 12 tambah 4? 16?
1: Itulah, 2 kilo jalan-jalan.
0: Ya makanya jauh.
1: Iya, jalan gak apa lah.
0: Jauh, Le. Yuk, salam-salam, Le. Buat siapa, Le?
1: Salamnya. Pertama untuk mereka, kesehatan. Ini mereka itu kesehatan, kesehatan. Berarti, buat agak kita dalam mereka, ya. Mereka. Untuk semua penelepon lah ya. Telepon sama tuh ini Akang Repi yang lembur, untung lah hari lembur full.
0: Siapa?
1: Itu untuk
0: siapa?
1: Ada kawan aku, adiknya Pak Budianto. Adik Budi anaknya. Akang Repi namanya. Dia kerja di bayi, supir.
0: Oh.
1: Lembur tari full.
0: Iya benar terus, sih.
1: Adik Budi yang kerja, kalau kalian baru ingat jangan di dalam terus tentang asih. Yang pada di sel. Untuk Budi Noviani, untuk Iip, untuk semuanya lah, benar Pak Guhatu,
0: Pak Guhatu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Le.
1: Pulang sedikit.
0: Terima kasih Bang Gao tadi atau Ile tadi ya dari Kijak. Selamat siang Persada Indonesia. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Oke, suaranya nggak keluar ya. Nanti coba lagi ya. Line telepon silakan pendengar 27100. Tadi Barika sudah coba angkat yang WA, tapi suaranya nggak keluar. Terima kasih Bu Sinta, request lagu Judika, katanya judul Cintakanlah Cinta. Judika tadi udah naik Bu, mohon maaf ya Bu ya. Oma Sulami, Mbak, oh lagunya dari Kaputar tadi Oma Sulami, kenapa? Oh sami-sami, sama-sama Mbak, oke sama-sama juga nih untuk Oma Sulami. Lagunya Cinta Sejati tadi dari BCL dan Barika Putar ya. Halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Deli Dalos. Deli Dalos nih Kak Deli ya?
2: Bukan.
0: Ini yang nelpon tadi pakai WA, tapi ininya identitasnya Deli Dalos.
2: Bukan.
0: Oh, bukan dirimu ya, Kak. Ayolah. Kak Deli, apa kabar Kak Deli?
2: Oh, itu adik aku tadi tuh.
0: Yang tadi tuh?
2: Iya, aku kan kembar.
0: Hah? Kembarannya perempuan apa laki-laki?
2: Ya perempuan.
0: Oh, itu adik kakak tadi yang barusan nelpon pakai WA.
2: Ya, adik aku tuh.
0: Oh, namanya sama?
2: Iyalah.
0: Kak Deli, yang satu lagi siapa?
2: Dia namanya itu Deli Daisy.
0: Oh, gitu. Oh, kakak punya kembaran?
2: Punyalah.
0: Berapa orang kembarannya, Kak?
2: Ya, dua.
0: Teman aku kembaran tiga nih. Iya, laki-laki dua, perempuan satu. Kalau nggak salah saya tuh yang satu lagi perempuan deh, kembaran tiga.
2: Iya.
0: Kakak kembaran dua ya?
2: Iya, dua perempuan.
0: Identik ya, sama mukanya? Mukanya sama?
2: Ya sama, kalah di hidung.
0: Oh, kalah di hidung. Iya, iya. Iya, iya, iya.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat Kak Deli. Kak Deli serius tadi itu kembarannya? Oh, ketawa dia.
2: Udah?
0: Iya, udah. Bukan ternyata. Silakan Kak Deli.
2: Iya, alhamdulillah. Udah makan belum?
0: Apa?
2: Udah makan belum?
0: Udah makan tadi saya, Kak.
2: Iya. Jangan telat makan, bahaya lo. Aku kemarin pikiran juga lo kalau bilang kena asam lambung tuh. Ya, jangan telat makan. Kalau inilah sering bengkak tak di kak ulu hati tuh?
0: Kenapa?
2: Tadi kan sering bengkak ulu hati tak?
0: Bengkak?
2: Ya, ini ya aku kasih tahu. Kalau mikut, kalau rasanya kan kita baring itu kan kayak agak keras gitu kan? Kita pakai minyak kayu putih, minyak telon, dipelan-pelankan, diurut. Itu nanti lama-lama hilang tuh.
0: Oh, bengkak di ulu hati ya, kalau orang sakit mah ya?
2: Iya, itu digigit itu kan angin gitu.
0: Mm-mm.
2: Aku alhamdulillah lah ya, telat makan. Ya mudah-mudahan sih, nggak pernah, mudah-mudahan. Gitu, sebab paling kalau lambat makan, cuma rasanya kadang pusing aja karena belum makan. Iya, aku satu hari tak makan pernah loh, cuma minum air gitu. Sekarang lagi malas mau makan kan. Jadi itulah sebelah sama kerja tuh. Orang sering bilang tuh asam lambung lo gini. Alhamdulillah lah ya, aku bersyukur lah ya, jauh lah semua dari itu. Makanya aku bilang adekku kan asam lambungnya kan kumat-kumat kan aku betul ya. Jadi aku bilang sama dia, belum kok baring tuh, pegang tak, bengkak tak, agak keras tak, iya. Aku ambil minyak ke apa, kayak minyak angin gitu, aku baring sambil aku usap-usap gitu, tapi agak ditekan sedikit gitu. Aku udah pesendawa tuh.
0: Nah, iya kak, nanti dicoba, makasih ya kak.
2: Iya, bukan apa, aku tak kasihan orang itu kan kadang siksa loh itu. Air kelapa bagus juga, air kelapa pagi-pagi, tapi air kelapa murni.
0: Iya. Pagi-pagi minumnya? Oh, bagus berarti ya.
2: Iya, ada aku gak? Kayak gitu dia minum tuh, tiap pagi tuh. Alhamdulillah pula dia bilang apa? Tak pernah lagi aku katanya sakit itu.
0: Iya, orang kalau sakit mah tuh kayaknya ulu hatinya tuh kayak bengkak, sakit, perih-perih gitu kan, Kak?
2: Dia itu tak karika tahu. Dia kemana-mana bawa, apa itu yang antisida, apa? Ya, obat mah itu. Antisida itu kan yang sirup itu kan? Itulah hari-hari ditaruh di tas dia kemana-mana. Aku bilang udah kayak anung kau tuh.
0: Oh jadi pagi-pagi dia minum air kelapa itu sebelum makan, bukannya tajam tuh air kelapa?
2: Ya sebenarnya ya sih ya, Tapi jangan subuh-subuh lah.
0: Oh iya kak, makasih ya kak.
2: Iya, aku bagi tips aja karena adekku kan sembuh juga gitu. Pernah-pernah aku dengar dia ngeluh, tak pernah lagi aku dengar dia masuk rumah sakit.
0: Iya, iya.
2: Kemarin itu bentar-bentar masuk rumah sakit dari kak. Itu satu, aku kedua, kadang pikiran juga kita. Jadi naik gitu. Cuman satu, kalau saya sakit kayak gitu harus diisi juga. Makan harus. Walaupun cuma 2 sendok harus diisi. Ya dari saya.
0: Iya, makasih ya Kak Deli.
2: Masih kasih. Aku tuh sayang. Jujur aku kalau dengar penyiar kita kurang sehat itu kadang hati saya itu kering, ya Allah. Aku sedih loh, aku tahu.
0: Makasih Kak Deli. Iya.
2: Iya, benar-benar cepat sehat selalu lah ya. Iya, kita cinta lagu lah dulu.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Cakrakan.
0: Cakrakan yang mana, Kak?
2: Kepada hati.
0: Oh, kepada hati ya. Oke, buat siapa lagunya, Kak?
2: Oh ya, kita lagunya kita bingkiskan untuk Pak Demang lah ya. Pak Demang, ada Kakak Uya sama Bang Nabil, 3 orang ini untuk mendengarkan lagunya tuh. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Nabil. Thank you ya, senggolannya setiap hari. Dia monitor loh, sampai malam juga monitor itu Bang Nabil tuh.
0: Bang Nabil, ya, Sulawesi Tenggara ya.
2: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah.
2: Iya, ya. Tengah, Tenggara lain lagi. Lain Tenggara, itu orang-orang bilang Sulawesi Tenggara. Bukan, Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Dongkalan. Mungkin di Kecamatan Karimun ya, kalau tak salah. Ya gitu, bapak keluarga aku semua yang ada di Lalu Pengayak, keluarga besar dan poli semua dalam keadaan sehat selalu dan poli sempurna. Amin, juga untuk Karika selalu sehat lah ya, anak-anak pun sehat, rezeki lancar, selalu diberikan umur yang panjang, amin.
0: Oke, makasih kakak, amin.
2: Ada Mak Rosi tadi ya, ada Mak Ucu, ada Pak Mudin, Mak Berlian, Pak Hamsa, Bunda Permata, ada Bu Erna waktu 13, Bu Erna waktu 5, Bu Sinta, juga ada Bang Lukman lah ya. Ada Mak Dani, ada Kak Wir, ada Pak Busu gitu. Nah, Pak Demang belum masuk kan?
0: Belum masuk.
2: Ya masuklah Pak, ini biasanya dia suka WA tuh. Dia malam. Aku pakai baju putih katanya, pakai dasi kata Bang Andre semalam. Iya, upacara tadi kan?
0: Iya, betul.
2: Ya lah, salamnya satu untuk semua aja lah. Kau ya tuh lagi kerja itu.
0: Iya. Bisa
2: masuk tuh, ya. Makasih ya, Karika ya.
0: Sama-sama, Kak.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli, terima kasih dari Batu 5 tadi.

0: Okay, Betapa Ku Cinta Padamu, ini lagu permintaan Gao tadi atau Bang Ile dari Kijang tadi peringir ya. Selamat siang juga untuk Pak Demang Suparwiyoto, Yudo Winangun ya Bapak. Semoga Bapak sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Persai Indonesia 100% Indonesia, Pak Demang mau gabung nih. Salam untuk semua. Kak Deli makan jangan banyak-banyak, nanti gemuk. Bagi pendengar yang lain, kalau makan panggil Pak Demang ya. Itu dia tadi ya, panggil Pak Demang katanya kalau makan. Terima kasih Pak Demang. Baik, pendengar di sini, Mbak Rika masih ada lagu yang belum kita putarkan. Terima kasih tuh semua yang sudah gabung. Oh, masih ada penelpon, ya udah. Putus pula. Iya. Oke, kalau masih ada penelpon, Mbak Rika masih terima ya. Sebelum kita tutup nih. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa ini kakak?
1: Sama Mbak Ria di Bangka Belitung.
0: Oh, di Bangka Belitung, ada Mbak Ria di sana. Apa kabar Kak Ria?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, saya senang sekali deh dengerin suaranya, karena saya perdana sama kakak.
1: Bener.
0: Sama yang
1: ini
0: lain.
1: Ini Mbak Rika ya?
0: Iya bener, sama yang lain mungkin udah sering kali ya.
1: Udah. Sama Mbak Rema, sama Mbak Evita, sama Bang Ardian.
0: Bang Ardian dulu kan lama juga di Bangka itu.
1: Iya bener, sama sekampung.
0: Oh, sekampung. Kirain saya sama-sama sepiring tadi. Kalau aku bilang sepersusuan kan nggak mungkin.
1: Iya. Sama-sama ini apa namanya, di Kacang Pedang, tempat kelahiran lah.
0: Oh, sama. Jadi dulu mungkin main-main sembunyi endop kali ya kalian ya?
1: Nggak tahu lah. Cuman baru tahu di radio ini. Terus beliau cerita kan.
0: Jangan-jangan dulu satu sekolah? Nih.
1: Enggak, beda. Kalau Bang Ardiannya di SMP Muhammadiyah. Kalau ku SMP 3 negeri. Beda.
0: Iya. Lama juga berarti Kak Ardian di ini ya, di Bangka Belitung ya, SMP-nya di sana dia ya.
1: Iya. Tempatnya juga nama teman Kacang Pedang, cuman di tempat Bang Ardian nggak tahu Kacang Pedangnya di mana.
0: Di mana? Kayak kok kayak Betawi ngomongnya di mana?
1: Iya, kalau bahasa Bangka kan pakai e.
0: Oh mana?
1: Kalau Belitung jadi mana gitu.
0: Mana? Oh gitu. Mungkin banyak orang Betawi kali ya kesana tinggalnya ya.
1: Enggak
0: ya. Kalau EEE kan Betawi, ternyata Bangka
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya.
1: Bangka gitu.
0: Oke.
1: Itu tanya aja sama Bang Ardian tuh ngomongnya.
0: Oh iya, soalnya kan ngomong kita kan ngomongnya bahasa Indonesia, kalau enggak bahasa Melayu kan.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Ya udah deh, Karya lagi ngapain nih siang hari ini?
1: Ya lagi monitor lah, duduk-duduk dari tadi, enggak bisa masuk, baru ini dapat gabung kan.
0: Oh gitu, masa sih? Jangan-jangan udah kemana-mana lagi nih, naik jet pribadi kan?
1: Tadi nunggu terus, nggak bisa gabung.
0: Jadi udah gabung kemana aja? Kan udah selesai nih.
1: Nggak pernah gabung kemana-mana.
0: Oh gitu.
1: Nungguin nungguin RRI Ayah Peter Tanjung Pinang.
0: Aduh, terima kasih Kak.
1: Pokoknya kalau niatnya mau gabung harus dapat gitu.
0: Oh gitu, mantap kalau begitu kakak.
1: Kalau nggak mau telpon WA be gitu.
0: Lah tapi Karya sama aku nggak pernah di WA.
1: Nggak pernah. Kepingin telepon, kepingin biar suaranya terdengar di Tanjung Pinang.
0: Iya. Oke, Karya. Silak Karya, untuk lagu udah kita stop ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya. Salam-salam aja nih bos, siapa nih Karya? Salam-salamnya
1: sih buat Bang Ile, terus buat Pak Umar, buat Pak Demang, terus buat Bang Leman, Bang Lukman, terus buat Bang Jais, terus buat Ucu Rima, buat siapa ya?
0: Kamu Tionghoa ya, Kak?
1: Hah?
0: Kakak Tionghoa?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya. Karena di sana kan juga banyak Tionghoa ya, Kak ya?
1: Iya, banyak.
0: Iya.
1: Di Bangka banyak, di Belitung juga banyak.
0: Di Bangka banyak tuh.
1: Sama lah, Bangka Belitung tuh banyak lah anunya. Oke deh kalau gitu.
0: Makasih ya.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Karya. Terima kasih. Waduh, akhirnya saya juga perdana ngobrol dengan Karya. Selama ini dengerin aja buat ini. Di mana orangnya kok enggak pernah nelpon sama aku? Oke, Karya salam kenal ya Karya ya. Baik pendengar, terima kasih tuh semuanya udah gabung di sini di program Persada Indonesia. Mohon maaf kalau ada tersalah-salah kata tadi di udara pendengar ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrakan kepada hati untuk Kadeli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kembali tentunya terus kita melanjutkan beragam aktivitas kita ya, setelah sembari sedari siang tadi ya, ada waktu kita untuk beristirahat, memulihkan stamina atau tenaga kita, dan saat ini Anda sudah on process ya untuk melanjutkan pekerjaan. Baik, di Tanjung Pinang sore kali ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Beranda Asta Cita. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, di segmen Beranda Asta Cita kami akan membahas mengenai tentang UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pendengar dan juga pemirsa, usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan salah satu pilar utama yang menopang perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat di berbagai daerah. Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar, UMKM mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang merata hingga ke pelosok desa. Peran UMKM sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan bekerja melalui usaha-usaha kecil seperti perdagangan, kuliner, kerajinan, pertanian, dan jasa. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan UMKM memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh jutaan pelaku UMKM menghasilkan nilai tambah yang besar bagi perekonomian Indonesia. Semakin berkembang UMKM, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kini saatnya UMKM memasuki era digital. Dengan hadirnya teknologi, peluang bisnis semakin terbuka lebar. Tingkatkan visibilitas dan akses pasar dengan memanfaatkan platform online. Nikmati kemudahan berjualan tanpa batas. Tingkatkan penjualan dengan mudah. Jangan lewatkan peluang untuk berkembang bersama UMKM lainnya di era digital. Dengan berbagai tools dan aplikasi yang memudahkan pengelolaan bisnis, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha Anda. Ayo, jadikan UMKM Anda lebih kompetitif dan tangguh di era digital ini. Dukung pertumbuhan ekonomi melalui UMKM yang sukses dan berinovasi. Mari wujudkan impian bisnis Anda bersama teknologi digital yang kini semakin memudahkan. Kalau tidak sekarang,

Ya, baik pendengar, masih di program kita di Beranda Asta Cita dengan topik pembahasan kita adalah tulang punggung perekonomian nasional UMKM. Pendengar, UMKM memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Saat terjadi krisis ekonomi misalnya, banyak UMKM yang mampu bertahan karena memiliki skala usaha yang lebih kecil, biaya operasional yang relatif rendah, serta mampu menyesuaikan produk dan layanan sesuai kebutuhan pasar. Ketahanan inilah yang menjadikan UMKM sebagai penopang ekonomi ketika sektor lain mengalami perlambatan. Di sisi lain, UMKM juga berperan penting dalam mengembangkan potensi lokal. Berbagai produk khas daerah seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, kain tenun, batik, dan hasil pertanian dapat dipasarkan lebih luas melalui UMKM. Dan dengan demikian, kekayaan budaya dan sumber daya lokal dapat terus dilestarikan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi

0: kemampuan manajemen, kurangnya akses terhadap teknologi, serta persaingan yang semakin ketat. Tantangan tersebut perlu diatasi agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.
1: Beranda Asta Cipta. Beranda Asta Cipta.

0: udah pulang. Angin kencang nih.
1: Eh, adik masih mau main sepeda, Bu.
0: Adek, udah angin kencang gini loh. Bahaya kalau masih di luar.
1: Bahaya apa, Bu? Angin kan bikin sejuk.
0: Coba adek lihat. Pohon besar itu udah goyang-goyang loh karena angin. Lihat juga tuh, sampah daun banyak berterbangan. Awan juga udah mulai gelap. Gak cuma sampah daun yang terbang deh, ranting, batu, bahkan pohon dan papan iklan yang besar kayak gitu tuh. Hah, bisa terbang karena angin, dek. Hah, adek dengar kan tuh, mobil orang udah ada yang kena, dek. Sampai bunyi alarmnya. Ya udah yuk, dek. Ibu takut nih di luar kalau waktu angin kencang gini.
1: Eh, iya, Bu. Adek juga takut. Ibu, tolong sepeda adek.
0: Nah, kan, diterbangin angin kan. Ayo, masuk rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai syir al-irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat.

Lagu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin.
1: Rahasia di antara azan dan iqamah. Panggilan hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan salat. Dan hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Adalah panggilan yang agung. Keimanan seseorang diuji secepat apakah hati memenuhi panggilan nan suci tersebut. Penyikapan manusia dalam memenuhi panggilan tersebut begitu beragam. Beruntunglah mereka yang bersegera memenuhi panggilan tersebut. Mereka akan mendapatkan sebuah perbendaharaan rahasia yang amat agung yang terdapat di antara azan dan iqamah. Rahasia tersebut tak terbatas, memiliki pengaruh yang indah dan mampu memperbaiki hati dan mengukuhkannya. Ada 13 rahasia yang dapat diraih oleh orang yang bersegera menjawab panggilan azan, segera pergi ke masjid dan menunggu iqamah. Pertama, malaikat mendoakan agar diampunkan kesalahan. Mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia." Kedua, malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat. Mereka berdoa, "Ya Allah, rahmatilah ia." Ketiga, malaikat mendoakan agar diterima tobatnya. Keempat, malaikat mendoakan, "Allahumma salli alaihim." Kelima, salat sunnah yang dapat dikerjakan antara azan dan iqamah. Di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita raih, seperti bertasbih, berdoa, ruku, sujud, dan lainnya. Keenam, berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa di waktu tersebut tak tertolak. Rasulullah berkata, doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ketujuh, salat wajib dapat ditunaikan secara lebih khusyuk dan tenang. Bersegera dapat menjadikan diri kita lebih siap menyambut ibadah yang sangat agung tersebut. Kedelapan, kesempatan membaca Al-Quran. Keutamaannya ialah setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Kesembilan, mendapat keutamaan shaf pertama. Kesepuluh, mendapat keutamaan takbiratul ihram. Kesebelas, mendapatkan posisi yang lebih dekat dengan imam ketika sholat. Ini merupakan sifat orang yang telah balig dan berakal. Kedua belas, terhitung sedang sholat ketika menunggu sholat dilaksanakan. Dan ketiga belas, adanya ketenangan hati, kedamaian, kepuasan, dan lainnya. Semuanya merupakan hasil yang didapatkan oleh orang yang bersegera memenuhi panggilan azan tersebut. Perbendaharaan rahasia ini dapat diperoleh jika kita mampu menguasai dan memaksa diri sendiri agar dapat terbiasa mengerjakan amal soleh ini.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Kamu kenapa, Bung? Pagi-pagi begini kok lemes dan mengurung?
1: Ya gitulah, Bang. Udah lama dagang, sepi juga pembeli. Padahal tempatnya menurut saya udah strategis.
0: Itu kan menurut kamu. Tapi di era digital ini, kita nggak bisa lepas dari namanya marketplace. Jadi kita juga sebaiknya memulai proses usaha dengan sistem online atau marketplace, bro. Nah, kamu kan ada tuh medsos yang terhubung dengan marketplace. Di aplikasi itu, kamu bisa berdagang barang-barang jualan secara live. Memang sih, awalnya perlu proses dan tidak mudah bagi yang lain. Tetapi, kalau kamu yakin dan konsisten, maka usaha kamu akan dikenal banyak orang, bahkan bisa mendunia.
1: Wah, benar juga ya. Kenapa selama ini saya nggak begitu ya?
0: Makanya, kalau nggak begitu, ya begini. Ayo, Bung. Selama masih ada kesempatan, saatnya usaha kamu mulai berkembang.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Randa Astacita. Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri.
1: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil.

pokok-pokok berita utama, ya, Tri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: dari RRI Tanjung Pinang, Yatri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Selengkapnya, Reni Ilda Valantara melaporkan.
1: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam yang berada di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya kunjungan Selvi Ananda akan difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak binaan termasuk bagaimana mereka memperoleh hak atas pendidikan dan pembinaan selama berada di LPKA. Aris menegaskan meski LPKA anak baru berpindah ke Kabupaten Bintan, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan tetap menjadi perhatian dan berjalan secara berkelanjutan.
2: Nanti rencana akan mengunjungi anak-anak kita melihat kegiatan sehari-hari termasuk pendidikan sekolah yang dilaksanakan di dalam. Kemudian nanti akan melihat pembinaan keterampilan pada anak-anak atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instansi lain terkait yang untuk meningkatkan keterampilan anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyampaikan saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi kebetulan kita berada di wilayah Kabupaten Bintan, jadi lapas anak juga dikunjungi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Nah, jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Tembuan Seruni yang diikuti oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada mereka.
1: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi alat penyambutan dari Tari Kapur Sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Delia Putri, RRI Padang.
4: Mari kita sama-sama bersemangat!
5: Setelah menjalani libur sekolah selama 3 pekan, aktivitas pembelajaran kembali dimulai di berbagai sekolah termasuk di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kompleks sekolah ini terdiri atas SD Negeri 01 Sawahan dan SD Negeri 33 Sawahan yang pada hari pertama dipenuhi siswa bersama orang tua mereka. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan pagi tadi, para orang tua, khususnya kaum ayah, tampak antusias mengantarkan anak ke sekolah. Cuaca cerah pada pagi hari ikut menambah semangat para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan sekolah setempat. Irwandi, salah seorang orang tua murid SD Negeri 33 Sawahan kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan kali pertama ia mengantarkan anaknya yang baru masuk kelas 1. Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah yang belakangan ramai digaung di media sosial. Irwandi mengaku anaknya terlihat sangat senang diantar langsung ke sekolah oleh sang ayah. Dia pun berencana terus mengantarkan dan menjemput anaknya selama pekan pertama sekolah sebagai bentuk pendampingan di masa adaptasi.
6: Responnya bahagia, dia minta ayahnya ngantar. Perdana ini baru masuk ajaran baru. Cowok Nares Altiraf.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 33 Sawahan, John Henry, usai membuka kegiatan MPLS menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru. Ia berpesan agar sekolah menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.
7: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ananda, jadikan sekolah kita sebagai rumah kedua, ya. Jadi no bullying, tidak ada kekerasan di sekolah.
5: John Henry menambahkan, pelaksanaan MPLS di SD Negeri 33 Sawahan berlangsung selama 5 hari hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa. Sementara bagi peserta didik kelas 1 yang terdiri dari 2 rombongan belajar atau rombel dengan total 56 orang, difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan budaya sekolah, serta senam bersama sebagai bagian dari proses adaptasi. Salidla Putri melaporkan.
0: Pendengar, hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
8: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam mengantar anak ke sekolah. Menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.
9: Alhamdulillah tadi kita cek itu lebih 60% anak-anak itu diantarkan ayahnya. Artinya orang tua, ayah dan ibu ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jangan hanya sekali aja, ya bisa secara berkala bisa mengantarkan anak sekolah walaupun sibuk.
8: Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Albi, mengaku mendukung penuh program tersebut. Menurutnya mengantar anak ke sekolah bukan hanya bentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar.
10: Untuk para ayah, mendukung program ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini sebagai bentuk untuk menjaga keamanan anak biar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, keterlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Hari pertama MPLS Ramah PAUD di Natuna berjalan lancar. Ayah dilibatkan dampingi anak. Selengkapnya, laporan Yusvianti.
11: Pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Ramah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Taman Kanak-Kanak TK di Kabupaten Natuna berlangsung lancar. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari orang tua sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna sehari melakukan monitoring ke sejumlah satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan sesuai ketentuan. Ashari mengatakan, sebelum pelaksanaan MPLS, Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan jenjang TK terkait pedoman pelaksanaan MPLS Ramah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut Ashari, keterlibatan orang tua, khususnya ayah, merupakan bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan dan diperkuat melalui surat edaran Bupati Natuna.
12: Orang tua, khususnya ayah ya, itu mengikuti edaran turunan dari kementerian, bisa diteruskan melalui edaran bupati bu terkait gerakan pertama, gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah, diikuti dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS. Jadi ramah ini, fokus kementerian pada tahun ini adalah pada terbentuknya data awal, asesmen kesiapan murid, terutama di jenjang PAUD terhadap pendidikan mereka di tahap taman kanak-kanak. Jadi kenapa orang tua memang sangat dilibatkan, karena butuhnya data awal terkait kesiapan, kemudian data tumbuh kembang anak di awal, sehingga segala sesuatu termasuk misalnya pendeteksian anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga terdeteksi dari awal.
11: Kepala TK Negeri 002 Bunguran Timur Ayu Usmita mengatakan kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS yang turut dihadiri orang tua murid, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah desa Sempang. Menurutnya, kehadiran orang tua memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga proses adaptasi berlangsung lebih baik sejak hari pertama masuk sekolah.
13: Alhamdulillah anak-anak datang dengan semangat, langsung bermain, langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk sementara itu alhamdulillah, orang tua pun semangat mengantar anak-anaknya ke sekolah.
11: Iya, ada foto kegiatan orang tua mengantar anaknya enggak, Bu? Pihak sekolah berharap kegiatan MPLS ramah dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, menyenangkan dan mendukung perkembangan anak secara optimal melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Demikian, Yusfianti melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang mendorong gerakan koperasi agar makin profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Seperti dilaporkan Febian Syafitra, RRI Padang.
15: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kota Padang kemarin mengatakan, koperasi harus menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Maigus menjelaskan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha anggota, koperasi juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat.
16: Bila ditongkak, dijaga dan memelihara keutuhan koperasi kita, sehingga menjaga dan memelihara keutuhan koperasi kita, sehingga koperasi menjadi tongkat, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia dan dapat menghidupkan rakyat dalam rangka ketahanan ekonomi dan pangan di negeri yang kita cintai. Kita ucapkan selamat Hari Koperasi yang ke-79.
15: Maigus mengajak seluruh pengurus koperasi meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Langkah tersebut diperlukan agar koperasi mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan, pemerintah kota tetap berkomitmen melakukan pembinaan koperasi. Upaya tersebut dilakukan meski terdapat pengurangan anggaran.
17: Teman-teman kami dari Dinas Koperasi UKM, dan dibantu oleh PD-PD yang juga mendorong kekuatan kita kepala ini. Terus kita membangun meskipun kondisi pengurangan anggaran di Dinas OPD, Bapak SM, tetap kita bergerak, kita berjaya.
15: Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini juga diisi dengan penyerahan sertifikasi kompetensi pengurus koperasi dan sertifikat uji kelayakan serta kepatuhan. Selain itu, kegiatan juga diramaikan dengan bazar usaha mikro kecil dan menengah, donor darah, serta jalan santai yang melibatkan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal sekaligus memperkuat kolaborasi antara pelaku koperasi dan UMKM. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan penghargaan kepada para peserta

0: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menyampaikan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
1: Insya Allah tunggu rekeningnya nanti kalau untuk tanda tangan amprahnya mungkin nanti ada kami dari Keserah ke Batam, nanti kita kumpul di Batam baru tanda tangan amprahnya. Jadi jangan ditengok besarnya, tapi insya Allah sangat membantu nanti. Ya namanya bonus ya kan, ya mudah-mudahan dapatlah dipergunakan nanti uang bonus itu untuk menambah pengetahuan, menambah prestasi, untuk menjadikan motivasi ke depannya supaya lebih baik lagi daripada hari ini.
0: Sebelumnya, Bupati Natuna Chen Swilan saat menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang juga menyampaikan hal yang sama. Di hadapan para peserta Natuna yang berhasil meraih prestasi, Bupati menyampaikan komitmennya untuk pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pencapaian mereka.
2: Hebat ya! Bonusnya nanti kita hitung.
0: Pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih 18 prestasi terbaik dari berbagai cabang perlombaan, yang mengantarkan Kabupaten Natuna berada pada peringkat keempat terbaik kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi terdampak banjir rob pada 8 hingga 20 Juli 2026. Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
4: Wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Karimun berpotensi mengalami banjir rob pada periode 8 hingga 20 Juli 2026. Potensi tersebut dipengaruhi oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi menjelaskan, fenomena banjir rob ini berkaitan dengan super new moon, yaitu saat fase bulan baru bertepatan dengan perigi ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik gravitasi bulan terhadap air laut sehingga berpotensi memicu pasang maksimum. Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir Batam dan Karimun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan terjadinya genangan air di permukiman, pelabuhan, serta kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob.
5: Nah, itu memang kondisi itu terjadi karena posisi bulan dengan bumi itu di tanggal tersebut adalah perigialnya jarak terdekat, gitu loh, jarak terdekatnya antara bulan dengan bumi. Kemudian di waktu yang sama itu adalah bulan purnama, sehingga daya tarik antara bulan bumi itu cukup kuat yang menyebabkan bisa naik pasang gitu ya, naiknya permukaan air laut.
4: Masih berhubungan dengan kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin kencang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Sah mengimbau nelayan tangkap tradisional untuk waspada saat turun laut. Dalam hal ini untuk membawa alat komunikasi GPS dan radio monitor serta jaket pelampung guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di laut.
6: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan?
4: Di samping itu juga masyarakat pesisir disarankan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui BMKG guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama periode pasang maksimum tersebut. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu yang masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari SP Bengkalis.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026, meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun

0: sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryandi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini. Di antaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
1: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pendidikan kebersihan lah di antar instansi, terus ada perumahan rakyat, di antaranya layang-layang sama nasib, terus ada tablik akbar, mungkin ya, insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa, Habib Kamar. Dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada menang artis, jadi kita buat hiburan rakyat ini seperti parade musik, pameran, dan CFN.
0: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh ayah mendampingi anak sebagai bentuk partisipasi dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya, reporter Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengimbau program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, mengingat kehadiran ayah dalam rutinitas pendidikan anak sangat penting, terutama pada hari pertama masuk sekolah. Ia mengajak seluruh ayah di wilayahnya untuk aktif mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam pendidikan keluarga, khususnya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Bupati Pasaman Barat Yulianto juga menegaskan bahwa kehadiran figur ayah di tengah keluarga tidak boleh bersifat simbolis saja. Namun, kehadiran gerakan ini perlu menjadi momentum untuk membangun kembali antara kedekatan ayah dan anak yang selama ini banyak tergerus oleh kesibukan dan rutinitas pekerjaan.
5: Pada hari Senin 13 Juli tahun 2026, mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri. Langkah sederhana ini akan menjadi kenangan indah sekaligus mempererat kedekatan antara ayah dan anak.
4: Hal senada juga diungkapkan Ketua TP PKK Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto. Dirinya menilai Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharap tidak hanya fokus pada aspek seremonial, tetapi juga disertai dengan strategi edukatif dan partisipatif. Karena menurutnya, peranan ayah tak kalah penting dalam mengisi momen bersama keluarga, apalagi perihal hari pertama masuk sekolah setiap tahun ajaran baru, sehingga anak dapat termotivasi untuk menjalani dunia bangku pendidikan dengan penuh semangat.
6: Pengasuhan anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tapi peran ayah sangat penting untuk membentuk anak menjadi lebih berani, percaya diri, dan tangguh. Oleh sebab itu, Saya mengajak semua ayah yang memiliki anak usia PAUD sampai SMA untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah.
4: Gerakan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta Lembaga Mitra Pembangunan Kompak. Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharapkan dapat menjadi gerakan sosial yang memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak, serta meningkatkan partisipasi ayah dalam pendidikan anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, Polres Siak tetapkan Kepala Dinas Perhubungan Siak sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI ditahan Satreskrim Polres Siak setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus tahun anggaran 2026. Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan OTT dilakukan setelah Tipidkor menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana penyerahan uang kepada seseorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
8: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil, yaitu ke Teluk Lanus. Nah, ini untuk dengan harga, dengan nilai proyek itu 600 sekian juta. Dan ini baru uang muka. Uang muka ini ternyata diminta oleh kepala dinas, uang muka untuk kegiatan itu adalah 165 juta. Sebetulnya kepala dinas tersebut meminta uang 25 juta.
7: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Yoto Trianto, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di birokrasi yang selama ini dirasakan masyarakat.
9: Apa yang dilakukan oleh tindakan polisi itu merupakan hal yang responsif. Dia membuat kepastian hukum tampak lebih efektif ketika melihat kejahatan dibandingkan beratnya hukuman yang akan diberikan. Jadi intinya adalah bagaimana hal yang terjadi adalah kepolisian untuk memastikan bahwa perjalanan hukum itu kuat meskipun di dalam ruang struktural yang tertutup.
7: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi LPK kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kami mencoba untuk dapat terhubung ya dengan Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang ya. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi cuaca. Kita menunggu untuk bisa tersambung baik. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Bang.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Pak.
1: Oke, informasi cuaca untuk sore dan esok nanti seperti apa? Silakan Mbak Rizky sampaikan.
2: Baik, terima kasih Bang. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Pisanjila Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan berawan dan siang hari diperkirakan cerah berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 90%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, Mbak Rizky, sebelum kita menutup informasi cuaca ini. Nah, kondisi sore ini sepertinya angin masih tetap terlihat kencang. Apakah ada potensi angin kencang yang mungkin akan menjadi hal yang patut diwaspadai oleh masyarakat khususnya di Kota Tanjung Pinang?
2: Baik, untuk perkiraan potensi angin memang terpantau pada lapisan permukaan hingga lapisan menengah atmosfer di atas. Terpantau angin memang terbilang cukup kencang hingga saat ini teramati mungkin di sekitar 13-15 knot. Dan kemungkinan untuk potensi angin kencang yang akan terjadi biasanya disertai adanya pertumbuhan awan kumulonimbus. Sehingga untuk kondisi yang saat ini terjadi secara umum masih diperkirakan bersifat sementara untuk hari ini, namun pada esok hari hingga lusa juga masih diperkirakan dengan kondisi yang sama, namun juga masih diwaspadai untuk masyarakat sekitar dalam kondisi beraktivitas walaupun tidak terdapat potensi awan signifikan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk sore ini. Kembali kami ucapkan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Bang, selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

adalah satu bencana yang terjadi dengan cepat namun dapat menimbulkan kerusakan parah adalah angin puting beliung. Terjadinya angin puting beliung sulit untuk dicegah, tetapi berikut hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk menghindari bahaya angin puting beliung. Pertama, tetap waspada terhadap perubahan cuaca dengan mencari informasi melalui siaran radio atau televisi daerah setempat. 2. Bila Anda berada di dalam bangunan dan keadaan menjadi bahaya, segeralah mencari tempat perlindungan di ruangan yang paling aman pada lantai terbawah dari bangunan tersebut, atau berlindunglah di bawah meja. Jauhilah sudut-sudut ruangan serta dinding terluar dari bangunan itu. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, segeralah hentikan dan tinggalkan kendaraan Anda, serta carilah tempat perlindungan yang aman. Tiaraplah pada tempat yang datar dan rendah, sambil tetap melindungi kepala dan leher dengan menggunakan lengan Anda. Terakhir, tetap berhati-hati terhadap benda-benda yang dapat diterbangkan angin puting beliung, karena dapat menyebabkan kematian dan cedera yang serius.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang. Teknologi ini membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat di berbagai bidang. Mengutip dari ruangguru.com, AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dapat memahami, belajar, dan berpikir layaknya manusia dalam beberapa aspek seperti mengenali pola, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah kompleks. Penggunaan AI sudah sangat luas dalam berbagai bidang termasuk bisnis, kesehatan, dan hiburan. Di dunia kerja, AI dimanfaatkan untuk mengolah data, membuat laporan, menerjemahkan bahasa, hingga membantu proses pelayanan kepada pelanggan. Kehadirannya mampu menghemat waktu sehingga tenaga manusia dapat lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan pengambilan keputusan. Di sektor pendidikan, AI menjadi sarana pendukung bagi guru, dosen maupun pelajar dalam mencari referensi dan memahami materi pembelajaran. Meski demikian, teknologi ini sebaiknya digunakan sebagai alat bantu bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis dan kemampuan analisis. Pelaku usaha termasuk UMKM juga mulai memanfaatkan AI untuk membuat materi promosi, menganalisis tren pasar, dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Pemanfaatan yang tepat dapat meningkatkan daya saing bisnis sekaligus memperluas jangkauan pemasaran secara lebih efektif. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.

0: Kemudian beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah menyambut bulan Safar dengan ilmu, amal, dan doa, disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Asmirullah, membacakan surah Al-Munafikun ayat 9 dan Ali Imran ayat 92. Pada pukul 18:16 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar, kita berada di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, dan berada di penghujung bulan Rabi, di bulan Muharram. Tinggal hitungan hari lagi, bulan Muharram akan pergi berpisah. Dan datanglah bulan Safar. Kalau tidak salah, jatuh pada hari Kamis, tanggal 17 Juli. Pendengar, oleh karena itu, kita akan membahas tema tentang menyambut bulan Safar dengan ilmu, serta amal dan juga doa. Tinggal Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah sudah masuk bulan Safar 1448 Hijriah. Ada dua hari bulan Muharram, di penghujung bulan Muharram ini, persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan Safar. Pendengar, bahwa bulan Safar, kalau kita tengok dari sejarah itu, Safar dengan sod, sod, fa, ra, Safar. Artinya yaitu kosong. Kenapa kosong? Karena dulu ketika bulan Safar datang, rumah-rumah kosong di zaman jahiliyah dulu. Rumah kosong, mereka pergi berniaga, berdagang, bahkan berperang. Kenapa begitu? Karena sebelum bulan Safar ini ada 3 bulan yang Allah muliakan. Bulan Haram namanya. Bulan yang Allah muliakan. Segala sesuatu kejelekan yang tidak baik ditahan. Nah, berperang, cakar-cakaran, bermusuhan, tahan karena menghargai bulan. Itu dari bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, dan Muharram. 3 bulan ini sudah lewat. Maka datanglah bulan Safar. Maka ketika bulan Safar itu, di zaman jahiliyah dulu, mereka meninggalkan rumah, mengosongkan rumah. Pergi berdagang, pergi berniaga, pergi berbisnis. Bahkan ada pula lanjut untuk berperang. Pendengar, dan bulan Safar, mereka beranggapan dulu, zaman jahiliyah, adalah bulan ya penuh dengan kesialan. Padahal dalam agama kita, Islam, tidak ada bulan yang sial. Ya, tidak ada bulan yang naas. Nah, itu mitos itu. Ternyata sampai hari ini masih ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Datang bulan Safar, masih ada yang beranggapan tahayul, kurafat. Ini bulan sial, bulan tak baik. Kalau nak bangun rumah, nah, ini jangan bulan Safar, ini bulan tak baik ini. Kalau nak ada acara pernikahan, jangan. Ini bulan tak baik, bulan sial ini. Tidak banyak musibah, marah bahaya. Tidak ada itu. Semua bulan 12 itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan masing-masing tersendiri. Maka di bulan Safar meluruskan akidah, menjauhkan khurafat tahayul. Tengok sejarah, di mana ketika salah satu pendapat bahwa anak baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib menikah itu di bulan Safar. Artinya apa? Kalau masih ada paham-paham, keyakinan, menganggap ya bulan Safar itu bulan mitos, bulan tahayul, bulan tak baik, maka ini mesti diluruskan. Pendengar di mana pun berada, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, la adawa wala tiyarah wala hamma wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dan seandainya tidak ada kesialan karena pertanda burung, tidak ada keyakinan tentang burung hantu pembawa sial, dan tidak ada pula kesialan pada bulan Safar. Wala Safar. Dan tidak ada pula kesialan pada bulan Safar. Oleh karena itu pendengar, sebentar lagi bulan Safar akan datang. Tetap kita menyambut bulan Safar itu dengan penuh ilmu pengetahuan, meluruskan akidah, memunikan keyakinan, dan mengisi dengan doa dan amal-amal kebaikan. Maka di bulan Safar kebaikan-kebaikan tetap terlanjutkan. Ini mentang-mentang tak bulan haram, tak bulan mulia, di antara empat bulan itu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, ketika datang bulan Safar dah melemah lagi syiar, ibadah, semangat, istiqomah. Kenapa? Ini bulan Safar. Maka tetap lanjutkan. Baca Al-Quran, lanjutkan. Isi dengan kebaikan-kebaikan. Nak bantunya anak yatim, terus siarkan kajian-kajian supaya dapat mencerahkan umat. Pendengar di mana pun berada, seandainya ada pun musibah yang terjadi pada bulan Safar, itu bukan sialnya bulan Safar. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu melainkan telah tertulis dalam kitab Lamul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Artinya, terjadi musibah, kecelakaan, terjadi yang tak baik di bulan Safar, jangan beranggapan bulan Safar itu bulan sial. Nah, yang terjadi di musibah ternyata sudah tercatat ya, di kitab Lamul Mahfuz. Di nanti ada kejadian-kejadian barangkali di luar dugaan kita, ya kan? Terjadi musibah, kecelakaan, macam-macam. Jangan menyalahkan bulan. Nah, ada bilang kan, ini kan bulan Safar, ini bulan sial, jangan kemana-mana. Nah, ini yang gak boleh. Ini ranahnya akidah. Keyakinan. Mesti kita berhati-hati dalam membuat statement mitos yang turun-temurun sampai saat ini masih ada. Pendengar di mana pun berada, kita tengok pendapat atau penjelasan para ulama. Ya. Salah satu ulama mengatakan Ibnu Rajab al-Hambali menjelaskan bahwa hadis La Safar merupakan penolakan terhadap keyakinan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar membawa kesialan. Maka seorang Muslim hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada mitos atau pertanda tertentu. Oleh karena itu, dari zaman dulu sampai sekarang pasti ada turun-temurunnya. Maka ini mesti kita hindari. Maka sambutlah bulan Safar itu dengan ilmu. Kita baca literasi. Kita tanya sama guru-guru, ustaz-ustaz kita, para alim ulama kita. Kita semangatkan bulan Safar sebentar lagi datang. Walaupun dalam Al-Quran tidak masuk bulan haram, maka tetap syiar, tetap semangat, tetap istiqomah dan isi dengan doa-doa yang terbaik. Hati-hati, ini masuk ranahnya akidah. Jangan sampai akidah kita goyah. Jangan keyakinan kita mati. Walaupun negeri ini terus berganti silih berganti apapun yang terjadi. Oleh karena itu pendengar, sebentar lagi bulan Safar akan datang, sambutlah dengan ilmu pengetahuan, dengan doa, dan tentunya juga dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, perlindungan, rahmat, ridho, kasih sayang kepada kita, selalu kita terus menerus untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqamahan dan jalan-jalan yang Allah ridhoi, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Mereka aja yang gak sabar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, di era digital saat ini hampir setiap aktivitas yang kita kerjakan, ya, terlebih lagi ketika kita memiliki smartphone atau gadget, ya, di dunia berselancar di dunia internet, tentu akan meninggalkan rekam jejak yang tersimpan dan dapat diakses dalam jangka waktu yang lama. Unggahan di media sosial, postingan, komentar, hingga interaksi di berbagai platform menjadi bagian dari identitas digital yang dapat mempengaruhi cara kita memandang seseorang. Dilansir dari Journal of Information Science, jejak digital merupakan bagian penting dari identitas digital seseorang yang terbentuk melalui berbagai aktivitas di dunia maya, baik secara sengaja maupun tidak. Pengelolaan jejak digital secara sadar membantu individu menjaga citra diri, reputasi, dan kendali atas informasi pribadi yang dapat diakses oleh orang lain. Banyak orang belum menyadari bahwa konten yang diunggah atau diposting hari ini dapat tetap tersimpan dan ditemukan bertahun-tahun kemudian, bahkan meskipun telah dihapus dari akun pribadi kita. Oleh karena itu, setiap foto, komentar, maupun pendapat yang dibagikan di internet perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum dipublikasikan. Jejak digital yang positif dapat menjadi nilai tambah dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Tidak sedikit institusi pendidikan, perusahaan, lembaga yang meninjau rekam jejak digital dari calon pekerja atau mahasiswa sebagai salah satu pertimbangan dalam proses seleksi. Sebaliknya, jejak digital yang negatif dapat menimbulkan dampak yang sangat panjang terhadap reputasi seseorang. Unggahan yang tidak pantas, komentar yang tidak etis, maupun kebiasaan membagikan kehidupan pribadi secara berlebihan atau oversharing berpotensi mengurangi kepercayaan orang lain dan memunculkan berbagai risiko di ruang digital Anda. Dan tadi pendengar, Anda juga dapat menyimak dan juga membaca informasi aktual dan terupdate di portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
6: Ringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Untungnya sudah dijadikan tersangka oleh Kantor. Belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Jadi besok Senin ini kan menyusul sampai acaranya. Bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan modulnya tidak kita selesaikan.
1: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Lalu kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Walau yang disampaikan gubernur, kita di Karudan Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulih Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat.

diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 104 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya.

0: Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Kopi. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dendam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapir.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami sampaikan untuk tanda waktu salat fardu isya pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya, sebentar lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Salam, selamat malam bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Berjumpa lagi dengan kami para penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang dalam siaran mimbar agama Kristen yang disiarkan secara langsung pada malam hari ini dari Studio 1 Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya selaku host mengucapkan salam sejahtera dan selamat berbahagia. Semoga Bapak Ibu semua yang sudah menanti-nantikan momen ini sudah mempersiapkan diri. Dan jangan lupa selalu mempersiapkan catatan yang untuk bisa mencatat hal-hal yang penting untuk bisa memotivasi kehidupan kita dalam hari-hari selanjutnya. Baik saudara-saudara di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam lebih jauh dengan pembicaraan dari materi yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan di tengah-tengah kita, sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang dijangka oleh siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang pada malam hari ini, kami rindu mereka juga dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga melalui sharing firman Tuhan yang akan disiarkan pada malam hari ini, saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan boleh memperoleh kekuatan baru. Kami melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, segera kita akan masuk dalam materi kita. Kalau malam hari ini topik kita adalah Tuhan, Tuhan atau melakukan kehendak Bapa. Mungkin agak lain ketika bertanya seperti ini. Tetapi saudara, ini adalah sebuah pertanyaan bukan hanya untuk diri saya, tapi bagi kita semua. Amen. Seberapa kita sebenarnya dekat kepada Tuhan atau hanya sekedar memenuhi tuntutan keyakinan, maka kita beribadah kepada Tuhan. Namun pada malam hari ini kita akan diberkati tentu dengan materi yang indah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Darbin Simanjunta STH, yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, segera kita akan mendengarkan siaran mimbar agama Kristen dan dengan tema Tuhan, Tuhan atau mau melakukan kehendak Bapakku, dari Matius 7 ayat 21. Kepada Bapak Darmina dipersilakan untuk melanjutkan.
1: Baik, terima kasih Bapak host kita yang humble, Bapak Samuel Solo. Apa kabar Pak?
0: Baik Pak ya,
1: saya menyapa dengan bahasa Toraja. Apa kareba?
0: Melo.
1: Kareba melo, puji Tuhan ya. Saya menyapa juga buat seluruh umat-umat Tuhan, pendengar RRI Mimbar Agama Kristen Tanjung Pinang ini. Semoga kita juga dalam keadaan sehat selalu. Shalom buat kita semuanya.
0: Shalom.
1: Baik, kita langsung saja akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Samuel tadi dengan tema Tuhan, Tuhan atau melakukan kehendak Bapa. Baik, ayat pokok yang menjadi pelajaran firman Tuhan malam hari ini tertulis dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Ya. Ayat yang sudah biasa kita dengarkan dan sudah biasa juga kita membaca ayat ini, dan kita akan sama-sama belajar. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
0: Amen.
1: Bapak Ibu pendengar, saya akan berbagi dalam terjemahan yang lain yang mungkin akan lebih memahami kita semua. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya akan bacakan. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di surga atau tidak. Dan satu terjemahan lagi dalam versi mudah dibaca. Untuk memasuki kerajaan Allah tidak cukup hanya dengan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Orang yang akan ada dalam kerajaan Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dari tiga terjemahan ini ya, semakin kita pahami apa maknanya. Dari ayat pokok kita Matius 7 ayat 21, saya akan mulai dari firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi atau cerita ya. Saudara, bayangkan kita semuanya ini antri di pintu gerbang kerajaan surga, sedang antri ini ya, di pintu gerbang kerajaan surga. Semua bawa KTP rohani. KTP rohani, saya mungkin bisa sederhanakan, kita ini sebagai KTP rohani seorang Kristen. Mungkin meningkat KTP-nya sebagai pelayan Tuhan. Mungkin meningkat KTP-nya sebagai majelis, KTP-nya sebagai pelayan, KTP-nya sebagai mungkin sintua gitu ya. Atau mungkin lebih dalam lagi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Kita sedang antri di pintu surga. Identitas rohani itu sedang kita pakai. KTP rohani itu sudah kita siapkan. Ini mau masuk dalam perjalanan surga. Lalu di depan pintu gerbang ada Yesus yang menantikan kita, yang menyambut kita. Lalu diberikanlah ayat ini sebelum kita masuk dan dipertanyakan kepada kita. Lalu dia bilang, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Lalu Tuhan bertanya, Yesus bertanya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kamu sudah bawa KTP, kamu sudah bawa identitas rohani, KTP rohani. Bagaimana? Apakah kamu melakukan kehendak Bapa di surga? Ya. Dari ilustrasi ini, Bapak Ibu pendengar, saya akan ajak kita dari perikop, dari ayat utama kita ini, mengambil dua garis besar. Ya. Yang pertama adalah, ya, tadi sudah disampaikan Bapak Host, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak, ya. Dua garis besar yang pertama adalah ayat ini bisa merupakan sebuah penghakiman bagi kita, ya, sebuah tuduhan, sebuah pertanyaan bagi kita. Dan garis besar yang kedua adalah sebagai pengharapan untuk kita masuk dalam kerajaan sorga, yaitu melakukan kehendak Bapa. Poin yang pertama itu menjadi garis besar, yaitu sebuah penghakiman, sebuah pertanyaan. Tuhan, Tuhan, apakah kita berhak masuk dalam kerajaan sorga? Ya. Apakah pertanyaan kepada kita? Kita sering memanggil Tuhan, Tuhan. Mungkin secara sederhana, Tuhan, Tuhan ini mungkin bisa kita katakan, kita ini orang yang sedang rajin beribadah sebagai orang Kristen, gitu ya. Ya. Tadi dikatakan KTP rohani kita memang adalah Kristen. Baru lahir, ketika kita lahir ada di lingkungan, ada di keluarga sebagai orang Kristen. Lalu kita beranjak dewasa, kita mulai sering beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan, Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan. Ya, mungkin di akhir dari penjabaran ini mungkin ada dialog singkat bagi kita untuk membahas lebih dalam lagi. Tapi saya mau bagikan kepada kita, seperti apakah kita? Pertanyaan kepada kita, apakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut Tuhan, bisa dikatakan atau sebagai KTP rohani tadi yang sudah dikatakan tadi, itu hanya sebuah simbol di depan saja. Ya, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, wah kita taat, kita dilihat orang, wah begitu luar biasanya ketika seseorang itu beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oh, itu sungguh luar biasa, ya. Bahkan ketika Tuhan melihat ini kita ada dalam gereja, wah luar biasa. Dalam setiap jam-jam ibadah kita ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya. Berseru-seru datang kepada Tuhan. Ini sebuah pertanyaan, garis besar yang pertama. Dan garis besar yang kedua adalah bagaimana kehidupan kita. Tadi dikatakan, apakah kita melakukan kehendak Bapa ini surga? Ini sebuah pengharapan. Kita flashback ke belakang. Kita lihat keberadaan kita. Ya, dalam setiap kegiatan kerohanian kita, wah, kita benar sungguh-sungguh melakukan peribadatan. Gitu. Sungguh datang berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah. Tetapi kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga adalah orang yang berhak mendapatkan sorga. Bukan kita datang, Tuhan, Tuhan, terus berseru. Tetapi bagaimana kehidupan kita? Saya akan bacakan lagi di ayat yang ke-21 tadi. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Maka Tuhan akan tanya, apakah kamu melakukan kehendakku? Kamu rajin beribadah, kamu taat beribadah, kamu sungguh-sungguh beribadah. Tetapi setelah kita keluar dalam tanda kutip dari peribadatan kita, ibadah kita, ya. Kita akan kembali kepada kehidupan luar, bagaimana kita akan dilihat kehidupan kita, apakah kita memang benar-benar melakukan kehendak Bapa yang surga. Dalam Yohanes 4, ya, dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di situ dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Apa itu? Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada Tuhan. Ya, ini poin yang pertama, ya. Dari garis besar yang kedua, sebuah pengharapan bagi kita. Kita introspeksi diri, kami introspeksi diri yang ada di studio ini, ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kepercayaan yang sungguh-sungguh itu kita lakukan kepada Tuhan? Ini mungkin singkat. Kalau dikatakan melakukan kehendak Bapa yang di surga, ada anak Tuhan ketika kami melayani di Korem kemarin, ya, beliau berkata, apa sih kehendak Bapa itu? Melakukannya gitu ya. Ya, mungkin secara umum kita bilang, wah, melakukan kehendak Bapa di surga adalah ya menuruti perintahnya. Ya, kalau kita lihat kepada hukum Taurat, melakukan itu semuanya sesuai dengan apa yang firman Tuhan. Itu hal yang mungkin benar itu yang terjadi. Tetapi saya ambil satu hal, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah sampai saat ini kita benar sungguh-sungguh datang percaya kepada Tuhan? Sepertinya enggak ada jawaban. Ya, saya pribadi mungkin tidak saya sampaikan, tetapi sedang bergumul ini menantikan jawaban Tuhan. Ya, ada bagian-bagian yang sudah saya kerjakan. Ada bagian-bagian yang keluarga kami sudah kerjakan. Ya, sepertinya di depan mata akan terwujud gitu. Tetapi sampai saat ini belum terwujud. Apakah masih dalam penantian ini masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah mencari jalan pintas, ya, dari penantian ini? Kepercayaan kepada Tuhan adalah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ingat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka katakan, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Ini kepercayaan yang luar biasa. Dan itu yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Apa kehendak Bapa di surga adalah percaya sungguh-sungguh. Ya. Meskipun dalam penantian yang sudah di ujung tombak, oh, sepertinya belum ada jawaban. Ya, kehendak Bapa-Ku yang di surga adalah percaya kepada Tuhan. Ya. Apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar RRI Tanjung Pinang dalam program ini, yang sedang pergumulan, yang sedang didoakan, yang sedang dalam penantian jawaban, mungkin sama seperti saya, sedang menanti jawaban Tuhan untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Ya, ini sebuah pengharapan, ya, firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang surga. Mungkin poin yang kedua dari pengharapan ini, sebelum kita masuk kepada dialog, di ayat yang ke-20 dalam Matius 7 ayat yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga adalah segala hal apa yang kita lakukan akan terlihat dari buahnya. Ya. Wah, benar-benar si Bapak itu, si pelayan itu, si orang Kristen itu benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga karena dilihat dari buahnya. Pastinya buah-buah pertobatan, buah-buah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya, sebagai umat Kristiani, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, kita punya KTP, identitas rohani tadi, ya, enggak hanya sebuah identitas, enggak hanya sebuah KTP rohani, tetapi dilihat dari kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita itu memancarkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan. Sehingga ketika kita datang berseru, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan lihat, ya, dia panggil namaku. Dan dari kehidupannya, dari perbuatannya, adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Adalah orang-orang yang melakukan kehendak-Ku, kata Yesus. Lalu Yesus bilang, sabaslah, marilah masuk dalam kerajaan surga. Karena kamu berhak mendapatkan. Bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan yang kamu lakukan. Tetapi kamu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. karena kita dilihat dari buahnya, yaitu buah-buah pertobatan, buah-buah yang benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaan kepada kita, baik kami yang ada di studio, baik Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, mari kita koreksi sama-sama, baik kami yang ada di sini, apakah kehidupan kita, kehidupan kita yang berseru-seru kepada Tuhan sejalan, searah dengan kehidupan kita yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Puji Tuhan. Ya, kita akan masuk kepada sesi mungkin dialog dari tema kita pada malam hari ini. Puji Tuhan.
0: Baik, Bapak Ibu Saudara, sayang sekali memang karena waktu kita tidak banyak sehingga Bapak Ibu tidak bisa berinteraktif secara langsung dengan kami. Namun mungkin untuk mewakili beberapa pertanyaan dari para pendengar yang bisa kami rangkumkan pada malam hari ini, maka kepada Bapak Narasumber mungkin bisa menjelaskan secara praktis apa perbedaan antara orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Karena di dalam hidup ini, bukankah ketika kita pergi gereja itu melakukan kehendak Bapa? Bukankah ketika pergi mengikuti ibadah adalah melakukan kehendak Tuhan? Bukankah ketika kita rajin ke gereja, rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, juga termasuk melakukan kehendak Bapa? Namun mungkin yang lebih menjadi mendasar adalah bagaimana secara praktis yang dimaksud, apakah kita cukup datang ke gereja beribadah memuji Tuhan lalu pulang, sesudah itu kita berkatakan aku sudah melakukan kehendak Bapa di sorga? Karena tadi Bapak mengutip salah satu ayat di dalam ayat 16 tadi bahwa ya Yesus memberitahu dari buahnya lah akan terlihat, akan terbaca ini orang melakukan atau orang yang sekedar berseru. Jadi mana tahu di antara pendengar ada juga yang mungkin sampai saat ini masih bingung membedakan mana yang melakukan, mana yang sekedar dengar saja. Kira-kira Bapak bisa jelaskan secara praktis, Pak.
1: Ini saya coba bawa ke dalam dunia pekerjaan. Gitu
0: Pak.
1: Dalam sebuah perusahaan mungkin seperti itu. Ya, ketika seorang bos perusahaan panggil si Anu atau Pak Rudi, datang dulu. Saya mau kasih tugas ini. Ini kamu kerjakan, lakukan ini, lakukan ini. Oh dia, siap Pak. Gitu ya, dengan lantangnya siapa ya, kira-kira Pak ada yang lain yang mau saya kerjakan Pak, gitu, hanya satu saja yang mungkin dikasih tugas tapi yang lain gitu ya. Oke, baik Pak, siap. Dalam hal tugas yang diberikan dia selalu siap melakukan dalam hal kata-kata yang keluar itu meyakinkan sekali dengan bosnya gitu ya. Baik Pak, siap Pak. Tapi ketika selesai, ketika dia sudah baik kembali ke tempat pekerjaanmu, di tempat dudukmu, silakan, ya. Lalu ternyata dia tidak melakukan apa yang dikatakan tadi, ya. Padahal ketika dia dengan lantang berseru siap, saya lakukan itu, ya, meyakinkan sekali, yakin gitu ya. Oh ini secara kehidupannya mungkin kepribadiannya luar biasa, ya. Dalam dunia pekerjaan, kita kembali mungkin di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya berseru-berseru ya. Ada kalanya ketika kita datang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, oh ini Tuhan lihat, wah kehidupan ini taat sekali gitu ya. Dalam peribadatannya mungkin luar biasa sekali. Tapi ketika keluar, bahkan ketika dengarkan firman Tuhan, ya gitu, antusiasnya luar biasa. Tapi ketika keluar, ya, dia tidak melakukan sama sekali apa yang Tuhan mau dari apa yang Tuhan firmankan. Mungkin seperti itu. Kita selalu berseru kepada Tuhan, berseru-berseru gitu ya. Tuhan, aku mau, mungkin aku mau bertobat, aku mau hidup benar gitu. Dari apa yang kulakukan selama ini, aku ini berdosa, tapi mulai hari ini saya mau bertobat Tuhan. Ya, ampuni aku Tuhan. Tapi setelah itu, ya, dilihat dari di ayat yang ke-20 tadi, buahnya itu tidak nampak. Apa yang Tuhan mau dari apa yang sudah kita katakan, ampuni aku Tuhan, aku mau berjanji kepadamu, tetapi tidak dilakukan, ya, sia-sia seruan dia datang kepada Tuhan, ternyata dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin kira-kira ada tambahan Pak Samuel.
0: Baik Pak, terima kasih karena memang lewat diskusi hangat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa siapapun kita, apapun peran kita di dalam pelayanan, apalagi di luar, di dunia kerja, seharusnya memang seperti itu. Tidak bisa kita kotak-kotakkan di gereja kita begitu seperti orang yang luar biasa mengasihi Tuhan, tapi kemudian di dunia kerja kita curang, kita ini. Nah, mungkin itu ya Pak ya, secara praktis. Baik sekali itu pertanyaan itu. Semoga Bapak Ibu yang di luar juga yang mendengar ini boleh juga bisa memikirkan apakah kita masuk kategori hanya sekedar orang yang absen atau memang kita ikut melakukan bagian yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ada pertanyaan kedua lagi Pak. Masih ada waktu. Berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang bisa masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapak. Nah, kan kecenderungan kita manusia itu seperti Bapak tadi katakan, semangat mudah itu keluar, mudah lupa lagi. Ibaratnya begini, kita ini sebentar tobat, sebentar lagi kumat. Jadi bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan? Ini pertanyaan kedua. Agar berkenan kepada Tuhan, sebaiknya hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan yang bisa membuahkan apa yang bisa mencerminkan keyakinan kita kepada Tuhan? Silakan Pak.
1: Baik, ini pertanyaannya luar biasa, mengingatkan saya atau mengingatkan kita kembali, baik kami yang ada di studio dan juga para pendengar RRI. Ya, tadi dikatakan agar berkenan, sebaiknya hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Saya teringat ada lagu Sekolah Minggu. Ya, apa katanya? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, ya gitu ya, matamu, tanganmu, kakimu. Ya, dari lirik lagu-lagu ini, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga akan melihat ke bawah apa yang kita lakukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, jujur, ketika kita siapkan firman Tuhan ini, kita diajak terlebih dahulu untuk mengkoreksi diri pribadi, gitu ya. Apalagi pertanyaan yang kedua ini sangat sangat menyentuh gitu ya, supaya hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Jaga hidupmu. Ya, kalau lagu Sekolah Minggu karena memang sudah dibuat supaya sederhana, supaya anak-anak Sekolah Minggu mengerti, ya, hati-hati gunakan tangan, kaki, mulut, mata, ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita ini supaya sebaiknya hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang perlu diperbaiki untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan? Jaga kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, sebagai umat Kristiani, kita masuk kepada dunia kerja, ya, mungkin di gereja kita hidup rohani, tetapi ketika kita masuk dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, kita akan berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, baik itu mulai dari suku, budaya, agama. Bagaimana kehidupan kita? Jaga kehidupan kita agar hidup kita benar-benar melakukan firman Tuhan. Ini sungguh sulit, ya. Kadang melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang jahat itu sangat gampang. Tetapi untuk menjaga supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya, menjadi pelaku firman Tuhan, jaga seluruh kehidupan kita. Tingkah kita orang bisa melihat, ya. Ya. Tapi dalam hati kita mungkin orang tidak bisa melihat. Tuhan tahu kehidupan kita, apakah kita itu benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua, jaga kehidupan kita. Puji Tuhan.
0: Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya sangat menyentuh bahwa kita ini betulkah adalah orang yang menjadi gambaran tentang apa yang direncanakan Tuhan, sehingga kita benar-benar seperti kata Paulus, surat pujian yang terbaca. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan yang kita tutupi, apa adanya terbuka. Nah, sangat menarik bahwa kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, itu adalah menjaga perilaku. Memang tidak gampang. Betul. Karena memang kita ini selalu, kata teman-teman saya, ya, namanya kita juga masih manusia, disentuh dikit, dicubit, ya, masih sakit. Dan saudara, memang itu fakta bahwa kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, walaupun kadang-kadang itu kita tahu tidak menyukaikan hati Tuhan. Namun demikian, malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kalau kita mau masuk surga bukan karena kita banyak beribadah, tapi yang diinginkan Tuhan adalah kita mampu untuk mewujudkan, mampu melakukan bagian kita sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Walaupun mungkin tidak disukai orang, walaupun mungkin tidak menyenangkan, walaupun mungkin pada akhirnya banyak yang meninggalkan kita, menghindar daripada kita, tapi tidak apa-apa. Sebab apa yang Tuhan rancangkan, menurut saya Pak ya, apa yang Tuhan rencanakan ketika dilakukan itu tidak akan pernah mengecewakan orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Nah, mungkin ini menjadi renungan bagi kita dan menjadi perbincangan hangat bagi kita malam hari ini. Namun karena kita debat sewaktu, mungkin kepada Bapak sebuah statement closing, silakan mungkin disampaikan.
1: Ya, puji Tuhan. Baik. Tuhan atau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Sekali lagi, untuk menjadi orang yang memiliki kehidupan Bapa di surga dalam melakukan kehendak Bapa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jaga hati, jaga perilaku supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan.
0: Baik, puji Tuhan. Luar biasa sekali saudara dalam Tuhan, malam yang indah kita boleh bersama-sama diingatkan kembali hidup kita, siapapun kita, dimanapun berada, peranan yang indah kita lakukan. Tapi sekiranya itu tidak hanya sekedar sebuah seremonial saja, tapi adalah lahir dari kerinduan kebutuhan kita untuk berkenan kepada Tuhan.
1: Amen.
0: Saya percaya Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, melayani, melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu orang lain dalam kasih, semua ditujukan bukan karena cari puji-pujian, tapi karena ingin menjadi alat Tuhan, ingin melakukan kehendak Tuhan.
1: Amen.
0: Pertajam pendengaranmu kepada Tuhan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan.
1: Amen.
0: Dan tetaplah rendah hati, duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tidak ada yang sukar ketika kita bersama Tuhan.
1: Amen.
0: Nah, saudara-saudara, mengingat waktu kita terbatas pada malam ini, kami rindu di pertemuan-pertemuan yang akan datang Bapak Ibu tetap setia mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen yang disiarkan secara langsung, ataupun Bapak Ibu bisa yang tertinggal tidak sempat mengikuti dari awal bisa mengikuti siaran ulangnya di YouTube Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ataupun juga di Facebook. Bapak Ibu bisa mengulang di sana dan belajar lebih banyak lagi.
1: Amen.
0: Kami rindu Bapak Ibu juga memberikan masukan-masukan, boleh disampaikan di dalam Facebook atau di
1: YouTube
0: yang Bapak Ibu bisa ikuti. Nah, saudara dalam Tuhan, kami rindu kita semua boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, jangan takut untuk melangkah bersama Tuhan. Tuhan tidak berhenti untuk berkarya melalui hidup saudara. Jatuh bangun kita itu hal yang biasa, tapi jangan pernah berhenti.
1: Amen.
0: Karena Tuhan setia menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Akhir kata dari saya sebagai host Samuel Dirusulo, undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Darwin boleh menutup kita dalam doa.
1: Baik,
0: Pak,
1: mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Di akhir program kami ini, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan lewat firman Tuhan akan memberkati seluruh umat-umat Tuhan. Malam hari ini, biar umat-umat-Mu yang mengalami masalah pergumulan apapun Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga Tuhan terus bersemangat untuk memberitakan firman-Mu. Dan kami akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Biarlah kasih dan pengharapan tetap ada dalam kami untuk terus maju melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri program Mimbar Agama Kristen kami pada malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Hilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat bersama keluarga tercinta, bahagia selalu. Dan tentunya kami dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang akan terus menemani Anda dengan rangkaian acara, informasi dan juga hiburan. Untuk malam hari ini saya Rima Melati menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, mari kita dengarkan drama radio dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita, produksi dari RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
3: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
4: iya,
3: seneng banget.
4: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
5: Hai.
3: Hai juga.
4: Ih, panjang umur dia.
3: Iya, ya.
6: Maaf ya, aku lama.
3: Iya, gak apa-apa.
6: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
3: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
6: Ini aku beli gorengan tadi.
3: Wow.
6: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
3: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
6: Ih, makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie.
3: Wah,
6: sama minum.
3: Seger.
6: Ada jajanannya juga.
3: Aduh, seru.
5: Wah,
3: banyak banget ya kamu belinya.
4: Iya.
3: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul,
3: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
3: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
3: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya. Udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah. Ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba.
4: Enak banget.
3: Kelihatannya enak ya. Mudah-mudahan rasanya enak.
6: Enak ya kalau ada uang, bisa beli apa saja.
4: Rita, kamu bicara apa sih?
6: Enggak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
4: Ih, kok gitu sih
3: Rita. Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
4: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya, aku memeluknya. Dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basahkan air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska, emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Enggak
2: usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Enggak apa-apa loh.
1: Ikhlas. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya ampun. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Iya, ya. Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat loh muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rit.
1: Iya bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget
1: ini dong.
0: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udah lah, ambil semua.
1: Yeay. Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ayo terakhir kita foto yuk.
1: Ya udah. Yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Mendengar tentunya kami masih menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini kita akan dengarkan lagu-lagu mancanegara tahun 1980 hingga 1990. Jadi Anda bisa gabung nanti ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, mendengar untuk informasi berikut ini, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad melepas dua pelajar terbaik yang terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Di mana kedua pelajar itu mendengar adalah Muhammad Salman Farisi dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabrurah dari SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan rasa bangganya ya atas pencapaian kedua siswa yang berhasil menyisihkan puluhan kandidat lainnya. Ansar mengingatkan mereka tidak hanya membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga merepresentasikan bangsa Indonesia di tingkat nasional. Dan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, pendengar, Ansar berpesan agar para utusan daerah ini tampil percaya diri dan berwawasan global. Dan ia meminta para peserta untuk mengikis rasa canggung serta memanfaatkan masa pelatihan ini sebagai sarana mengasah kemampuan diri. Dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kepri Muhammad Ihsan mengkonfirmasi bahwa kedua calon paskibraka dijadwalkan berangkat menuju pusat pelatihan pada Selasa esok ya 14 Juli 2026. Selama berada di pemusatan latihan, mereka akan didampingi langsung oleh pihak dinas hingga tiba di lokasi BPIP. Dan Ihsan menjelaskan pendengar bahwa kedua utusan Kepri ini berhasil lolos setelah melalui tahapan seleksi ketat yang diikuti oleh 50 peserta tingkat provinsi dan 6 kandidat tingkat pusat. Pemusatan latihan di tingkat pusat tersebut, pendengar, itu direncanakan berlangsung mulai pertengahan Juli hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Baiklah pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik melalui RRI Digital atau juga melalui live chat saya Rima Melati Azara 10 dan juga melalui radio. Dan semoga saja pada malam hari ini Anda bisa santai bersama keluarga sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk lagu berikut ini pendengar, ada Indra Lesmana ya, Dunia.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Berikan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Gajah Mada UGM menghadirkan program Roda Jelajah Buku sebagai upaya mendukung penguatan budaya literasi di Kota Tanjung Pinang. Ini melalui program tersebut pendengar, sebanyak 260 buku disalurkan kepada 10 taman bacaan masyarakat TBM yang tersebar di Tanjung Pinang dan sebagian wilayah Kabupaten Bintan. Koordinator mahasiswa klaster sosial Humaniora UGM Nadine Tatiana mengatakan Roda Jelajah Buku itu merupakan salah satu program kerja KKN yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal ini melalui peningkatan akses bacaan bagi masyarakat, khususnya anak-anak ya. Dan buku yang disalurkan itu berasal dari Perpusnas dan TBM Yogyakarta. Mendengar, Nadine menjelaskan kegiatan distribusi buku ini dilaksanakan dalam satu hari meski proses persiapannya itu telah dilakukan sejak beberapa minggu sebelumnya. Selain program tersebut pendengar, mahasiswa KKN UGM juga menyiapkan kegiatan lain ya, seperti dunia cerita Kampung Bugis dan Kembara Jelita Budaya yang akan digelar di Kampung Bugis, Sungai Ladi dan Pulau Penyengat. Owner TBM Inspira, Dewi Yurita Agustin, pendengar, menyambut baik bantuan buku yang diberikan melalui program tersebut. Menurutnya pendengar, keikutsertaan TBM Inspira ini sebagai salah satu penerima ini menjadi langkah awal untuk berkontribusi dalam gerakan literasi di Tanjung Pinang. Menurutnya pendengar, minat literasi masyarakat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Namun ia menilai keberadaan TBM ini masih perlu dipromosikan secara lebih luas ya, agar semakin dikenal oleh masyarakat dan juga mampu menarik lebih banyak lagi partisipasi baik sebagai pegiat maupun juga pengunjung. Baiklah pendengar, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kita bersama ya di acara Ruang Rindu, kita masih dengarkan ya lagu berikut ini. Ada band Sayang ya.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita jumpa lagi ya di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk malam hari ini pendengar, kita lagunya adalah lagu Manca Negara ya, tahun 1980 hingga 1990. Untuk Anda yang ingin gabung, silakan gabung ya. Bisa di lewat telepon atau juga WhatsApp, atau juga yang di live chat ya, bisa nanti akan saya bacakan. Untuk yang pertama kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, gimana kabarnya Yusuf?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Rima sehat.
3: Alhamdulillah sehat juga nih. Tidak kemana-mana, di rumah saja atau di mana nih?
4: Lagi di luar Mbak, lagi di Kaliban.
3: Oh, di Kaliban. Itu pusat apa namanya tuh? Tempat perbelanjaan atau apa di sana?
4: Iya, di sini kayak tempat-tempat jajanan-jajanan gitu, Mbak. Ada taman, tempat jajan-jajan gitu, kafe.
3: Kafe, jadi jajan-jajan lah nanti ya.
4: Iya, kebetulan lagi jajan juga ini.
3: Oh iya, alhamdulillah kalau gitu ya. Baiklah, untuk malam hari ini kita lagunya lagu Mancanegara ya. Lagunya sudah saya siapkan. Ada Air Supply, Making Love Out of Nothing, ada Bonnie M, Heavy Song, Cindy Lover, Girl Just Want to Have Fun. Yang mana nih?
4: Yang Have Fun tadi, Mbak.
3: Oke, Cindy Lover ya.
4: Iya, Cindy Lover.
3: Mau lagunya ditujukan ke siapa nih lagunya?
4: Ya, salam yang pertama buat Mbak Rima Melati, selamat malam sama bertugas.
3: Ya, makasih ya.
4: Iya, salam juga buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar.
3: Iya.
4: Buat Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, buat Mama Rosi, buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsiah.
3: Iya.
4: Buat Bunda Sulami, Bunda Permata, Bang Uya, dan Kak Sarina di Yayu, dan buat penelpon kedua sampai yang terakhir.
3: Baik, terima kasih ya.
4: Oke, terima kasih Mbak Rima. Yo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jajan-jajan aja lah ya buat Yusuf ya di Batam. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Iya, terputus ya. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
3: Iya. Apa lagi kabo baik.
5: kabo baik.
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Udah di Pulau Kapuk kah atau di mana nih, atau di tempat jajanan?
5: Ya, ya, sudah di Pulau Kapuk.
3: Oh, di Pulau Kapuk. Iyalah, untunglah Kapuk tuh tak marah. Heeh.
5: Kalau Yusuf dekat tempat jajanan kenyanglah pokoknya.
3: Kenyanglah. Nanti sampai jam 12 nanti nunggu saya dia kan. Oke, mau lagu apa malam ini? Lagunya sudah saya siapin ya untuk malam hari ini ya.
5: Lagu apa nih?
3: Ada Bonnie M Happy Song. Ada
5: Bonnie M tuh apa? Apa, macam mana bunyi dia nyanyi?
3: Nyanyi happy song, dia senang dia tuh. Lagu dia senang.
5: Oh iyalah, yang itu aja lah.
3: Kayaknya senang ya, biar senang hati
5: iyalah.
3: Ya
5: iya, senang hati nak dengar.
3: Iyalah, salamnya buat siapa
5: tadi,
3: nih?
5: Tadi buat malas, buat malas, buat bertugas. Okay. Sehat keluarga.
3: Amin.
5: Tadi ada Yusuf, makasih salamnya Yusuf.
3: Iya.
5: Buat Pak Amzah Yusuf juga, buat Ile, Pak Dani, buat Kang Irwan, buat Bang Aje, Buat Teh Dinda di Bogor, Kak Deli, buat yang lucu, Mak Cima,
3: yeah.
5: Buat Kak Sarinah Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, buat Pak Kumis, buat Bang Udin,
3: yeah.
5: Buat Bang Uya, Pak Demang, buat siapa lagi ya?
3: Mm-hmm. Siapa lagi nih?
5: Lupa dah berhenti dah di sini, dah lupa jadi dah.
3: Yeah.
5: Mm-hmm. Buat siapa lagi ya? Buat Bu Sinta juga, buat Kak Marica, buat Kak Dang Merdu, buat semua aja lah.
3: Oke, okay, baiklah.
5: Buat perempuan pertama sampai terakhir, buat Mbak Rima, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ya di Ganet ya. Selamat malam untuk orang Ganet semuanya yang mungkin saat ini sedang mendengarkan. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berbagi rindu memeri lewat lagu.
3: Oke, okay. Tadi Yusuf, sekarang Hamdah Yusuf.
1: Apa kabar, Marina?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, sehat kan?
1: Alhamdulillah
3: baik sekali. Oke, okay. Lagi ngapain nih? Di tempat jajan-jajan juga atau gimana?
1: Lagi meneter lagi.
3: Oh iya. Oke, okay, makasih lah kalau gitu. Alhamdulillah, makasih. Mau lagu apa nih lagunya?
1: Lagunya apa ya, Mbak Rima?
3: Lagunya ada Everly Brothers, ada Nothing, ada George Michael, ada Beautiful Girl. Yang mana?
1: Yang kedua tadi apa?
3: Nothing.
1: Iya, yang kedua.
3: Oke, yang kedua ya, baiklah.
1: Salam-salamnya pertama kali untuknya, yeah. Mbak Ima. Selamat bertiga, semoga selalu bersama keluarga tercinta ya.
3: Iya, amin.
1: Kemudian tadi yang sudah dipotokopi dengan YouTube dari Batam tadi ya semua. Sentro 1 tempat terkecuali. Yang kedua tadi ada dipotokopi dengan Mak Berlian ya.
3: Oh iya, di fotokopi dia ya. Timbal balik lagi kali ya.
1: Iya, sudah di fotokopi dengan Mak Berlian tadi. Jadi satu ya.
3: Iya, jadi satu.
1: Ya, dari pertama hingga sampai terakhir. Ya,
3: terus?
1: Untuk Mbak Rima. Ya, untuk semua pen pro satu tanpa terkecuali dari KPG dari pertama hingga sampai terakhir yang sudah diwakili dua orang tadi ya. Dari Yusuf, kemudian dari Mak Berlian tadi ya. Untuk Mbak Rima, selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih ya.
1: Ya, nanti mau ke perempat lagi Bang Ardi.
3: Oh iya, benar juga ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Hamzah Yusuf di Jambi yang setia dengan Pro 1, pokoknya setia dengan RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah, sebelum saya putarkan lagu ya, saya akan bacakan dulu yang di live chat dan juga di WhatsApp Pro 1 ya. Untuk yang di live chat ada siapa nih? Ada plat BP9. Baru tahu wajah kakak ini yang selama ini di radio. Wah, baru tahu ya. Ya enggak apa-apalah ya. Kita kan radio biasanya kan cuma dengar didengar saja, tapi sekarang kan bisa dilihat juga ya di live chat. Ada Farhan, selamat malam Ibu. Iya, selamat malam juga ya buat Farhan ya. Di mana nih Farhannya ya? Kemudian siapa lagi nih yang boleh chat ya. Ada Eka, selamat malam Mbak Rima. Selamat malam juga ya buat Eka. Ada Sulasmi, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian yang di WhatsApp saya juga akan bacakan ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Exist, Mengintai. dari tirai kamar. Salam untuk Kak Deli, ada Pak Demang, salam sehat selalu bersama keluarga. Buat Rima, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya. Dari Nabil Risman di Dongkalan, Parimo, Sulawesi Tengah. Jauh-jauh ya. Baiklah, untuk yang berikutnya saya bacakan lagi yang di live chat ya. Kita bacakan yang di live chat, siapa lagi nih ya, sebelum kita putarkan lagu ya. Al-Fatih, kakak salam rindu dari Indrayani. Indrayani di mana ya? Saya lupa nih, boleh di komen lagi ya. Baiklah, nanti kita akan buka lagi line teleponnya dan di WhatsApp. Dan yang di live chat nanti akan saya bacakan lagi ya. Kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini.

0: Chat saya boleh juga ya, nanti akan saya bacakan ya komentarnya ya. Dari mana lagunya, mau lagu apa? Untuk malam ini lagunya sebagian sudah saya siapkan ya untuk lagu-lagu baratnya. Tapi mungkin kalau yang suka lagu-lagu Malaysia juga boleh, nanti akan saya carikan ya. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Ibu Sinta. Gimana kabarnya Ibu Sinta?
1: Sehat, Mbak Rima, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapain nih sekarang?
1: Lagi dengerin Mbak Rima.
0: Oh iya, lagi dengerin saya rupanya ya. Alhamdulillah kalau gitu ya, ada yang dengerin ya. Tunggu, temanin saya sampai jam 12 ya.
1: Tapi radionya itu yang
0: orangnya udah tidur gitu ya, radionya sampai pagi kali ya. Iyalah, iya. Ibu Sinta mau lagu apa nih? Lagunya lagu barat.
1: Lagu kalau mancanegara lagu apa?
0: Mancanegara boleh, lagu barat boleh, lagu Malaysia boleh. Biasanya suka lagu Malaysia kan?
1: Isabella ya, dari
0: Isabella ya. Isabella ada itu ya. Oh iya, nanti saya ini ya, saya coba cari ya. Kalau ada saya putarkan, kalau belum ada mohon maaf ya. Saya ketik-ketik dulu nih. Salamnya buat siapa? Agak kecil suaranya nih ya, Ibu Sinta. Kak Deli di Batu Lima. Lagu Isabellanya lagu penyanyinya siapa? Iklim ya?
1: Iklim ya.
0: Kalau Iklim judulnya memang Isabella ya?
1: Emmy yang nyanyi.
0: Oh, Emmy ya, Emmy. Coba saya cari ya. Oh, enggak ada ya di sini ya.
1: Enggak ada.
0: Iya, enggak ada.
1: Lagu apa, Mbak?
0: Kalau yang
1: barat.
0: Lagu barat maunya.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau mau lagu barat ini ada Kauma Lambada, ada Los Lobos Lambaba.
1: Ada.
0: Yang mana?
1: Ada Lambada.
0: Lambada ya. Oke. Okay. Salamnya buat siapa lagi?
1: Itu aja yang baru.
0: Oke, okay, baiklah. Iya, kecil sekali suara Ibu Sinta ya. Mohon maaf ya. Kita lanjut lagi, siapa yang ingin gabung saya buka kembali ya untuk 27100-nya ya. Ya, kita terima ya. Nanti untuk yang di live chat akan saya bacakan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum dulu.
0: Oh, udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Habis salam WA terus.
0: Oh iya, udah WA tadi.
2: Nah,
0: barang
2: cuma masuk sini, basuh.
0: Oh gitu.
2: Malam,
0: masuk, oh, ini Dang Merdu kan?
2: Iya.
0: Oh. Apa kabar Dang Merdu?
2: Alhamdulillah, gak mending lah.
0: Oh, pantas lah selama ini si WA aja. Ngapa lah tak ada masuk-masuk. Kesian pula kalau dengarnya nanti kan.
2: Iya, ini pun dah cakap lama-lama sekejap lagi.
0: Iyalah, tak usah lama-lama lah kalau gitu. Iyalah.
2: Makan, manggis-makan, semua makan.
0: Itulah, tak boleh lah macam tu. Kalau nak makan pun, elat-elat hari lah. Jangan satu duduk.
2: Ayah, benda-benda hari-hari, saya rumah mbak aja lah. Mari makan.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ma, lagu boleh, lagu Malaysia tadi kan?
0: Boleh.
2: Lagu Cinta itu Anissa sih yang nyanyi lagu Isabella tu.
0: Tak ada saya cai tak ada Isabella.
2: Lagu ini. Mimpi yang hilang dari Iken Salim ada, mungkin ada tu.
0: Mimpi yang hilang ya?
2: Hilang mimpi saya.
0: Sian.

0: Tak apalah kalau mimpi yang hilang tak sedap mimpi dia tu.
1: Tak sedap memang. Apa itulah kejadiannya, memang tak sedap.
0: Kalau yang sedap tak apalah, tak hilang. Kalau mimpi yang hilang.
1: Durian sedaplah tu.
0: Oh, ada. Ada.
1: Adalah tu.
0: Adalah tu. Dia tahulah. Iyalah, salam buat siapa?
1: Iyalah, terutama untuk yang lagi siaran lama tugas. Heeh. Tugasnya selalu, pokoknya eksis selalu di mana-mana lah gentayangan.
0: Gentayangan ya Allah ya tuanku.
1: Bukan gentayangan hantu.
0: Iyalah, tahulah.
1: Iyalah, harmonis.
0: Iya, ke mana-mana.
1: Dengan yang ganteng-ganteng, yang cantik, mak ada cantik, semualah.
0: Pokoknya lah.
1: Oh iya, kemarin saya lagi kurang sehat, kawan saya kirim. Kau kenal juga, kata dia dengan ni. Itu penyara dikenal lah, apa tak kenal. Mbak Rima itu penyara dia Pro 1, cuma kami lah jarang masuk dah berbulan dah. Apa nama dia, Naksia? Apa?
0: Oh, Ibu Napsia. Oh iya, Bu Napsia.
1: Ya, bukan Napsia yang Kijang, bukan.
0: Mana?
1: Di Batam.
0: Oh, di Batam.
1: Di kiri.
0: Oh gitu. Iyalah.
1: Dia bilang cantik. Iya, cantik lah. Orang perempuan semua cantik lah. Kalau ganteng berkumis tak cantik.
0: Kalau perempuan dia bilang ganteng macam mana pula? Jadi takut pula nanti kan? Iya dah. Perempuan betul bilang gagah lah, ganteng lah, apalah. Ya Allah, tak terima saya ni.
1: Kadang-kadang angkat galon. Angkat semua air gagah lah.
0: Tapi memang sekarang ni semua perempuan pandai semua angkat galon lah. Bisa, semua bisa. Iyalah, tak apa-apalah.
1: Tapi lambat kan kita sendirilah angkat gagah lah.
0: Tapi tetap aja cakap cantik. Tak usahlah cakap ini pula kan ganteng.
1: Tak lah. Tapi iya, memang cantik.
0: Iyalah, salam buat siapa ni?
1: Terima kasih lah baca WA saya.
0: Iya.
1: Ibu Sinta ya.
0: Ibu Sinta.
1: Sorry, mak kecil. Peleta kat rumah telinga.
0: Kecil sangat tadi. Mohon maaf lah.
1: Ibu Sinta.
0: Okey.
1: Kak Kumis, Kak Sarinah, betul Bang Hurnya, sihat selalu. Mas Prabu, Bang Lukman yang masuk sini kan. Ada Yusuf ya. Terima kasih Sob, selalu saya ngelakak. Dia tahu saya tak sehat, makanya dia selalu doakan sehat. Dia langsung tanya tak TS apa tak masuk, tak sehat tu begitu. Mbak Rima kenal kan Usop?
0: Usop
1: kan penama.
0: Yang ini kan yang di Batam kan?
1: Dulu kan di Temeleng tempat yang Usop.
0: Tahu. Tapi wajahnya lupa lah.
1: Iya dia waktu sekolah kuliah di rumah saya terus main dia.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Kenal baik lah kak tu, memang baik sopan santun.
0: Alhamdulillah.
1: Yang rajin menabung, makin suksesnya.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Ada Ilek, selalu nyenggol. Makasih. Pak Hamzah Yusuf ya.
0: Iya.
1: Pak apa tu? Pak Kumis sama Pak siapa tu? Pak Umar ya.
0: Iya Pak Umar.
1: Terus ada siapa yang masuk sini yang Ucu, Mak Belian ya. Bang Udin, dia sering alam tu.
0: Iya, belum. Belum masuk.
1: Yang lain-lain semualah.
0: Okey.
1: Nampak Mak Firman, kalau dia dengar, tolonglah kasih nomor WA saya ke staff lah, nomor kemarin. Dari Indo Betul kamu Pulau Bukit.
0: Oh gitu. Pulau Bukit. Pulau Bukit kat mana tu?
1: Kak Lingga sana.
0: Oh Lingga. Iya.
1: Iya, belum pernah datang sini. Tapi makanan pernah kirim saya. Macam-macam kirim dulu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Dia tu nak cari nomor saya. Cuma tak hilang jejak. Menyambung silaturahmi.
0: Iya, betul. Lewat radio ni insyaAllah lah sampai lah tu. Ya kan.
1: Sana dia masuk nanti. Tolonglah kirim ke nomor WA ke saya.
0: Iyalah.
1: Menyambung silaturahmi tu kan. Tunah Rasul.
0: Betul.
1: Makasih.
0: Banyak umur ya. Iya, baik. Makasih.
1: Balik
0: hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi ya untuk yang berikutnya. Halo Pak Demang, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, baik dan sehat juga. Ini di mana nih? Di rumah ke?
2: Mau jawab apa ya? Tunggu mau jawab apa nih?
0: Enak aja jawab di mana ya? Udah di rumah aja lah.
2: Oh iyalah, ngikut aja lah di rumah aja lah.
0: Di rumah aja. Gimana nih kabarnya, sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tak jual durian lagi ke?
2: Belum ada ini, belum ada diantar dari yang Ucu.
0: Oh gitu, yang Ucu katanya udah lekes, udah tak ada lagi.
2: Ada lagi, siapa lagi yang punya tanam rambutan, ya? Tanam durian?
0: Iya, harusnya pada emang inilah data lah, biar tahun depan bisa kita kunjungi.
2: Nah, ini baru tanam, terus kapan buahnya mulai buah nih?
0: Oh iya pula ya, kalau baru tanam ya. Tapi iya, kalau pula tampang yang bagus itu 3 tahun udah bisa loh.
2: Oh iya ya.
0: Yuk kita tanam durian yuk.
2: Sering dilirik, dilihatin orang jadi gak jadi buah.
0: Iya benar juga, tuh harus dikurung di kandang. Dipagar. Oke, Pak Demang mau, ya. Mau lagu apa lagunya, nih Pak Demang?
2: Gimana?
0: Lagunya mau apa?
2: Kak Rima pilih kan bisa?
0: Bisa lagunya.
2: Iya, pilihkan untuk saya gitu.
0: Iya, Tom John boleh, Tom John.
2: Ah, boleh, iya boleh. Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat yang sudah masuk ya, Bu Sinta ya. Kemudian ada Yusuf belum masuk.
0: Yusuf udah masuk.
2: Oh, udah masuk. Uh-huh. Kemudian di sana ada Pak Amya Yusuf.
0: Amya Yusuf juga sudah.
2: Kemudian belok lagi ke Putri Kedondong, kemudian pula diantar dan diserahkan diterima oleh Putri.
0: Malam ini tak ada di bola. Malam ini tak ada bola.
2: Bola umpan pendek diberikan Mas Prabu.
0: Itu dan Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan, Pak Ahmad Irwan. Lempar ke Pak Ahmad Irwan.
2: Iya, nanti biar ngikut nanti. Kemudian Mas Prabu bola dibawa sendiri dan dia terjatuh sendiri dan tergulai-gulai akhirnya terbangun gol. Dan bola diserobot oleh Kak Deli. Kak Deli dibawa sendiri dan sambil menari-nari dan akhirnya ditimpa langsung kepada gawang yang menjaga Pak Demang. Kipernya tangguh dan bisa dipercaya dan tak bisa masuk. Akhirnya bola tersebut dibawa pulang.
0: Reporter bola di sini, alhamdulillah.
2: Bola tak bisa masuk, yang menendang sekuat tenaga tak bisa masuk, akhirnya gigit jari dan bola dibawa Pak Demang pulang.
0: Alhamdulillah, Pak Demang pun pulang langsung tidur.
2: Langsung tidur. Jadi lagunya ya itulah yang Mbak Rima pilih.
0: Oke, makasih ya.
2: Untuk semuanya yang lagi dengar ya. Selamat malam, semoga terhibur, sehat selalu. Amin. Salam sayang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyapa dulu yang ada di live chat ya. Sudah banyak yang belum saya sapa ya, yang sudah ikut gabung di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Untuk yang pertama ada Uliati Dalesa, Mbak Rima. Request lagunya Langit Masih Biru, John Sam. Dari mana? John Sam ya. Oke, untuk yang berikutnya nanti kalau ada lagunya saya putar ya. Tapi kalau belum ada, belum bisa saya putarkan. Ada Bu Sulasmi, Kak, salam-salamnya buat kakak yang kakaknya penyiar dan salam kenal dari Sulami dari Tanjung Pinang. Wah, dari Tanjung Pinang juga ya. Oke, kita terima dulu nih ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina Erina. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
0: Iya, kenapa nih feedback nih?
4: Bilang dengan suami terpencil.
0: Oh, terpencil, kesian kali. Tak niat betul deh nak gabung
4: Dah, ini tuh nak ngangkat tiba-tiba terpencil.
0: Oh, gitu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Rima Melati QQ.
0: Iya, QQ apa tuh QQ itu ya? Kak Serina,
4: apa ya QQ?
0: Apa tuh Kak Serina?
4: Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapa nih Kak Serina? Lagi ngapa?
4: Lagi duduk-duduk nih ha, berhadapan duduk-duduk dengan ayang beb. Baju tadi kering, kami bertengok-tengok lah belum.
0: Oh gitu pula ngapa jadi kering-kering? Apakah hujan tadi?
4: Tadi tak hujan, agak mendung-mendung, ada yang kering, ada yang dah jemuran.
0: Oh gitu.
4: Jadi belum diitukan, dilipat, belum diapa.
0: Jadi jeling-jeling siapa nak lipat dulu ya?
4: Abis karaoke lagu Melayu tadi Mbak Rima. Oh, jadi gitu. dah malam. Lagi suka lagu Melayu. Tapi main pelan-pelan tak mengganggu tetangga lah Mbak Rima. Tutup iya, jendela, tutup pintu. Mbak Rima, kita malam hari ini lagu apa sayang Kyo?
0: Ini lagu dia ada lagu barat nih lagunya.
4: Lagu apa lagi? Ada apa
0: Hello,
4: di situ?
0: Ada
4: lagu?
0: Hello, Lionel Richie. Ada Los Lobos, Lambaba. Ada Pop the Coon, Suzanne.
4: Lambaba.
0: Yang mana?
4: Lambaba aja lah. Lambada atau Lambaba?
0: Ada Lambaba, ada Lambada.
4: Oh, Lambaba. Kalau Lambada sering dengar. Lambaba aja. Itu lagu dia atau penyanyi dia?
0: Ini lagu dia.
4: Lambaba. Lagu Lambaba. Nak dengar lah ya.
0: Yalah, nak dengar.
4: Salam dia buatnya Mbak Rima, sekeluarga. Semoga diberi kesihatan selalu. Amin. Tadi Pro Dangdut bersama Rudia.
0: Oh gitu pula.
4: Sekarang dia tak pakai Batam lagi. Dia manggil Kak Sarina sekarang Kak Sarina Piayu. Biasa kan kalau yang lain kan Sarina Batam. Rupanya dia itu sering ke Batam kata dia. Kalau dia ke Batam nak nelpon lah Kak Sarina kata dia gitu. Datanglah bilang gitu kan. Jadi tadi ada Dang Merdu ya sama Bang Jebada sehat selalu panjang umur dan rezeki sayang Kyu. Tadi ada siapa Pak Demang?
0: Iya Pak Demang.
4: Pak Demang buat Mak Dani, buat Kak Berlian, Mbak Yang Ucu, buat Mak Deli, Mak Rika. Ya buat semua aja lah Mbak Rima ya Kak Sarina. Salam bersatu untuk semua aja. Buatnya Mbak Rima. Makasih sayang Kyu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina di PIU Batam ya. Sering gabung di Natuna acara Pro Dangdut. Kalau di Natuna masih ada lah Pro Dangdut ya. Kalau di Pro 1, di Pro 4 ya Pro Dangdutnya ya. Baik, saya bacakan lagi lanjut ya untuk yang di live chat saya ya. Ada Uliati Dalisa mau gabung boleh, tadi saya sudah kirim ya untuk nomor WhatsApp-nya boleh ya. Kemudian siapa lagi nih ya, saya scroll dulu ya. Ibu Sulami tadi sudah saya bacakan ya. Kemudian siapa lagi nih yang akan saya bacakan yang berikut ini yang sudah komentar. Untuk yang mungkin yang sudah terlewat mohon maaf ya kalau misalnya tidak terbaca ya. Yang berikut ini siapa lagi, kita baca lagi ya. Ada Pak Sitosi, izin gabung dari Muara Enim, Sumsel. Oke Pak Sitosi, terima kasih ya. Salam sehat untuk semuanya. Iya, alhamdulillah sehat ya. Pada malam hari ini semuanya, insya Allah semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, ya bisa santai-santai. Kemudian lagunya ada kalau malam Selasa bukannya dangdutan ya Bu Sulasmi. Iya, kalau untuk di Pura 1 Tanjung Pinang dangdutnya tidak ada ya, dangdutnya di Pro 4 ya. Baiklah kita tunaikan dulu untuk yang berikut ini lagunya ya. Untuk yang di WhatsApp nanti akan saya bacakan ya. Dan saya akan buka lagi line teleponnya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik, makasih. Dari orang Batu 13.
1: Dicepir laut bertiup sang bayu.
0: Oh iya?
1: Terasa ingin badan rasanya. Menghibur hati dengan Ruang Rindu, membuat suasana riang gembira.
0: Alhamdulillah, itu yang penting ya.
1: Gembira.
0: Gembira, baru bahagia.
1: Bangun, baru bangun Mbak Rika.
0: Bukan Mbak Rika, Mbak Rima nih.
1: Mbak Rima. Apa tuh, habis minum obat, jadi terasa ngantuk habis istirahat tadi kan.
0: Oh gitu.
1: Enak tidur.
0: Oh sedap, sedap, sedap. Sampai ngigau penyiar jemput salah nyebutnya ya.
1: Soalnya minum obat kan.
0: Oh iyalah. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya. Salamnya buat lagu dulu lah.
0: Ah boleh, boleh, boleh. Lagunya apa lagunya nih?
1: Boleh pilih sendiri.
0: Boleh. Lagu, boleh lagu Malaysia, boleh lagu Barat ya.
1: Oh, lagu Malaysia boleh ya. Kita coba lagu Malaysia ya. Lagu ini ada tak kira-kira di situ? Air mata di ujung rindu.
0: Air mata di ujung rindu, sebentar ya.
1: Ya.
0: Air mata
1: di ujung rindu.
0: Gak ada nih air mata di ujung rindunya.
1: Oh, tak ada ya.
0: Terlalu
1: setia.
0: Terlalu setia dari siapa?
1: Itu lagu baru tuh, kayaknya mungkin tak ada juga kayaknya.
0: Ini kalau ini kan malamnya lagu manca nih, jadi boleh lagu barat, jadi boleh lagu Malaysia gitu ya.
1: Gini aja lah.
0: Apa?
1: Isian hasrat aja dari Samudra.
0: Samudra itu dari ini Malaysia juga Samudra tuh ya?
1: Isian hasrat Malaysia.
0: Titian Hasan.
1: Titian Hasrat.
0: Oh, Titian Hasrat ya. Titian Hasrat ya.
1: Ada tak ada Samudra itu?
0: Ya, kayaknya enggak ada sih.
1: Enggak ada juga.
0: Oh, sian kali ya.
1: Wah, ya betul lagu yang enak-enak ya. Kalau gitu.
0: Oh, ada nih.
1: Sakit. Ada.
0: Tapi Samudra lagunya apa nih? Beda, beda loh. Bukan nih kayaknya. Enggak ada tuh.
1: Haruskah kita berpisah? Aro, dari Aro.
0: Haruskah kita berpisah ya?
1: Dari Aro. Itu ada tuh.
0: Kemarin udah pernah ini ya?
1: Dulu pernah dari Aro.
0: Udah,
1: itu
0: udah.
1: Malah sayang. Ini haruskah kita berpisah?
0: Haruskah kita berpisah? Nggak ada juga kayaknya nih. Atau nanti dulu lah, saya cari dulu nanti di file lain ya. Saya catat aja dulu kalau gitu ya. Salam dulu lah ya.
1: Dari grup mana itu kira-kira? Dari Aro juga?
0: Maksudnya nanti saya cari di file lain, siapa tahu ada gitu ya.
1: Gini aja, yang ada aja biasa ya. Sejarah mungkin terulang. Sejarah mungkin terulang. Neoboy.
0: Oh, Neoboy. Iya, nanti. Oke, ada.
1: Ada tuh, dulu pernah putar itu.
0: Oh, gitu ya. Nanti saya cari ya.
1: Sejarah mungkin terulang. Oke. Kita salam dulu pertama Mbak Marima ya. Salam keluarga ya. Lupa salam juga buat orang rumah lah ya.
0: Iya.
1: Orang tua kita ya, Pak Ajang.
0: Iya.
1: Berarti udah ramai yang masuk ya. Soalnya bangunin kan baru aja nih.
0: Udah ramai.
1: Kita coba salam buat Pak Umar, Bang Herman, Kak Serian ya, Kak Dang Merdu, Kak Serena Kiu-Kiu juga.
0: Udah, ada masuk ada, dia.
1: Ya, pokoknya salam dari Monde lah untuk orang Batamnya.
0: Ibu
1: Cinta, ada yang lucu ya. Kak Wati, ada ini Kak Rina juga
0: putri Malaysia,
1: Ibu Irma, Ibu Yeni ya, Bunda Sulami, ada Macik Ma juga, salam juga buat Aida yang dari Karas ya, Aida dengan Mama Dini ya. Ada Pak Kumis juga ya, dan Manda ada ini yang dari Kijang, Mak Dani dan Kak Opa, Ipa, Kak Ipa ya. ada Ilek juga dengan Bang Abdul Yusuf ya dari Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Bisa Siawan ada yang Suri ya, Suri dari mana ya? Pernah masuk ke satu. Ada Rian, Mbak Ria ya, Mbak Ria dari Bangka Belitung ya, Mbak Ria ya.
0: Ria, oh kalau nggak salah iya betul. Kemarin ya, udah gabung dengan saya.
1: Ya itulah.
0: Yang tadi masuk juga. Ibu Farida, mohon maaf Ibu Farida. Saya sudah sudah gabungkan nih ya. Kelamaan ya Ibu Farida ya.
1: Ibu Farida dari
0: Palu, dari Palu.
1: Ada Alif juga, Dinda.
0: Udah saya sambungkan nih ini Ibu Faridanya.
1: Iya, sebentar Bu Farida ya.
0: Mohon maaf Ibu Farida.
1: Bandung ya, Bandung. Ada dari TBK juga ya.
0: Iya,
1: Malusi ya Pak 10. Yusuf dengan Fauzi ya dari Batam, Pak Demang ya enggak lupa.
0: Iya, udah gabung.
1: Ada Pika juga dari Manado tadi, ya. Itu dari jauh-jauh semua itu.
0: Dari jauh-jauh semua dari nih. Dari Sultan juga ada ya.
1: Bang Yais juga Baluman ya. Tajudin juga dari jauh itu.
0: Iya.
1: Edo dari Kalimantan, Tajudin dari Minahasa.
0: Iya.
1: Suri ini dari jauh juga nih.
0: Ya, semua jauh nih.
1: Monitor lah biar
0: ya. Oke, Bang Udin, udah siap nih Ibu Faridanya ya.
1: Ya. Ibu Farida, sama Bang Udin nih.
0: Iya lah.
1: Tanjung Pinang ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam Mitra.
0: Baik, Ibu, makasih.
1: Oke. Okay. Lagunya ada kan?
0: Ada ya. Oke, okay, yuk.
1: Salam sehat bahagia.
0: Iya, baik, makasih.
1: Salam Mitra.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah terima nih Ibu Farida. Mohon maaf Ibu Farida, assalamualaikum.
2: Enggak apa-apa Mbak Rima.
0: Aduh, saya jadi gak enak nih kelamaan.
2: Ya, enggak apa-apa. Asik ya dengarnya tadi Pak Udin ya.
0: Iya, baiklah. Gimana nih di Palu? Cuacanya panas kah atau gimana?
2: Alhamdulillah cerah ya Mbak Rima di sini. Mbak Rima, Ibu Farida sering ikut TikToknya sering siang malam.
0: Oh gitu, alhamdulillah, makasih ya Ibu Farida.
2: Iya, ada kalau nama TikToknya Ibu Farida lain ya. Tapi kan kalau Ibu Farida gabung sering bilang dari Palu.
0: Oh gitu, tapi namanya beda ya.
2: Ngapain? Iya.
0: Ditulis aja nama Ibu Farida, jadi enak saya tahu ya kan. Oke. Okay.
2: Sering siang ikut ya sering.
0: Alhamdulillah.
2: Kapan ya, berapa hari sudah sering Bu Farida ikut TikToknya Persatu Tanjung Pinang.
0: Alhamdulillah, makasih
2: sama
0: ya.
2: Bengkulu. Bengkulu kan kalau di TikTok itu radio-radio swasta juga, baik di luar negeri, dalam negeri ada ya.
0: Jadi betul.
2: Sering-sering ini.
0: Sering gabung
2: Barima,
0: ya.
2: Bu Farida tadi minta lagu dari John Sam. Langit Masih Biru. Boleh ya?
0: Langit Masih Biru itu lagu dari mana tuh? Maksudnya lagu
2: lagu lawas.
0: Ini lagunya mancanegara dengan lagu Malaysia nih.
2: Ini Mbak Arima minta lagu manca My Love.
0: Yeah. Oke, okay, nanti saya cari ya.
2: Iya.
0: Oke, okay,
2: siapa yang nyanyi itu ya? Kalau yang di cover itu
0: My Love ya.
2: Andros kalau nggak salah. Kalau yang
0: nanti saya cari ya. Kalau My Love ini biasanya ada nih ya. Oke. Okay. Salamnya buat siapa
2: Barima,
0: nih?
2: Apa? Ada tadi yang gabung sebelum Bang Udin sebelum diputarkan lagu tadi, ada ibu siapa tadi gabung sama Pak siapa juga
0: Pak Demang. Dari awal. Ibu Sinta, Pak Demang. Terus ada Dang Merdu. Ya,
2: itu. Iya. Ada ibu-ibunya tadi dua kalau nggak salah siapa itu Mbak?
0: Ada Kak Berlian juga, ada Kak Sarina Erina.
2: Oh iya Kak Sarina. Iya.
0: Salam juga ya.
2: Mau menyapa ya. Tadi ada Pak Hamsa Yusuf yang ada di Jambi, Pak Hamsa Yusuf, Kak Ahmad Irwan di Bogor ya. Ada siapa tadi ya? Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Ayu di Masoisana, ada Pak Andi di Batam ya, Purnamasari.
0: Oh lagunya ada dari Westlife di... ini ya lagunya ya.
2: Oh iya. Ada siapa tadi Mbak Sarina ya?
0: Iya betul.
2: Iya Mbak Sarina. Terus ada juga Pak Kumis ya. Terus ini ada siapa? Oce siapa ya?
0: Yang mana?
2: Siapa lupa sudah ya?
0: Yang lupa nanti aja.
2: Bang Udin, makasih salamnya ya, Pak Demang ya, Kak Berlian sama semuanya ya, Jombang Rima.
0: Baik, makasih ya, Bu Farida.
2: Bu Farida cuma dengar-dengar suaranya, tapi sudah lihat orangnya.
0: Alhamdulillah, makasih ya.
2: Iya, salam sehat Mbak Rima ya,
0: sama
2: dan
0: juga,
2: untuk semua pendengar Rostatu RRI Tanjung Pinang dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Makasih,
0: iya, makasih
2: Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Palu ya. Terima kasih yang sudah gabung satu penelpon lagi. Nanti saya akan bacakan yang di ini ya, yang di live chat juga ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah diriku?
3: Siapa Mbak Ria diriku?
0: Oh, Mbak Ria. Tadi yang dia nyebut ya, Mbak Ria di Bangka ya, di Bangka ya?
3: Iya.
0: Bangka Belitung kan? Gimana kabarnya Mbak Ria?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, cuaca? Gimana? Cuaca gimana sana?
3: Panas.
0: Oh, sama. Tadi gerah panas.
3: Iya, benar.
0: Alhamdulillah baik, saya sehat. Semuanya sehat lah ya, Kak Ria ya.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat tadi siapa tadi? Mbak Sarina ya?
0: Yang iya, yang barusan ini Ibu Farida dari Palu.
3: Oh, Bu Farida, selamat malam Bu Farida. Salam kanal terus buat Bang Udin tadi. Terima kasih ya Bang Udin. Terus buat Bang Umar, Pak Umarnya, buat Bang Lukman, terus buat semua malah
0: semuanya.
3: Kopi.
0: Di kopi.
3: Sama, kopi.
0: Di kopi aja lah kalau gitu ya.
3: Sama Bang Udin tadi ya. Terus lagunya bisa?
0: Lagunya dicoba aja. Lagunya apa nih? Ada yang sudah saya siapin lagunya. Mau? Ada boleh. Hello Lionel Richie. Oke.
3: Itu aja lah.
0: Oke, makasih ya.
3: Biar enak.
0: Enggak
3: susah ngecarinya.
0: Iya, sebagian bisa saya tunaikan. Sebagian mungkin ada yang tidak gitu ya.
3: Iya.
0: Baik, makasih ya.
3: Oke, malam Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini penelpon berikutnya kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Rima. Waalaikumsalam.
0: Apa pasal nih?
4: Grogi jadinya.
0: Ya grogi. Di sini tengok siapa dan tak ada nama ke sini rupanya Kak Aida ya. Kak Aida, gimana kabarnya?
4: Nyambung,
0: belum tidur kan?
4: Nyambung ya kan Mbak Rima.
0: Belum tidur lagi kan?
4: Dah mau nak tidur juga lah ni. Tapi masih dapat lah kata 25 watt lagi nunggu.
0: Iya betul. Tadi saya kalau nunggu sampai 3 lagu nanti takutnya tertidur pula.
4: Tak usah lah. Kita dapat masuk jadilah. Tidurlah nanti.
0: Iyalah. Salamnya buat siapa
4: absen,
0: ya?
4: Kan?
0: Betul. Makasih lah kalau gitu
4: Maguna,
0: ya.
4: Maguna. Mbak Rima sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ya alhamdulillah. Lagu kayak mana tuh Mbak Rima?
0: Lagu dia ni ada Oscar Harris, Song for the Children, ada Whitney Houston.
4: Oh, lagu kayak gitu manja ya?
0: Boleh juga lagu Malaysia, tapi ada banyak lagu Malaysia juga yang minta nih.
4: Oh, kalau lagu kita Indonesia tak bisa ya?
0: Indonesia tak ada hari ni.
4: Oh,
0: Malaysia dengan ini, Malaysia dengan Barat lah.
4: Malaysia boleh. Kalau begitu, Aida minta dari Arif, Dalam Gelap Aku Menangis.
0: Aduh, sedih betul ha. Dalam Gelap
4: Ataupun
0: Aku Menangis.
4: Ataupun kalau tak ada nanti dari Arif juga, Aku Ingin Bahagia gitu ya, dua.
0: Oke, nanti saya cari ya.
4: Berdua gitulah pokoknya kalau tak ada itu ya. Salam ya Mbak Rima.
0: Iya.
4: Salam buat Mbak Rima, selamat malam, selamat berjaga, semoga selalu semuanya.
0: Amin.
4: Buatnya tadi siapa lagi tadi barusan senggol. Pertama di senggol, di tengah senggol. Nantilah terakhir nanti senggol juga.
0: Senggol siapa juga, tanggung? Lepas itu tidur.
4: Itulah
0: penyakitnya.
4: Buatnya Kak Sarina juga ya.
0: Kak Sarina.
4: Buatnya Mak Berlian, Mak yang Ucu juga. Mas Prabu semua ya, Mak Rima. Itu aja lah Mbak Emma ya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Ditunggu lah aku ingat hari nanti dalam kalau aku menangis ataupun aku ingin bahagia.
0: Oke, baru tidur.
4: Ditunggu. Terima kasih banyak.
0: Iyalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aida. Baiklah, untuk WhatsApp dan telepon nanti saya akan terima lagi ya. Untuk sementara saya akan bacakan dulu yang di live chat ya. Pak Lukman nanti saya terima ya Pak Lukman. Iya Sitosi, Pak Sitosi salam untuk semuanya. Oh tadi Ibu Farida TikToknya Ulyati ya, Ulyati Dalesa ya.

Saya scroll dulu nih ya. Udah kejauhan nih ya. Iya Kak Sarina Erina, waalaikumsalam. Ada Pak Muhammad Taufik ya, minta lagu Iklim Sela. Ada kayak Sela ya, nanti saya putar ya. Kalau untuk Pak Sitosi Sonia ya, luruhnya cintaku. Kalau nggak salah ada tadi ya. Kak Sarina sama Ayang Beb lagi nonton Mbak Rima yang lagi siaran, alhamdulillah. Terima kasih Kak Sarina yang sudah mendengarkan dan menonton ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Properti. Request lagunya Bolivar. Iya, nanti saya putarkan Bolivar ya. Kemudian ada Alimas. Alimas ini dari Jateng, ikut nyimak ya. Oke, makasih ya. Nyampe ke Palu, Bangka. Iya, betul. Ya, kita tunaikan dulu lagu ya. Nanti kita akan buka lagi untuk lain teleponnya, baik lewat WhatsApp atau telepon juga ya. Ini lagu Luruh Cintaku dari Sonia ya.

0: Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita. Untuk yang berikutnya kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ucu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Rima.
0: Selamat malam, belum tidur ke?
1: Belum, Mbak Rima.
0: Hah, apa?
1: Kira berjaringan. Biasanya kan kalau Selasa malam kan berjaringan.
0: Tidaklah, bukan malam Selasa berjaringan. Kalau yang berjaringan itu Rabu.
1: Rabu malam?
0: Iya.
1: Rabu malam, jadi besok.
0: Bukan besok, itulah. Rabu.
1: Dah tunggu macam itulah, Mbak Rima.
0: Rabu, besok Selasa.
1: Iyalah. Mbak Rima sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, perasaan Mbak Rima baru.
0: Apa? Baru apa?
1: Maksudnya baru bersiaran malam kemarin.
0: Taklah, saya dah libur.
1: Ya. Oh, dah giliran Mbak Rima memang?
0: Betul.
1: Dah tua macam tu lah Mbak Rima. Ada lagu dari seberang Mbak Rima ya?
0: Boleh lagu seberang.
1: Ayolah, biar tak ngantuk-ngantuk Mbak Rima ya.
0: Betul, ada yang lagu-lagu sedih-sedih.
1: Yang minta inilah dari Slam Mbak Rima.
0: Slam, judulnya apa?
1: Terpaksa bermusahan Mbak Rima.
0: Aduh, Mak, seram pula. Itulah.
1: Takut dengan judul lagu Mbak Rima ya.
0: Terpaksa
1: bermusuhan. Dan terpaksa bermusuhan pula kan.
0: Aduh,
1: Mbak Rima kan.
0: Betul lah.
1: Lagu-lagu tahun 90-an macam itulah Mbak Rima.
0: Iya.
1: Penuh dengan makna dia Mbak Rima
0: betul,
1: ya.
0: Betul, sedap lagunya abadi.
1: Kalau kita simak betul-betul lagu tu kan.
0: Lagunya abadi. Mereka
1: ada kena mengena dengan kita kan.
0: Iyalah.
1: Ada Mbak Rima?
0: Terpaksa bermusuhan.
1: Terpaksa bermusuhan.
0: Tak nampak dia, tak ada. Slam ada.
1: Oh, nampak tak ada?
0: Nampak tak ada, lagunya ada, yang penyanyi ada.
1: Oh, penyanyi dia ada.
0: Lagu dia ada Rindiani, ada Tiada Aku Jemu.
1: Itu ajalah.
0: Tiada Aku Jemu, ya.
1: Tiada Aku Jemu lah, pokoknya dengar suara Mbak Rima terus kan.
0: Iyalah, alhamdulillah.
1: Tak boleh jemu-jemu Mbak Rima ya. Kalau dia jemu terus nanti kering, dia garing Mbak Rima.
0: Garing macam mana pula lah lagi, eh.
1: Itulah. Iyalah, aduh, yang ini memang salah betul lah. Sangkakan berjaringan tadi kan. Sekali monitor ada lagu-lagu Malaysia pula kan. Ini berarti tak berjaringan lah.
0: Tak berjaringan lah dia.
1: Yalah. Bukan tu salam yang dah gabung aja dari awal tadi Mbak Rima ya.
0: Okey, yang Ucu, makasih ya.
1: Sampai yang di belakang yang nanti tak terlupakan.
0: InsyaAllah.
1: Abang Ilek ya. Mak Dani, Ibu Napsiah, Oma Sulami dan ini Bu apa? Bu Hani yang di Bangka Belitung tu siapa? Mbak Rima?
0: Bu Ria.
1: Ria?
0: Ya, Ria.
1: Dah gabung Kak Ria?
0: Dah gabung.
1: Di kemarin ada gabung dengan Mbak Rima kemarin ya?
0: Ada gabung.
1: Iyalah buat Kak Ria di Bangka Belitung . Ya kita aja Mbak Rima ya.
0: Okey, terima kasih yang Ucu.
1: Mbak Rima pun nak tutup kedai kan?
0: Belum.
1: Tinggal satu pintu aja jendela dah tutup semua dah tak boleh beli garam lagi dah.
0: Ya betul, sikit-sikit boleh lah.
1: Gula boleh lah Mbak Rima ya.
0: Gula boleh.
1: Kalau garam pantang Mbak Rima malam-malam beli.
0: Betul.
1: Betul kena Mbak Rima. Tahu juga punya dia.
0: Yalah tak boleh kalau tak ada garam.
1: Terima kasih Mbak Rima, makasih. Ditunggu jadi jemur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Yes, saya. Terima kasih. Iya, kalau kita biasanya kalau garam tu tak boleh lah malam-malam beli. Garam tu tak boleh lah, tak boleh putus kalau biasanya ya, kalau orang kita Melayu tu ya. Baiklah, kita terima lagi Pak Lukman. Tadi Pak Lukman nak gabung ya. Pak Lukman, assalamualaikum Pak Lukman.
2: Waalaikumsalam Mbak Rima. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Dah nak tidur ke atau macam mana ni? Belum?
2: Belum lagi, Mbak.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Nak salam buat siapa nih?
2: Salamnya barusan. Salamnya pertama buat Mbak Rima. Selamat malam juga. Barusan ada yang Ucu. Terus ada Bang Uden. Ada Ria juga tadi di Bangka Belitung. Ada Bu Parida juga tadi. Terus ada Teh Dinda. Ada Pak Irwan juga. Ada Bang Andi, ada Yusuf juga, ada Serina, Terus ada siapa lagi, ada Mas Prabu juga, mm-hmm. ada Mak Dani, yeah. Oma Sulami juga, ada Pak Kumis. Terus buat semua Mbak, dari pelan-pelan pertama sampai yang terakhir, di salam semua tempat sekali. Buat Mbak Rima, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman ya. Saya akan bacakan yang di live chat dulu ya, untuk yang sudah komentar ya di live chatnya. Ada Bang, ada Mang Odon dari Kota Kecil Kuningan, Jawa Barat ikut absen Mbak Rima. Makasih ya Mang Odon sudah gabung. Ada Mbak Jamila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rima Melati. Iya, selamat malam juga Kak Jamila ya, selamat malam ya. Ada Cintaku, request lagu Slim dong Mbak. Oke, Slim tadi sudah kita akan putarkan, tiada aku jemu ya. Semoga tak jemu-jemu lah ya mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Rahmat Wijaya, halo selamat malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo juga ya. Ada Safiq Kail. Iya, kalau orang Melayu suka lagu ini ya, lagu-lagu Malaysia ya. Properti mantap lagu tuh, iya. Kami sok benar lah sama lagu Malaysia tuh. Suka sekali ya lagu Malaysia ya. Iya, Safiq Kail dari Malaysia, dari Kedah Malaysia. Terima kasih ya. Ada Robian Damkar, izin follow, salam kenal. Salam kenal juga ya. Iya, kalau lagu-lagu kenangan ini ya, Ruang Rindu ini pasti teringat masa lalu ya, ketika kita remaja, ketika kita masih sekolah ya. Mungkin lagu-lagu inilah yang didengar ya. Ternyata diulang kembali di acara Ruang Rindu ya. Iya, properti kok bisa dengar lagu ini bisa membuka memori lalu. Iyalah ya, kenangan. Namanya lagu-lagu rindu ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ada Alfa Rizki, assalamualaikum dari Parimo Sulteng. Buat Mbak Rima Melati salam kenal. Salam kenal juga ya. Ternyata properti teringat masa SMP waktu les bahasa Inggris, pulang naik angkot dari tempat ke tempat les jalan pos. Oh, masih ingat ya. Iya, Ibu Sulasmi sedih pula dengar lagunya Kak. Oh gitu ya. Baiklah, kita terima lagi ya untuk yang ingin gabung, silakan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ile, kok tumben udah penghujung-hujung ya.
3: Halo Mbak Rima nih. Hah? Tadi tugas kantor gerobak ke Pinang.
0: Oh gitu, kapan?
3: Tadi nah, tadi nih ada gerobak beraksa ke Pinang.
0: Oh, antar ke Pinang rupanya.
3: Bisa buka Pinang.
0: Oh, dibuka Pinang banyak betul lah cabangnya tuh, luar laris manis.
3: Baru banyak lah. Baru Pinang berarti itu pun jauh Mbak Rima. Ke Pinangnya.
0: Dekat mananya?
3: Betul 16 dari Uban.
0: Oh betul 16.
3: Nah, ini kan depan kantor rapat, lupa dari namanya.
0: Oh gitu, jam berapa bukanya?
3: Besok mulai buka, katanya besok jam 8 sudah mulai buka.
0: Iyalah, oh, sukses lah ya.
3: Nanti ada gerobak dari jam 8 ada gerobak. Mau baliknya dulu ya.
0: Akhirnya tertinggal-tinggal lah ya.
3: Aku lalu suka buru-buru aku balik kan. Kamal sampai radio, maksudnya yang muncul yang telepon kan. Makanya yang telepon buat Rima baca-baca itu.
0: Cepatlah. Apalah lama panjang sangat. Kesian pula kalau tadi baca kan.
3: Betul. Tapi kan aku telepon ada bunyi-bunyi.
0: Ada bunyi-bunyi. Kak Rima ini ngapa lah tak tengok-tengok ya.
3: Aku juga ada anak-anak dia tu. Mati kan. Tak lagi. Alhamdulillah. Cepat lari. Iya. Kelewatan, gak bagi waktu lagi ya. Ya bener lah, ini lagu Mancai ya?
0: Iya lagu Manca, boleh lagu ini, lagu. Tapi udah ada penuh nih, udah ada pool.
3: Nanti kalau habis-habis jam-jamnya
0: boleh.
3: Ini kan?
0: Boleh.
3: Ini boleh mah, di Malaysia. Apa, anu-anu-anu BPR.
0: Apa namanya?
3: namanya nama judul lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin.
0: Seribu tak mungkin?
3: Seribu tahun takkan mungkin.
0: Oh, seribu tahun takkan mungkin.
3: Jadi grup BPR, grup band BPR.
0: Hmm. Ya. Adakah di sini? Kayaknya enggak ada deh.
3: Ada.
0: Ada?
3: Ya, ada. Ini grup band, grup bandnya BPR.
0: BPR ya.
3: Kita rekod.
0: Ini kan ada kumpulan lagu Malaysia nih. Ya. Saya cari enggak ada.
3: Kan ada BPR.
0: Heeh.
3: Kita rekod.
0: Sebentar. Ya lanjut aja dulu. Oh iya ini ada.
3: Ya kan?
0: Ada. Ada. Tapi nanti kalau misalnya apa nanti setelah ini ya jam 11 ya?
3: Ya, dari mana gara di lokasi.
0: Sampai jam 12 denger ya.
3: Nah, habis. Makanya tak ada bola,
0: tak ada bola. Tak ada bola malam ni.
3: Makanya, paling cuma boleh makan makanya. Jalan-jalan ya.
0: Okey.
3: Nah, tu warung ni kan kelewatan ni warung lah. Salamnya tu, tahun-tahun di mana juga di mana ini.
0: Iya.
3: Kesehatan yang baik. Belajar rumah tangganya.
0: Amin. Amin.
3: Nah, para penyiar, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Ria, Mbak Rika, teman temannya Bu Yusina.
0: Amin.
3: Bonita di Bogor, Amma Ibu di Bandung. Jasa Yusina itu isi untuk Ambu Faida di Palu, Ayi Bengkulu.
0: Ya.
3: Ujung, Agapa Rumbalai. Belum. Tadi yang lucu Ngaji Imam, Arika. Bajunya Budi Bondo, Budi Rika, Pak Dhani, Beva, Odin, Pak Emang, Pak Bumi, Dukman, Pak Bakau, Alit, Pak Rabu, Pak Nijusyu, untuk Bu Ani, Bunda Sulami, untuk orang Pangkal Pinang, Mbak Ria, dan depannya yang pertengahan baru, untuk Uya sama Pak Demang, Bu Ani, Rosi, Bunda Bunda Permata sama Berlian. Ingat mendengar Puhatu, mendengar Puhatu kesehatan lewati.
0: Amin. Iya, insyaallah ya.
3: Untuk Mbak Rima. Semoga rumah tangga sinar ramanya.
0: Amin, makasih ya.
3: Itu pun Mbak Rima, kita salam sama yang babynya.
0: Ah iyalah, nanti saya sampaikan ya.
3: Gambar gitu ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita putarkan lagu dulu ya. Nanti mungkin satu sesi lagi ya. Kita putarkan lagu barat dulu ya. Nanti baru ada sejarah mungkin berulang. New Boys.

0: bicara mungkin berulang.
1: Iya pendengar, mungkin ini sesi terakhir ya untuk kita bersama di acara Ruang Rindu. Tadi kalau gak salah yang ingin gabung, yang belum sempat saya terima, ada Bu Dinda di Bogor ya. Ibu Dinda boleh gabung lagi nih Bu Dinda. Saya sudah buka line teleponnya ya. Boleh lewat WhatsApp juga. Kemudian ada Kak Jamilah tadi ya, ingin gabung ya. Ada Bu Jamilah Sarhan. Selamat malam Dek Rima. Selamat malam juga buat Bu Jamilah Sarhan ya. Ada Anwar Channel dari Kepri, lagu masa kecil dulu. Iya ya, namanya aja Ruang Rindu ya. Kita berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ya, lagu Isabella, Amy Search. Nanti sebentar lagi kita akan putar ya. Nanti kita akan putarkan lagu Arif, Haruskah Aku Mati. Judul yang diminta tadi mungkin beda ya, karena judulnya yang ada ini Haruskah Aku Mati ya. Kemudian nanti akan saya putarkan Isabella. Memori Berkasih juga nanti akan saya putarkannya. Slam juga nanti akan saya putarkan. Baik, kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
1: Udah ketinggalan ya. Pasti dia baru bangun tidur nih, ya kan? Iya, gimana kabarnya Kak Deli?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Udah puas tidurnya belum?
2: 2 jam lumayan.
1: Lumayan, ya Allah, 2 jam udah ya. Berarti cukup lah untuk 8 jam nanti ya. Cukup, ya kan?
2: Jam berapa ya?
1: Udah tidur ya, gak apa-apa. Nanti tidur lagi. Biar cukup 8 jam ya kita tidurnya, biar bisa istirahat ya.
2: Tapi kadang gak bisa tidur juga. Kenapa bisa tidur begini?
1: Iya ya.
2: Kalau tidak perlu tiga
1: loh. tapi gak ada bola loh hari ini.
2: Iya, dulu saya.
1: Tahu kan?
2: Iya, ketiga yang saya pegang sekarang.
1: Oh, gitu.
2: Argentina udah lolos. Wah.
1: Jadi ada yang ditunggu lagi masih kan?
2: Iya. Pokoknya tiga ini aku doakan agar ada yang lolos ke jalaran saya.
1: Oh iya, mudah-mudahan aja lah ya. Oke, Kak Deli mau salam buat siapa nih?
2: Aku ada dengar tadi dari Oscar Haris, ada kayaknya ada ya?
1: Iya, Oscar Haris ada.
2: Ya, naikkan aja
1: lah. Naikkan ya, oke. Song for the Children, ya. Yeah.
2: Ya, aku tadi masuk tadi yang dari apa? Dokteran udah masuk kan?
1: Siapa?
2: Dari Bang Nabil.
1: Udah gabung.
2: Ya, Bang Nabil tadi.
1: Oh, dari lewat WhatsApp ya dia.
2: Iya.
1: Iya,
2: sama Alparis gitu dedeknya.
1: Iya.
2: Sama sama Alparis gitu ya. Farida juga. Pak Demang udah masuk.
1: Udah masuk, Pak Demangnya udah masuk.
2: Apa pesannya?
1: Pesannya? Apa tadi pesannya ya?
2: Biasa suka pesan dong.
1: Iya, biasanya ada pesan tadi. Lupa saya.
2: Iya, Pak Demang aku tahu pasti masuk. Tetangganya udah masuk belum?
1: Tetangga yang mana?
2: Bapak Uya.
1: Oh, Uya enggak, belum. Udah lama nih saya enggak dengar Uya nih. Kemana nih Uya?
2: Malam dia masuk sama
1: Adrian. Oh gitu ya, udah lama nih saya nggak dengar suaranya.
2: Itu monitor.
1: Monitor, tapi ya belum bisa gabung kali ya.
2: Awal dia itu. Dewer nanti itu. Iyalah, ada Ria juga ya.
1: Iya.
2: Pokoknya aku siapa yang di luar dari Capri. Kita tetap agak saudara lah ya.
1: Amin. Tambah saudara kita pokoknya ya.
2: Iyalah, itu yang enak. Ramai itu tadi kudengar ya.
1: Padat.
2: Biasa susah kan?
1: Iya.
2: Susah lagi. Salam kompak ya semua lah ya.
1: Iya, salam kompak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahatnya buat Kak Deli. Lanjut lagi lah Kak Deli istirahatnya ya. Saya coba untuk membacakan yang di WhatsApp ya.

Iya, yang di WhatsApp ada Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Malaysia, Takdir Yang tak kupilih ya. Nanti kalau ada saya putar ya. Salam-salamnya untuk Mbak Rima, iya, selamat bertugas. Dan untuk Bu Farida, Bang Udin, Kak Deli juga barusan ya. Ada Pak Hamzah, Yusuf, ada Pak Demang, ada Bu Yus. Iya, Bu Yus malam ini gak ada ya. Ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Bang Jais, ada Kak Berlian, tadi gabung ya. Kemudian ada Bunda Permata yang lucu, udah gabung. Ada Bang Ilek, ya udah tadi ya. Dan Yusuf, Mama Dani, ya Mama Dani belum tadi ya. Ada Putri Marica, ada Oma Sulami, Kak Sarina, ada ada siapa lagi nih? Ada Mak Cikma, iya Mak Cikma ya. Dan Fan RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia. Kemudian saya bacakan lagi nih ya, siapa? Assalamualaikum Kak Rima, waalaikumsalam. Salam kenal, saya Rozi dari Kota Piring. Request lagunya Spring ya, Sampai Hati, buat pendengar Pro 1, selamat malam, happy selalu. Iya baik, nanti saya cari ya untuk lagu Springnya ya. Saya menyapa lagi untuk yang di live chat ya. Ada Roblan Damkar, request lagunya Memori Berkasih. Nanti saya putarkan ya Memori Berkasihnya. Kak Jamila, iya, selamat malam Rima Meltia, selamat malam. Ada Mang Odon, Kota Kecil Kuningan, Jawa Barat, ikut absen. Baik, makasih ya. Dari Jawa Barat ya, salam santun. Iya, makasih ya. Kemudian saya bacakan lagi, saya scroll dulu nih ya. Cintaku, lagu Slam. Iya, lagu Slam Tiada Aku Jemu yang akan saya putarkan ya. Tiada Aku Jemu. Kemudian ada Properti. Oh ya, ini semuanya sudah saya bacakan ya. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Semoga saja kenangan-kenangan masa lalu dan tentunya bisa semakin membahagiakan diri kita ya. Ada Kak Deli, tidur jam berapa Kak Deli? Ini pesannya dari Pak Demang ya. Katanya jam 8 kalau enggak salah tadi ya. Dia lanjut lagi nih tidur ya. Semoga sehat semuanya pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita dengarkan ya lagu Arif ya. Dilanjutkan dengan Amy Search ya, Hilang Dalam Terang. Ada Isabella juga. Nanti lagu-lagunya akan saya lanjutkan ya setelah acara ini. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alfa Rizky, salam untuk Kak Deli. Ya, salam Kak Deli untuk Kak Deli ini dari Alfa Rizky ya. Kemudian ada Demulun Do Tegep. Salam, selamat malam Mbak Rima. Iya, salam sehat selalu dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Oke, kita dengarkan ya lagu ini ya.

Ya, untuk lagu ini tentunya semoga terhibur ya. Yang lagi tugas di rumah sakit Ahmad Berahin ya, Tanah Tidung, Kalimantan Utara ya.

Tanah Tidung, Kalimantan Utara, terhibur ya bersama teman-temannya yang saat ini sedang dinas malam ya, teman-teman perawat yang saat ini sedang dinas malam di Rumah Sakit Ahmad Berahim, Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Berahim ya. Semoga pada malam hari ini bisa menjalankan tugas dengan senang hati, dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab ya. Dengan lagu yang kami putarkan, mungkin juga yang lain ya, yang tentunya berdinas malam tetap bahagia selalu. Dan semoga lagu-lagu yang kami pilihkan tentunya bisa membuat hati Anda terhibur dan Anda merasa bersemangat untuk melakukan tugas ya. Baiklah, untuk lagu berikutnya saya akan putarkan ya, masih ini peminatnya banyak dari negara tetangga Malaysia ya, lagu-lagunya ya. Sebelum itu saya ingin menyapa dulu yang ada di live chat ya, yang saat ini sudah gabung ya. Ada Bos Sukari, Bunda semoga sehat selalu ya dan diberikan umur yang panjang dan juga untuk keluarganya. Baiklah, terima kasih ya doanya ya. Ada Mang Odon, terima kasih Mbak atas diputarkan lagunya. Iya, sudah saya putarkan ya lagunya tadi ya. Kemudian dari siapa lagi nih ya yang akan saya bacakan? Tadi ada, saya scroll dulu nih ya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, semoga pada malam hari ini semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Retna ya, assalamualaikum, selamat malam Mbak Rima, selamat malam juga, semoga sehat selalu, salam buat semuanya, amin. Iya, terima kasih ya. Kita dengarkan saja untuk lagu berikut ini ya, lagunya Slam, Tiada Aku Jemu ya. Jangan sampai jemu untuk mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti lagu dilanjutkan dengan 1000 tahun takkan mungkin ya. Dilanjutkan dengan

telah menuntaskan penyaluran bantuan pangan tahap pertama di seluruh wilayah Kepulauan Riau sebanyak 143.034 keluarga penerima manfaat KPM telah menerima bantuan beras dan minyak goreng sesuai program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pada Senin 13 Juli 2026, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan pendengar realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama ini telah mencapai 100%. Saat ini Bulog bersiap melaksanakan tahap berikutnya sembari menunggu surat penugasan resmi dari pemerintah pusat. Baiklah pendengar, kita akan teruskan ya untuk mendengarkan lagu berikut ini ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Jaga kesehatan ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan sesuai dengan request juga ya.

Ya, pendengar, sebelum kita dengarkan lagu berikutnya, saya sampaikan lagi informasi ya, masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan resmi menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 135 tahun 2026 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia. Surat keputusan tersebut, pendengar, diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia MLKI, Nain Suryono di Sasana Adirasa Pangeran Samber Nyawa Taman Mini Indonesia, Jakarta. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa penetapan hari kepercayaan ini terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas pondasi keberagaman. Tidak hanya itu, pendengar, toleransi serta penghormatan terhadap martabat setiap warga negara menjadi dasar penetapan. Komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak penghayat kepercayaan sekaligus memperkuat pelindungan pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah itu juga diharapkan semakin memperkokoh persatuan nasional. Ya, untuk Anda yang masih mendengarkan, semoga sehat selalu ya. Ada Robian, ada Dinda. Lagu tadi lagunya lagu Bumi Putra Rockers ya, BPR, Seribu Tahun tak akan mungkin. Ini tahun 1990 ya lagunya ya. Kemudian siapa lagi nih? Oh ya, minta nomor ini ya, WhatsApp-nya nanti saya akan kirim ya. Ada Benny Kompo, jadi ingat masa lalu kalau dengar lagu ini. Iya, semoga terhibur ya dengan lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Kita simak untuk lagu berikut ini ya, Memori Berkasih, nanti dilanjutkan dengan Spring ya, Persada Cintaku. Nanti ada lagu Oscar Harris juga akan saya tunaikan ya.

Iya, ada Dani. Dani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Tengku Rahmat, assalamualaikum, welcome. Saya dari Aceh, Kak. Iya, salam kenal ya buat Tengku Rahmat. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Ada Robian Damkar, makasih Mbak Rima lagunya. Iya, sama-sama ya. Tengku Rahmat, boleh saya kirim salam buat kakak? Ya, selamat bertugas dan buat pimpinan radio semoga sukses selalu. Amin. Semoga kakak selamat bertugas, sehat selalu. Makasih ya doanya. Kita dengarkan lagu berikut ini ya, ada Spring Persada Cintaku.

0: Iya, dari Spring ya, Persada Cintaku. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata juga ada yang di sini, ada Tengku Rahmat tadi dari Aceh. Sama-sama Pro 1 ya, sama-sama penyiar berarti ya. Kemarin waktu Ramadan ada juga kan mengadakan lomba tilawah di LPP Pro 1 Aceh Utara. Iya benar ya. Ya, semoga sehat selalu. Ternyata kita sama-sama penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Tanjung Pinang di sana Aceh ya. Semoga sukses selalu untuk RRI seluruh Indonesia. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tadi ada yang minta lagu Sultan ya, tapi sepertinya lagu ini tidak bisa kita tunaikan karena masih ada lagu yang belum saya hadirkan ya untuk pendengar yang tadi sudah gabung. Dan tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Minggu Indam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar dimanapun Anda berada, untuk berikut ini kami sampaikan renungan untuk kita bersama. Hari ini mungkin tidak berjalan sempurna, tetapi saya yakin kita tetap memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Dan saya yakin tidak harus mengendalikan semua hal yang kita perlukan. Yang kita lakukan yang terbaik pada langkah yang ada di depan kita. Dan kita memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Kesalahan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menjadi lebih baik. Dan kita menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun, karena langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten ini akan membawa perubahan besar. Dan tentu kita bersyukur atas hal-hal sederhana, napas yang masih kita hirup, orang-orang yang peduli dengan kita, dan kesempatan untuk terus bertumbuh. Rasa syukur membuat hati kita lebih damai dan pikiran lebih jernih. Dan hari ini kita memilih untuk berpikir positif, berbicara dengan penuh kebaikan, dan bertindak dengan penuh harapan. Saya percaya bahwa setiap usaha yang tulus itu akan membawa hasil pada waktunya. Baiklah pendengar, kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Larry Francisca, membacakan surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 13 Juli tahun 2026, Tanjung Pinang Pagi bersama dengan Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rika Pertiwi akan temani Anda pendengar dengan sajian informasi dan juga program siaran untuk Anda. Pendengar, pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan siaran Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono dan akan dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita Daerah. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Munafikun ayat 9 dan dilanjutkan dengan surah Al-Imran ayat 92, dibacakan oleh Warisman.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Satu.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat. Kita kembali dalam program siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Dan pada kesempatan kali ini saya Rika bersama dengan Ustaz Mutafin Trenggono. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik, saya Ustaz ya.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
2: Alhamdulillah, dan pada hari ini kita akan berbicara tentang keberkahan keluarga dengan rezeki yang halal. Tentunya pendengar nanti Anda bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon kami dan juga line WA Pro 1. Kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan terus berusaha memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk semakin dekat dengannya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang cukup dekat dan akrab dengan kita yaitu keberkahan menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Tentunya ini merupakan idaman kita semua karena ada hikmah yang sangat luar biasa, keberkahan yang akan didapatkan ketika sebuah keluarga mendapatkan nafkah dari rezeki yang halal. Dan ini bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari apa-apa yang dari bumi ini. Di bumi ini halalan thayyiba. Makanan yang halal, tayyiban lagi tayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini tentunya menghadirkan nafkah halal adalah perintah Allah. Sehingga mencari nafkah bagi setiap kepala keluarga, seorang ayah, seorang bapak, orang tua, untuk mengusahakan bagaimana menghadirkan di rumah tangganya adalah nafkah yang halal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa qala ar-rasul innallahu al-jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan tidak menerima ya, kecuali yang indah. Yuhibbul jamal, Allah cinta senang yang indah. indah dalam rezeki adalah halal. Hadis riwayat Muslim. Karena pada itu, maka memang harus kita usahakan. Di dalam kondisi yang kompetitif, banyak orang mengeluhkan, ya, ini kadang-kadang kita merasakan berat. Bahkan ada yang sampai mengatakan, cari yang haram saja-saja susah, apalagi cari yang halal. Nah, kalau sudah ada kata-kata seperti itu, wah itu bahaya sekali. Dan memang banyak luar biasa sekarang. Ya, itu lagi apes saja. Sehingga kemungkinan untuk berbelok, ya, untuk mencari hal-hal yang justru bertentangan dengan agama, apalagi dengan mudahnya akses judol, judi online, atau tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan, ini sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu kita harus kembalikan, ya, betapa luar biasanya ketika keluarga itu kita nafkahi dengan nafkah, dengan rizki yang halal. Keberkahan bukan berarti hanya semata-mata banyaknya, ya. Namun ketika sedikit, ketika menghadirkan rasa senang, rasa tentram, aman, tidak khawatir, ya, maka di situ akan menghadirkan kondisi keluarga yang tenang, aman, ya, jauh dari hal-hal yang dikhawatirkan. Karena dengan keberkahan itu akan menghadirkan keluarga, ya, merasa kondisinya tenang, aman. Begitu juga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran orang-orang yang makanannya haram, pakaiannya haram, dan apa-apa saja yang melingkupi dia adalah sesuatu yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Artinya menunjukkan, ya, ketika nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu adalah nafkah yang halal, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dari keberkahan nafkah yang halal itu, keluarga akan tumbuh dengan kebaikan, dalam kebaikan. Kita akan melihat, ya, akan merasakan mudah mendidik anak-anak kita. Ringan untuk melaksanakan kewajibannya. Ringan untuk melaksanakan tugasnya, untuk belajar, untuk beribadah. Begitu juga harta yang kita dapatkan yang halal itu akan menjadi banyak manfaatnya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahayanya kalau kita memberikan rizki atau memberikan nafkah kepada keluarga dari harta yang haram. Ya, itu sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Rawahu Tabrani. Setiap jasad yang tumbuh, ya, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, fannaru awla bihi, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi nafkah yang kita berikan kepada keluarga tidak lain akan mereka nikmati, mereka akan makan. Dan ketika dimakan, masukkan di dalam tubuh. Ya, kemudian tubuh ini berkembang. Ya, berkembang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka na'udzubillah, tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, mencari nafkah yang halal memang sesuatu yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Tetap harus kita usahakan dengan serius. Tentunya dibutuhkan kesabaran dan perjuangan yang lebih besar. Bagaimana cara menjaga kita supaya nafkah kita, rezeki yang kita berikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan yang halal. Memastikan pekerjaan yang kita tekuni adalah sesuatu yang halal. Kita tidak terjebak dalam perjudian. Sesuatu ya, mengambil hak orang lain. Kemudian senantiasa berlaku jujur, amanah, menjauhi riba, praktek yang haram. Ya. Alternatif ketika kita mendapatkan harta, kita simpan di tempat-tempat yang halal. Ya. Ya, lepas dari perbedaan, tapi yang pasti sekarang kita sudah punya alternatif. Banyak perbankan ya, syariah, tentunya beda dengan non syariah. Kemudian senantiasa mensyukuri rezeki yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kondisikan keluarga untuk mencukupkan yang ada. Membeli apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar yang diinginkan. Luar biasa kondisi tawaran-tawaran belanja. Ini kadang-kadang mudah sekali kita membeli atau membelanjakan dari harta kita. Bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi hanya sekedar keinginan. Sehingga penghasilan berapapun terasa sempit karena kemauan yang berlebih dibandingkan atau lebih besar pasak daripada tiangnya. Maka perlu ya kita kondisikan, kita cukup mensyukuri rezeki yang diberikan. Ya. Memanfaatkan dengan baik, dengan teliti. Ya. Kondisi bagaimana merasakan sempit, ya. Kadang-kadang sesuatu yang kurang pokok, kurang ini, kita belanjakan dari harta kita. Kemudian juga ketika kita diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan zakatnya dengan baik, kita hitung dengan serius dan juga bersedekah. Nah, dengan zakat ini berarti membersihkan harta kita. Ya. Sehingga harta yang kita nafkahkan kepada keluarga kita menjadi bersih, menjadi halal karena kita keluarkan zakatnya. Begitu juga kita keluarkan sedekahnya. Ya. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah, dan dengan bersedekah itu juga tudfiul bala, ya, mencegah dari bala. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya pada jalan yang benar, yaitu terus mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan ya, dunia dan keamanan di akhirat kelak untuk keluarga kita. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz, dan silakan pendengar untuk Anda bertanya langsung kepada Ustaz Mutafin Trenggono di line telepon kami 2710 atau juga di 0811-77-89830. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban setiap kepala keluarga yang harus dilakukan dengan cara yang halal, dan Allah mencintai sesuatu yang indah tadi Ustaz ya. Indah itu adalah halal, pendengar. Ya, silakan untuk penanya kami persilakan di 2710 atau di 0811-77-89830. Okay, baik. Mungkin saya akan bertanya nih Ustaz. Ustaz ya, kalau kita berbicara tentang berdagang misalnya Ustaz. Nah, kepada pedagang saat ini kan sangat sulit gitu Ustaz ya. Untuk kita berdagang, saingan kita bukan hanya orang yang ada di daerah kita, tapi juga orang yang ada di luar, karena banyak yang belanja online nih Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz untuk memberikan ketenangan ya kepada para pedagang kita nih Ustadz?
3: Iya, dengan kondisi yang memang bahasanya kompetitif dan memang harus menyesuaikan kondisi, memang kita harus pandai-pandai menyesuaikan dengan kondisi. Ketika kita berdagang ya dengan bahasanya apa yang normatif ya, maksudnya biasa-biasa saja, sementara persaingan ini ya cukup ketat, ya, kita memang perlu ada kreatif. Tetap ya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai Ar-Razik harus lebih diperkuatkan. Nah, ini memang kadang-kadang untuk berdagang ini banyak yang kadang-kadang lupa dengan sesuatu yang sebetulnya harus ditempuh. Nah, di antaranya tadi kita juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang tawaran-tawaran kadang-kadang ada bahasanya penglaris gitu ya. Nah, ini jangan sampai menggoyahkan iman kita. Gitu. Oh, ini kamu bisa laris kenapa? Oh, saya datang ke dukun ini, saya datang ke
2: gunung ini,
3: gunung ini, ke ini.
2: Ya udah baik. Terima kasih Ustaz.
3: Itu sudah tantangan ada. Itu.
2: Ya, terima kasih Ustaz ya.
3: Oke.
2: Okay. Baik. Silakan untuk penelpon. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu Sinta. Silakan ya. Ibu Sinta.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita sehat selalu ya, Pak ya, diberkahin Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
0: Yang saya ingin tanyakan tadi Bapak telah jelaskan bagaimana kalau kita kan baju itu kadang-kadang diberi sama orang. Jadi apakah orang itu memang orangnya baik, haji dan hajah? Apakah sholat kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala, anu dia memberikan itu dengan hasil yang halal ya Pak ya. Jadi bagaimana kita memakai baju yang pemberian dari seorang itu? Nah, itu aja Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Sinta, terima kasih Ibu Sinta. Untuk yang selanjutnya masih akan terus kami terima pendengar sebelum akan dijawab oleh Ustadz Muktafin Trenggono 2710-0811-7789830. Oke, baik kita kita jawab dulu nih Ustadz ya. Hukumnya menggunakan baju yang diberikan seseorang katanya gitu.
3: Iya.
2: Orang itu haji Ustadz.
3: Kita mendapatkan hadiah dan kita terima, insya Allah. Ya, kita tidak harus jadi apa tajasus ya maksudnya. Ini dari mana? Ini terlalu detail ini enggak. Kita tidak punya kewajiban seperti
2: jadi
3: itu.
2: Jadi tidak perlu dipastikan asal usulnya Ustaz ya.
3: Tapi kalau memang kita sudah yakin bahwa wah ini memang orang tidak benar, tidak ini, wah kita khawatir bahwa hadiah yang diberikan ini pasti dari sesuatu yang haram, ya sebaiknya nggak usah dipakai aja. Tapi kalau ya diberikan dan secara umum ya mereka orang baik-baik, insya Allah ya Rasulullah ya mengajarkan untuk saling memberikan hadiah itu bagus, dan insya Allah ya ketika kita pakai kita untuk beribadah kita dapat pahala, dan orang yang memberikan itu juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala kita tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diberikan kepada kita. Artinya ya ini adalah jadi amal jariah. Nah, gitu. Sesuatu yang kita berikan dan dipakai untuk kebaikan.
2: Oke, okay. Gitu. Yang menerima?
3: Ya, yang menerima.
2: Memberi sama-sama dapat pahala.
3: Dapat sama-sama dapat pahala.
2: Oke, okay. Sudah ada Pak Ahmadi nih Ustaz.
3: Ya.
2: Assalamualaikum Pak Ahmadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kiai.
2: Silakan Pak.
3: Monggo.
4: Saya ini alhamdulillah dah lama juga sering mendapatkan pemberian. Setelah kita memandikan, insyaallah saya pegang wudhu Pak ya. Setelah kita jenazah lewat 3 hari atau 7 hari, kadang-kadang datang ahli keluarga, ada baiknya kan menyampaikan jariahnya berupa pakaian kain, baju bekas almarhum yang kita mandikan. Ini salah satu wujud terima kasih dari yang bersangkutan. Kita terima dengan ikhlas.
3: Alhamdulillah.
4: Pakaian kita pakai untuk sholat.
3: Iya.
4: Apa hikmah? Apa hikmahnya bagi kita yang menerima? Hikmah ataupun fadilah bagi yang bersedekah dan terpakaian. Walaupun itu bekas, tapi saya suka, saya pakai. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Ustaz.
3: Iya, insyaallah sedekah jariah memang biasanya ya di antara apa sahibul musibah yang ditinggalkan oleh keluarga mungkin ya bapaknya atau apa. Ketika ada masih sesuatu yang dimiliki dan itu bisa dimanfaatkan. Ya, insyaallah lebih baik dimanfaatkan. Makanya ya di antaranya ya sahibul ini memberikan kepada orang yang dipilih ya. Ya Pak kiainya kepada Pak ustadznya. Ya dengan harapan pakaian ini dipakai untuk kebaikan, untuk sholat, untuk ya sesuatu yang bermanfaat. Insyaallah pahalanya akan mengalir kepada keluarga. Nah, ini di antara ya sesuatu yang baik dalam rangka ya bersedekah untuk keluarga, bersedekah untuk orang tuanya yang telah meninggal. Insyaallah ya Pak Kiai. Insyaallah pahalanya akan mengalir ya baik kepada kita yang melaksanakan kemudian kepada yang memberi. Insyaallah.
2: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Ada lagi mau disampaikan Ustaz sebelum kita akhiri Ustaz?
3: Ya, dalam kondisi ya kalau kita melihat apa berita atau melihat kabar-kabar yang ada ini luar biasa seakan-akan yang namanya ya bahasanya korupsi itu menjadi sesuatu yang biasa. Sah-sah saja biasa saja nah, ini bahaya ini yang dikhawatirkan sampai-sampai ada yang mengatakan itu baru apes saja kalau nggak apes juga aman-aman saja juga ini nah, inilah seakan-akan ya harta yang didapatkan ini ketika tidak ketahuan, ketika tidak tidak divonis ya, seakan-akan aman saja. Sementara tidak. Ya, yakinkanlah bahwa sesuatu yang berasal dari yang haram bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun akan sulit, ya, susah. Ya. Paling tidak ketika dimakan itu. Bukan hanya nanti di akhirat ditunggu oleh neraka, ya, tapi juga akan sulit untuk melakukan kebaikan. Mereka hidupnya tidak tenang, tidak aman, ya, tidak nyaman. Itu yang akan didapat. Maka untuk itu, ya, pastikan walaupun berat, walaupun sulit, ya, tapi insya Allah tetap Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang-orang itu bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka Allah akan berikan jalan. Maka dari itu, sesulit apapun saya ini, insya Allah kita tetap berusaha ya, mendapatkan atau membawa rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Terima kasih Ustaz untuk usianya Ustaz. Terima kasih juga bagi Anda sudah bersama dengan kami pendengar. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: Selasa pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. Literasi digital menjadi bekal penting masyarakat untuk menghadapi persaingan dunia kerja di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Warta berita selengkapnya Selasa tanggal 14 Juli 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Literasi digital menjadi bekal penting yang harus dimiliki masyarakat untuk menghadapi persaingan dunia kerja di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
1: Kemampuan literasi, khususnya literasi digital, dinilai menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki masyarakat dalam menghadapi persaingan dunia kerja di era transformasi digital. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk pola pikir kritis, analitis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat atau TBM Provinsi Kepulauan Riau, Harken, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Menurutnya, setiap individu perlu memiliki kecakapan literasi digital agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Harken menjelaskan, kemampuan literasi juga berpengaruh terhadap kesiapan seseorang saat mengikuti proses rekrutmen kerja, seperti wawancara atau tes seleksi. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi yang baik dinilai lebih mudah berpikir kritis dan menyampaikan jawaban serta sistematis sehingga memberikan kesan positif kepada perusahaan atau organisasi.
2: Literasi digital khususnya itu sangat harus dimiliki seseorang, sehingga apa ini menjadi kecakapan bagi mereka untuk menghadapi tantangan global yang hari ini kita sedang kita hadapi.
1: Harken menegaskan, budaya literasi perlu dibangun sejak usia dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Menurutnya, pembiasan literasi sejak kecil akan membuat seseorang lebih siap menghadapi perubahan zaman, serta mengurangi risiko ketertinggalan di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Harken menambahkan, tantangan terbesar generasi muda saat ini bukan pada kemampuan menggunakan teknologi, melainkan bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar, berkarya, dan meningkatkan kualitas diri. Sehingga, ia mengajak masyarakat menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari agar mampu beradaptasi menyelesaikan persoalan dan mencapai kesejahteraan dalam arti yang lebih luas. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti wawancara dari reporter Garda Ramadan bersama dengan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026, Immanuel Maitreya Liwisanjiar, terkait dengan pentingnya literasi sebagai bekal memasuki dunia kerja.
3: Halo, selamat pagi. Apa sih yang dimaksud dengan literasi di era digital saat ini itu, Kak?
4: Literasi di era digital ini ya. Jadi menurut saya, literasi di era digital adalah di mana kita itu sudah bisa diberikan ruang untuk belajar tidak hanya melalui pertemuan secara langsung, tapi juga bisa melalui akses digital seperti internet ataupun juga sosial media.
3: Terus untuk literasinya sendiri nih, kan harus menjadi sebuah keterampilan penting untuk menghadapi dunia kerja modern tuh, kenapa ya?
4: Menurut saya penting karena ya apalagi dunia kerja, meskipun kita memiliki pengalaman mungkin yang lumayan banyak, namun literasi juga tetap perlu ada karena apalagi di dunia kerja sekarang banyak sekali dibutuhkannya keterampilan yang kaitannya dengan multimedia ya, seperti penggunaan AI, lalu penggunaan aplikasi-aplikasi perangkat lunak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu tidak hanya bisa didapatkan melalui pengalaman namun juga literasi. Dan literasi ini bisa berbagai macam, bisa terkait dengan komputer, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya sih, Kak. Jadi menurut saya pentingnya literasi untuk dunia kerja itu agar dapat mempermudah pengerjaan dan juga agar dapat menginovasikan lagi dan mengembangkan lagi ide-ide gitu sih, Kak.
3: Terus tantangan terbesarnya Kak dalam meningkatkan literasi di kalangan generasi muda saat ini?
4: Nah, kalau dari saya sendiri bisa menggunakan internet ataupun juga mengkolaborasikannya dengan bantuan AI atau artificial intelligence. Jadi menurut saya sekarang kan pengetahuan tuh sudah tidak terbatas ya, bagaimana kita mendapatkan sumbernya, bagaimana kita dapat pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar melalui artikel, perpustakaan, ataupun juga di kelas. Tapi kita bisa melakukan riset sendiri melalui internet ataupun juga dapat bertanya ke artificial intelligence. Namun itu bukan menjadi suatu patokan ataupun juga harus bergantung. Kita juga harus was-was ataupun juga harus mengetahui bahwa nggak semua jawaban itu pasti benar. Dan pasti kita harus riset lagi lebih mendalam apakah yang dikatakan oleh AI benar, apakah sudah sesuai fakta. Jadi menurut saya untuk generasi muda, agar dapat meningkatkan literasinya lagi lebih dalam, itu dengan cara bantuan AI hanya sekadar untuk menjadikan referensi ataupun juga untuk memberikan arah atau tujuan bagaimana mencari beberapa pengetahuan tersebut, dan sisanya kita bisa pelajari lagi melalui internet ataupun juga e-book dan sebagainya.
3: Menurut kakak nih, apakah seseorang yang memiliki literasi yang tinggi ini akan lebih siap untuk menghadapi apa perubahan di dunia kerja nih kak?
4: Nah, terkadang belum tentu. Karena di dunia kerja apalagi itu nggak hanya mempertimbangkan tingginya pengetahuan, namun juga bagaimana seseorang itu bisa beradaptasi akan perkembangan. Jadi memang perlu juga literasi-literasi yang tinggi, tapi bukan untuk menjadi patokan. Namun agar dapat mudah beradaptasi akan terhadap era digital dan juga inovasi-inovasi yang ada.
3: Pesannya kak untuk generasi muda ini tentang pentingnya literasi?
4: Untuk saya sih generasi, apalagi generasi muda ya, semua pengetahuan itu tidak terbatas. Jadi jangan selalu merasa oh sudah puas dengan pengetahuan yang sudah didapatkan. Jangan jadikan sesuatu patokan. Jadi terus pelajari, terus lagi dalami, risetkan. Karena pasti untuk kedepannya ada yang namanya pengembangan, ada yang namanya inovasi. Jadi semua orang, bahkan orang pintar pun perlu yang namanya pendalaman literasi ataupun pembelajaran lagi, riset lagi. Jadi jangan selalu merasa bahwa pengetahuan yang sudah didapatkan itu cukup, namun terus gapai pengetahuan-pengetahuan lebih. Apalagi di dunia digital sekarang, itu sudah diberikan kesempatan dan juga ruang untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah. Gitu sih, Kak.
3: Oke, Kak. Terima kasih, Kak, atas wawancaranya hari ini.
4: Oh ya, mari sama-sama.
0: Selanjutnya, pendengar, kita dengarkan tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya dalam menarik minat baca atau literasi masyarakat.
5: Nama saya Yulianto dari Dabu Singkep Kabupaten Lingga. Menurut saya peran pemerintah sangat penting dalam hal ini agar literasi tetap terjaga. Kita berharap juga sosialisasi akan pentingnya memanfaatkan potensi dari perpustakaan yang ada di setiap daerah juga sangat besar, sehingga perpustakaan bukan hanya sebagai bangunan yang berdiri tanpa adanya kunjungan dari masyarakat, namun memiliki arti penting sebagai wadah untuk mencari atau menimba ilmu.
6: Nama saya Aksa, warga Tanjung Pinang.
7: Aksara.
6: Menurut saya untuk meningkatkan minat baca dan menulis warga, tentunya dibutuhkan effort yang besar dari pemerintah untuk menarik minat dari warga. Pemerintah juga harus benar-benar serius dan melakukan hal-hal kreatif dan menarik agar warga dapat berminat dalam hal membaca ataupun menulis untuk meningkatkan literasi warga masyarakat.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi.
8: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi.
9: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih.
8: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Seijang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang Dwi Cahyo mengatakan, Koperasi Merah Putih di Seijang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
7: Masih kurang, Bu. Karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000, ya Bu ya. Nah, itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
8: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik masih mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi di dua organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepri.
10: Dua organisasi perangkat daerah OPD di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang dilakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yang ada di Kepri. Dua kasus yang ditangani yaitu dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kepri pada tahun anggaran 2023 hingga 2025. Nilai pengadaan yang kini menjadi objek penyelidikan Kejaksaan Tinggi Kepri mencapai 5,8 miliar rupiah. Kemudian kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan dana pokok pikiran atau POKIR DPRD Kepri senilai 539 juta rupiah yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kepri melalui APBD Perubahan tahun 2025. Dalam perkara korupsi ini, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kasipenkum Kejati Kepri Senopati mengatakan, saat ini penyidik masih mengumpulkan data dan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak.
11: Tim pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tahap penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan tersebut. Tim penyelidik masih fokus menelusuri ada atau tidaknya dugaan peristiwa pidana sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
10: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad hanya mengatakan bahwa untuk melihat perkembangan penyidikan dua kasus tipikor yang ditangani oleh kejaksaan. Dalam penyelidikan ini, penyidik telah memanggil dan meminta keterangan sekitar 30 orang saksi yang terdiri dari pejabat aparatur sipil negara di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kepri, serta sejumlah pimpinan perusahaan media. Senopati menegaskan, saat ini penyidik masih mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 2.000 pekerja migran Indonesia non-prosedural dipulangkan dari Malaysia sepanjang Januari hingga bulan Juli 2026. Mayoritas dipulangkan karena overstay atau melebihi waktu izin tinggal dan masuk menggunakan paspor pelancong.
12: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepulauan Riau mencatat selama periode Januari hingga Juli 2026 telah mendampingi pemulangan ribuan pekerja migran Indonesia non-prosedural dari Malaysia melalui Kota Batam. Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, hingga Juli 2026, sebanyak 2.049 pekerja migran Indonesia telah dideportasi. Selain itu, BP3MI juga menangani repatriasi 18 orang, pengamanan dan pencegahan terhadap 693 orang, serta pemulangan 3 jenazah pekerja migran. Selama periode yang sama, upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang dilakukan bersama TNI Polri dan BP3MI juga berhasil menggagalkan keberangkatan 653 orang. Menurut Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi, sebagian besar pekerja migran dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian terutama overstay. Sementara itu, banyak di antaranya diketahui berangkat ke Malaysia secara non-prosedural dengan menggunakan paspor pelancong untuk bekerja.
13: Jadi dari deportasi yang Malaysia, rata-rata kebanyakan mereka overstay dan mereka bekerja masuk ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen resmi. Dan yang jenazah, kami menerima 3 jenazah yang kami terima pada tahun 2020.
12: Kepala BP3MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi menambahkan, untuk menekan angka keberangkatan pekerja migran non-prosedural, BP3MI Kepulauan Riau terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk mempererat pengawasan pada proses penertiban paspor sebagai langkah pencegahan sejak awal. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
14: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar 51 juta rupiah. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
15: Dari LHPBPK itu, setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta yang lalu beliau sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
14: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
16: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
14: Dengan disetujuinya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan akan melaksanakan musyawarah daerah ke-9 yang diawali dengan rapat pleno persiapan musda.
17: Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan sedang mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah musda ke-9 yang dijadwalkan pada 18 Juli 2026 di Awandari Kawal. Sesuai dengan ADRT Partai, musda ini digelar 5 tahun sekali dengan agenda utama memilih Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bintan untuk periode 2025-2030. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan, sebelum musda, tahapan pertama diawali dengan rapat pleno pengurus DPD yang akan dilaksanakan Selasa 14 Juli 2026 pagi di kantor DPD Golkar Bintan, kilometer 16. Rapat pleno tersebut mengagendakan pembentukan struktur kepanitiaan musda yang meliputi ketua penyelenggara, ketua pelaksana organize komite OC serta ketua pengarah steering komite SC.
18: Nanti dari pleno kita akan membuat berita acara tentang lanjutan. Jadi kalau plenonya sudah sesuai dengan ketentuan, maka plenonya akan diteruskan dengan pendaftaran. Kamis itu jam 9 sampai jam 3 sore bagi siapa-siapa yang akan ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua Partai Golkar Kabupaten. Dan kita membuka kesempatan kepada teman-teman yang punya inisiatif sama untuk memajukan Partai Golkar untuk maju sebagai calon.
17: Masih disampaikan Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bintan, setelah struktur panitia terbentuk dan berita acara pleno disepakati, tahapan akan dilanjutkan dengan pembentukan pendaftaran bakal calon ketua pada Kamis 16 Juli 2026, dimulai pada pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini nama incumbent yang dipastikan kembali maju dalam bursa pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Bintan yakni Viven Sumanti. Mengingat belum adanya figur lain yang secara santer terdengar akan mendaftar. Muncul spekulasi dalam musda Golkar Bintan kali ini berpotensi besar berujung pada keputusan aklamasi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Literasi digital menjadi bekal penting masyarakat untuk menghadapi persaingan dunia kerja di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: 101.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kembali pendengar kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pada pagi hari ini kita bersama dengan Mas Robi. Selamat pagi Mas Robi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Baik. Boleh Mas Robi, nanti saya ulang telepon ya kalau begitu ya. Oke, saya matikan dulu ya, karena suaranya putus-putus, Mas. Baik, pendengar, nanti kita akan mencoba kembali tersambung bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita simak informasi perakiran cuaca. Tetap di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilan Cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Robi.
1: Selamat pagi Kak Rika.
0: Oke, baik, ini suaranya baru jelas nih Mas Robi. Apa kabar Mas Robi hari ini?
1: Ya, Kak. Alhamdulillah baik Kak, sehat.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya. Silakan sampaikan informasinya Mas.
1: Ya, terima kasih Kak Rika, kesempatan yang diberikan. Dan kami menyapa selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan update perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk hari ini, Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan kondisi cuaca pada hari ini dapat kami sampaikan untuk sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan dini hari. Kondisi akan cerah hingga berawan, dan secara spesifik untuk di wilayah Kabupaten Bintan masih ada peluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari yang sifatnya lokal atau tidak merata. Untuk itu harap waspada serta berhati-hati untuk terutama di wilayah pesisir Kabupaten Pulau Bintan. Kemudian informasi selanjutnya, angin permukaan bertiup dari tenggara sehingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 94%. Dan informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan untuk di perairan wilayah Kepulauan Riau. Perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 1,0 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, demikian Kak Rika, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini Kak.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Mas Robi, selamat pagi.
1: Baik Kak Rika, ya sama-sama Kak, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanci Pinang. Kita di program siaran informasi publik untuk edisi hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi, dan kami persilakan untuk Anda yang akan menyampaikan informasi tentunya pada kesempatan hari ini di line telepon kami pendengar 2700 atau juga di 0811 77 89 830. Anda tentunya bebas menyampaikan berbagai informasi ya di program siaran informasi publik. Di samping itu pendengar, ada juga informasi kita dari rri.co.id Tanjung Pinang khususnya. Bulog pastikan stok beras dan minyak kita aman, distribusi terus berjalan di Kepri. Yang mana pendengar, Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang di sini memastikan ketersediaan beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta minyak kita di wilayah Kepri tetap aman. Distribusi komoditas bahan pokok tersebut terus dilakukan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk menjaga pasokan sekaligus mendukung stabilitas harga. Statement dari Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadikhak mengatakan, Bulog bersama dengan Dinas Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM. Hal ini sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, Bulog ini memiliki cadangan beras pemerintah atau CBP sekitar 3.000 ton setelah mendapatkan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok itu didistribusikan ke sejumlah daerah ya, 100 ton ke Bintan, 100 ton ke Karimun dan 500 ton ke Natuna secara bertahap. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarman, apa kabar Pak Sarman?
4: Alhamdulillah, batuk sedikit.
3: Batuk sedikit, minum air putih dulu Bapak. Silakan Pak
4: lagi
3: Sarman.
4: Lagi makan buah rambutan dari kebun malam.
3: Pagi-pagi udah makan rambutan Pak.
4: Iya. Itu kan gizi alami itu kan.
3: Iya, silakan Pak.
4: Iya. Saya cukup terkesima apabila mendengar pasar murah. Kenapa terkesima? Karena berulang kali sih para opinion yang ada di Tanjung Pinang ini selalu mengatakan sebenarnya yang diinginkan semuanya itu rakyat, khususnya di kota kita itu sebenarnya memang sih harga murah, ya kan? Harga murah, pasar murah itu tidak ada salahnya. Tapi bagaimana cara pemerintah menggiring harga-harga itu bisa murah? Itu sebenarnya yang kita inginkan. Karena kalau cuma pasar murah itu kan sifatnya tidak tetap, tidak tiap hari ada gitu. Jadi kalau pasar murah itu kan kalau murah itu kan relatif, harusnya tiap hari ada gitu. Beda dengan pasar murah. Kalau pasar murahnya sebulan sekali, sementara kebutuhan kita setiap hari. Jadi apa yang kita inginkan itu kan berarti kan belum terpenuhi gitu. Jadi ya semoga saja usaha pemerintah untuk mengarah kepada harga-harga murah itu segera dapat terpenuhi. walaupun mungkin dengan adanya pasar murah tadi. Tapi kita tetap mengharapkan bagaimana harga-harga itu bisa murah setiap hari, bukan hanya sekali-kali. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Sarman ya, dari Jalan Insinyur Sutami, pendengar. Ya, menurut beliau, masyarakat memang menginginkan harga yang terjangkau, tapi yang diharapkan adalah pemerintah mampu menjaga harga tetap murah setiap hari, bukan hanya ketika ada pasar murah. Ini adalah harapannya ya. Oke, tapi beliau tetap mengapresiasi pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, yang mana pendengar tentunya Bulog baru saja menjual 500 kg beras SPHP dan 600 liter minyak kita sempena dengan gerakan pangan murah, pendengar, yang digelar ya kemarin ya di Gerai Pangan Jalan Hang Lekir 12 Juli 2026. Ini merupakan tindak lanjut arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyusul beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Juni 2026. Kami masih akan terus terima atensi Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini di 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Oke, dalam gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Bulog, pendengar, beras SPHP kemarin itu ya, kemasan 5 kg dijual seharga Rp55.000, sedangkan minyak kita dipasarkan dengan harga Rp15.000 per liternya. Ya, untuk ketersediaan stok beras SPHP di gudang Bulog ya, ini masih sangat mencukupi. Saat ini cadangan beras mencapai sekitar 3.000 ton atau diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan ke depan. Untuk Anda selanjutnya masih akan terus kami tunggu ya. 27100 atau juga 0811 77 89 830. Ya, tentunya selamat kepada Polresta Tanjung Pinang ya, juara Mobile Legends Kapolda Kepri Cup, pendengar. Yang mana tim e-sport ya, Polresta Tanjung Pinang ini berhasil meraih juara pertama pada turnamen Mobile Legends Kapolda Kepri Cup yang digelar di Gedung Lancang Kuning Mapolda Kepulauan Riau, Nongsa Batam. Kemenangan tersebut mengantarkan tim Polresta Tanjung Pinang menjadi wakil Polda Kepri pada kejuaraan Mobile Legends tingkat Mabes Polri pada Minggu 12 Juli 2026. Turnamen itu diikuti 14 tim yang berasal dari Polres dan Polresta jajaran Polda Kepri. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan mengembangkan minat dan bakat dari personil Polri di bidang e-sport. Kapolresta Tanjung Pinang Kombespol Indra Ranu Dikarta menyampaikan apresiasi atas prestasi diraih oleh personilnya, dan menurutnya keberhasilan itu menjadi kebanggaan bagi Polresta Tanjung Pinang sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan potensi anggota di berbagai bidang termasuk olahraga elektronik. Pukul 6.44 menit waktu Indonesia Barat, tadi baru satu penelpon ya yang bergabung pada kesempatan hari ini. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir.
5: Salam sehat selalu, Mbak Rika. Tetap semangat menjalankan tugas negara, Mbak Isa. Iya. Saya hanya menanggapi apresiasi apa yang disampaikan oleh Mbak Rika tadi dan Pak Salman tadi ya, berkaitan dengan pasar murah, Mbak Rika. Pasar murah itu kita ketahui apa yang disampaikan Mbak Rika tadi, dari pihak terkait pemerintah sudah menjual beras SPHP 500 kilo ya, Mbak Rika, dan minyak ya. Pertanyaan saya, 500 kilo itu seberapa jam terjual kira-kira ya? Sementara masyarakat kita ini begitu banyak membludak yang membutuhkan harga yang sangat murah, mungkin bagi saat seperti minyak goreng tadi dikatakan 15.000, tentunya sangat membantu ya. Namun berapa banyak minyak yang terjual itu? Dan kalau memang terjual katakanlah 500 kantong juga, dalam waktu berapa jam sudah selesai kan? Sementara kita masyarakat Kota Tanjung Pinang begitu banyak. Itu harapan masyarakat apa yang sampaikan Bapak tadi itu, memang kita kebutuhan kita berhari-hari setiap harinya. Memang macam beras, macam minyak, kita tidak setiap hari belanja. Kalau memang satu orang itu ya mungkin dalam beberapa hari ke depan akan butuh lagi kan. Namun setelah kita kan tentunya banyak lagi yang lain yang belum dapat akan membeli gitu, Mbak Isa. memberikan. Jadi harapan saya semoga pemerintah untuk mengantisipasi harga kemahalan ini untuk dapatlah menyediakan pasar murah mungkin berbeda-beda titik setiap harinya. Jadi berkelanjutan itu, jangan hanya terkalat waktu-waktu tertentu saja. Karena masyarakat kita ini kan di Kota Tanjung Pinang ini sudah mau 200 ribu lebih ya masyarakat Kota Tanjung Pinang. Tentunya kebutuhan-kebutuhan pokok setiap harinya sangat semakin hari semakin meningkat kebutuhannya. Itu yang poin pertama. Yang keduanya Mbak Rita, kita ketahui di jalan-jalan Kota Tanjung Pinang, apakah itu jalan provinsi, apakah itu jalan nasional, sudah mulai ada perbaikan jalan pengaspalannya meskipun tidak secara langsung, namun di titik-titik yang begitu enggak nyaman sudah mulai diaspal. Ada satu titik yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, di kilometer 6 itu lampu merah, simpang lampu merah kilometer 6 arah menuju Jalan Gatot Subroto. Itu lewat sedikit itu kan ada jalan aspal yang melobang-melobang tuh Mbak Rika. Hendaknya dari pihak-pihak terkait yang punya potensi pengaspalan jalan ini hendaknya dipantau lah, yang supaya jangan aktivitas kita terganggu kena insiden kecelakaan berkali kena jalan kurang baik nih Mbak Rika ya. Semoga ini menjadi atensi kita bersama. Dan yang kedua, yang ketiga lagi Mbak Rika, berarti apresiasi pemerintah Kota Tanjung Pinang, bulan Agustus ini sudah makin dekat, ada wacana start kilometer 45 kilometer gerak jalan Trilom Bajo akan dilaksanakan di Dompa Indonesia karena tidak mengganggu lalu lintas aktivitas di kota Tanjung Pinang ini. Itu aja mungkin Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya untuk Pak Abdul Qadir dari kilometer 6. Untuk yang selanjutnya ya 27100 dan juga di 08 11 77 89 8 30 pendengar. Bagi penelpon yang bergabung bersama dengan kami, silakan bagi Anda yang mungkin juga akan mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh OPD yang ada di daerah kita. Sama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir ya, apresiasi kepada Bulog yang menyediakan 500 kg beras SPHP dan 600 liter minyak kita dalam gerakan pangan murah, dan harapannya semoga program murah dapat berkelanjutan tidak hanya pada momen tertentu, dan juga nanti Pemko akan melakukan gerak jalan juang 45 kilo. Sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Rika.
3: Iya, pagi Bu Erna. Silakan Bu Erna.
6: Ya, terima kasih. Saya sangat khawatir sekali atau miris. Karena apa? Anak-anak kita sekarang ini waktu liburnya terlalu panjang. Ini nambah lagi 10 hari lagi ya. Katanya tanggal 22 nanti baru sekolah. Saya bagaimana ya melihat anak-anak kita ini sekarang yang mulai dari kelas 1 sampai SMP, SMA itu, kalau di rumah itu tidak ada mau bergerak sedikit juga dari kamar.
3: Oh my God.
6: Mereka melihat gadgetnya saja. Nanti kalau kita suruh, iya nek, iya ma, tapi tak bergerak gitu. Jadi dengan mereka lama-lama di rumah ini kayaknya sia-sia saja. Karena waktu belajar tak ada, mereka tak belajar kalau sama sekali. Kalau ini biar disuruh pun mereka hanya sebentar aja udah gitu, tapi tak dibelajari apa itu sebenarnya pelajaran itu. Saya mengharapkan kepada kepala sekolah, mau dinas pendidikan, guru-guru, maunya kita nih sudah masuk Senin kemarin nih, kita siapkan anak kita kelasnya di mana atau dirapikan, berkenalan, kan dicampur lagi itu Rika, diaduk lagi anak-anaknya. Misal kelas 4 itu ada 4 lokal, diaduk lagi supaya mereka ini satu sama lain bisa berbaur seperti itu, bisa saling berkenalan, bisa saling bermain gitu. Jadi banyak ini kegiatan sekolah. Jadi Senin yang akan datang tuh udah siap belajar gitu. Tapi ya Allah, kok lama kali anak-anak ini liburnya.
3: 20
6: kemudian
3: iya.
6: 20 ya tanggal hari Senin kan Rika?
3: Iya,
6: katanya ada yang 22 lagi Rika sekolahnya tuh. kita nih dah awal-awal liburnya. Kalau di Batam itu kita sudah libur, mereka belum libur. Jadi wajar dia tanggalnya itu. Tanggal 20 ini baru masuk. Kalau kita ini hari Senin ini udah masuk. Itulah apa ya, pendidikan kita ini makin lama bukan makin bagus, waktu makin panjang nilainya kurang gitu Rika. Tapi dulu kami ini guru, saya ini termasuk mantan guru, masuk jam 7, balik jam 1 atau jam 2 sudah selesai. Tapi hasilnya memang betul-betul mantap kata orang sekarang nih. Memang betul-betul diuji kita nih. Mungkin Rika masih ingat, 20 atau 34 provinsi di seluruh Indonesia mungkin masih hafal loh ibu kota-ibu kotanya itu ya kan. Sekarang gak usah ditanya Kak. Nah, provinsi Kepulauan Riau itu letaknya di mana? Tak tahu deh. Nah, itu yang mirisnya sekali ini. Siapa gubernurnya nak? Tak, ya Allah ya Tuhanku, apa yang kalian pelajari semuanya nih? Belum kali-kalinya. Tapi zaman dulu memang kalau kita mau pulang itu guru tuh siap. Ya kita sekarang mengali-ngali belajar perkalian 3 misalnya. Siapa yang tak dapat tuh minggu depan diulang lagi. Siapa yang tak dapat, akhirnya mereka hafal semua perkalian. Hanya itu Rika, ibu memang prihatin dengan pendidikan kita sekarang ini. Anak kita makin cerdas, makin bodoh. Kemudian pelajaran pun apa yang dipelajari di sekolah nggak lengket tuh di kepalanya, hanya lengket di gadgetnya saja. Terima kasih Rika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Erna tadi pendengar ya. Di belakangnya Bu Erna silakan untuk menelpon. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Selamat pagi, Bapak.
7: Dengan Pak Dragon nih.
3: Dengan Pak Dragon. Saya Pak Dragon.
7: Bang Ucok Dragon, sehat ya?
3: Ya, Bang Ucok Dragon. Silakan Bang Ucok.
7: Saya meneruskan daripada Ibu tadi ya.
3: Bu Erna tadi.
7: Nah, ada betulnya, ada enggak betulnya ya? Ya kalau betulnya, itu kan sudah aturan pemerintah, Bu. Jadi kita enggak usah mungkin bukan aturan Kepri ya. Kalau saya bahas itu mengenai lama anak sekolah itu tergantung pusat memberikan mereka. Dan kedua, mengenai anak-anak itu cucu kita main gadget, kita kestau tidak, itu tergantung kita ya. Jadi kita jangan mengharapkan sekolah. Sekolah itu hanya di pelajaran, tapi lebihnya adalah dari sekolah, dari rumah ya. Itu kita mengawasi dari rumah juga. Jadi jangan kita mengharapkan 100% di sekolah belajar, bukan ya. Kita mengawasi juga di rumah ya. Jadi kayak seperti Ibu tadi bilang, ya kita aturan dari anu aja lah, kalau bisa anak-anak cepat masuk, itu tidak bisa, itu dari pemerintah pusat, bukan dari Kepri. Ya. Nah, jadi saya rasa itu salah kalau Ibu bilang tadi gitu. Ya. Jadi kita harus mengawasi anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang belajar, jangan mengharapkan di sekolah saja. Di sekolah itu paling-paling 80%-nya, 20%-nya kita di rumah. Saya pun punya anak juga, ya walaupun udah besar-besar, tapi saya begitu caranya. Iya, Pak. Jadi kita awasin. Memang anak sekarang begitu, main HP, main gadget, dia masa bodoh. Iya aja. Ya. Jadi kita pekan, kita harus butuhkan kamu. Sudah keadaannya begitu, macam mana lagi? Udah zamannya sekarang ini ya begitulah Mbak ya. Nah, jadi saya rasa itu aja Mbak Rika ya, dari Ucok Dragon ya. Baik, Pak. Mudah-mudahan didengar. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok Dragon, terima kasih untuk opininya Bang Ucok ya. Pukul 6.54 menit waktu Indonesia Barat, masih ada kesempatan untuk penelpon selanjutnya pendengar. Ya, untuk jadwal masuk sekolah itu nanti pada tanggal 20 Juli 2026 ya. Mundur ya dari semulanya itu tanggal 13 Juli 2026, tapi nanti untuk MPLS ya mulai tanggal 16 Juli 2026 dimajukan ya pendengar ya. Informasi seperti itu. Ada yang tanggal 16 Juli, ada juga yang tanggal 17 Juli ya untuk masa pra MPLS-nya. Sebelum nanti MPLS pada hari Senin tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026. Oke, Bang Uco, terima kasih Bang Uco. Bu Erna juga terima kasih. Bapak Abdul Qadir tadi serta Bapak Sarman yang sudah menyampaikan informasinya bersama dengan kami dalam program siaran informasi publik Pro Satria Tanjung Pinang. Sampai jumpa lagi pendengar di lain kesempatan, dan kami sampaikan untuk topik kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program Opini Publik serta Dialog Tanjung Pinang Pagi, literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital, ya. Literasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan era digital. Itu adalah topik kita pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga